0: The Smoky Living Next Door to Alice. Jadi aku sabar nang bergerak barata di Dingah ada ragu hati ruah terus bergerak-gerak ya. Ragu favorite.
1: Lagu evergreen.
0: Sama dengan ragu mon The Young Ones lah. Ragu Your Man lah.
1: Yeah,
0: Living on Love lah.
1: Aku rasa kedengar lagu dalam Menteri Melayang fikir.
0: Memang betul. Ingat pari jaman yang barang sumuk-sumuk berabai-babai. Ingat pari jaman mon di babesa, babu stabung ka sungi lah, jekeh ateng kayuh lah,
1: betul,
0: macam-macam.
1: Masa-masa main batu seremban.
0: Aha, main selepa. Mil pandai ka main selepa?
1: Padai lagi.
0: Ingat Kamil nakit nak selepa dak mijob, kena pakai selepa menggerang selepa darbu.
1: Asyik paling terer. Ini mana slippers end? SL lah champion.
0: Betul. Main sengke.
1: Macam-macam permainan sana.
0: Betul. Dak dawa jah mana ada handphone.
1: Betul. SL mah hiburan bala nak kenyang sebenarnya. Okay, topik kita berbagi dia, Francis.
0: Jadi topik tak isai sana noti asi adi rebis manca. Kami dah sehat lah. Anda madi simple-simple, anda madi se ada pak bisa gebaga-baga jadi soto lah. Macam agi keragnisit di tangan lah, flu ka ataupun mon ane-ane jenis enam lah. Adi simple-simple, adi dah benar. Sangat seragun. Agi kah dari ataupun dayung. Jadi kaum dari silalah membantu kaum lelaki di isan-isan roti ya.
1: Asyik sebenarnya ada paling ngidak lah. Dari atau dayung. Ada telefon kita pagi ni. 2000 Mahin nombor peri A. 2000 Mahin nombor Rima Kusong ya. Line telefon kita. Hello.
2: Hello DJ Mel, selamat berpagi.
1: Selamat berpagi, bila saya?
2: DJ Mel dengan siapa di konti?
0: DJ F.
2: Hello, hello, DJ F in the house. Aniaga.
0: Kena, anoti flu.
2: Sorry, dekat terang dengan aku.
0: Anoti aun.
2: Oh, aun. Ya, salah. Ani, dog demam bola.
0: Ya. Yeah. Goreng. Nasib dah teman cinta ada.
2: Ya, ada ke kadang-kadang lah.
0: Okay, Mide. Aku ansikan. Pak Mide mesti nyokong kaum dari ya. Okay, topik tadi topik tadi isan sana notik lah. Asi anak di pas raut. Kami mendam di simple-simple lah. Mendam di nisit-nisit. Mun aun ka. Nama nubak di depa benak lah. Asi ada lebih serang dari ke dayuk.
2: Yes. Aku tinggal dia tinggal aku di Pelatih aku. Ayah dayung bergeda. Bergeda dayung.
0: Aha, yes.
2: Bergeda dayung. Okay.

0: nok lah ani lah ayah seno bitin aku ngamanduri ko mena walaupun ni sindek dapol lah ani lah pakai sekira manja lah
1: mide ati yeah, ati, ati rahsia lah Mildred metuas pamai.
0: Iya kak.
1: Mildred Mutwaso.
0: Di Jemil, sabar. Lain kali yang mau menang, bo. Lain kali aku nyugot kredit mendegamu. Lain kali. Pakai muti, di kami ikut persentase dayung, ayo dah pari, bo. Pakai bagut dah lah. Begede lah yang mana pakai begede agi ke teknik deh repare manja pakai begede muni so 100% 70% manja dayung 70% hello
1: 70% tu
0: berarti manja direct 100% sebab tu aku ni ayah based on my ni personal observation direct ni 100% de 70% dayung ni menang jadi 30% ayah ni selama ada gak ndap direct manja mungkin jadi 70% tanah ayah tu ni manja lah anjirot terdep ipat anjirot banjirot terdep dan anjirot terdep
1: selalu
0: jadi masa kami nggak benar di bau ini minggu
1: benar ya oyang kerumit umpat oyang
0: yeah menane
1: aku nak muti oyang aku aman tebe aku aman bubur yang kaya macam tak tahu
0: kadang-kadang mana ni kadang-kadang ni anda memang semua hebat teruk lah ni memetik dan sabu ada pilah ni mana ya
1: jadi jadi yen mide dayung rebis manja ada so dari lah
0: dayung rebis dia dayung dari de jarak ni rek pa manja mungkin de sebab dari hati ayah ni bah
1: ego
0: ani dah iman ni bekeda sok tumdayu
1: itu dia
0: bekeda sok tumdayu tumdayu ayo bage dimanja bage dimanja masak teh dah kunang lah yang benar masak kami enggak benar masa kami bau nyamin enggak benar idinge apalagi So, DJ Mel, kamu keping di, kai.
2: Keping ko.
1: Ayah tadi pindah dengan Mai Tuas betul. Mai Tuas sama Mide dengan kau ayah.
0: Sabar. Ini fakta.
1: Okay. Jadi kesimpulan ni, conclusion ni, Mide nang dayung lebih manja lah.
0: Ya. Okay. Begede dari manja.
2: Aku rasa dia nyanyaut nak mati.
0: So, aku conclusion ni, 70% dayung ni manja.
1: Okay.
0: 70%. Jadi aku anggap now selamat dupat ataupun selamat isan-isan dengan di county komnak barat DJ tak di YFM di berdaya di berkena selamat isan-isan komnak bawa geng-geng awak komnak barat peminat radio station YFM berdaya di kiri dan sudah dengar selamat isan-isan okay happy listening okay all the best
2: everyone. Okay, terima kasih Mida Sam habis selama ni kita berpagi ti Sinjai pengapa ada si bungas nah berpagi ti aku rasa ada komen boleh dengan kita Francis
1: setakat hati kan dengar dah okay Veronica set Aina lagi ti bagiku lah kaya bagiku

0: lah ke ya, sama-sama lah ke ya. Pak kelebihan dayung lah ke kan gi mas rebis de dayung lah manja de ke ya ana so Veronica set. Ayo nang ada rebis manja muka ana Nur Azira Azira ainan giti bagi aku lah ke dari lebih manja mesu dayung ke contohnya macam kalau kalau Ira nyihep mesti dari mendang ngundah umuan ke maka simple lah ja Ira ngundah umuan ke tumi gelas bancoh lah ke ya. Okey, jadi Nur Azira Azira
1: ya yeah. Okey, sis menen de paling paling idak sis menen dari kedayung ya yeah. Tinggal-tinggal kita mungkin ada pengalaman, dahi pengalaman. Okay, mungkin kita bersilun lagu-lagu pihibur kita sebab kita keping
0: komen dengan
1: komen berada kita dengan pengalaman kita ada berpagi tiga.

0: Okay, lagu bersama dengan Lolo Peng de Martina Amuk Membunga Cina Kai. Okay, jom ini dengan kita 22 minit rimpas pukul mahi berpagi. Aku rasa ada berpagi tiada pula ingin kita komen ya pasal topik kita, Francis.
1: Okay, jadi tak tinggal Rosin Gunyau ya. Ini lagi bagi aku lah kait saya ni, kadang-kadang ada lagi dari manja pak aku fikir dayung pun ada manja kan, kita ini keluarga kita patut kerjasama lah, faham-faham keadaan kaya,
0: betul faham-faham dengan keadaan lah. Okay, si lagi bersama kita berpagi di
1: setakat tadi
0: minat saya saja kan komen berdengan kita dan dia bersama kita berpagi di Derek Eason, Peter Kilan, Midasem, Nua Atika, Ihong boleh dengan kita bersama kita berpagi ti ya.
1: Okey, jadi Pak Sungguh mana ya, kadang-kadang tertinggal agi ke adi manja rebis-rebis adi sok sepatut iya anak sebetulnya anak an minta perhatian sebetulnya.
0: Saya minta perhatian betul minta perhatian kadang-kadang ada lagi terlalu mendem, terlalu mengenai pengguna kerja, mungkin struggles and terpaksa lah, terpaksa mengidak.
1: Okay, jadi ada jadi sebenarnya kerja ini atau pramen dawa mil?
0: Ya, kita bisa lagi lagu-lagu hibur kita dengan line telefon kita adanya telefon.
1: Okay.
0: Kita cuma kait lagi pagi kita berpagi ti. Hello.
2: Halo DJ Mel tu, DJ L, DJ L mak dia tua di Sumuk tu. Sabar.
1: Oh ni abar Sumuk.
2: Pagu DJ L mak tua di Sumuk tu.
1: Bye-bye, oh ni abar bye-bye
2: memotak ke kebun di Okuro Audio.
1: Mesti bye-bye merajuk kan.
2: Dia nak ini aku yang memotak dia niak borak tu nombok borak aku buat mantas ini sus leh ingku nang.
1: Sumuk. Topik tanda pagi te. Oh si the skill manja kan monam-monam semua kan babai.
2: Babai le.
1: Ayo, teruk betul bah
2: semua. Sebab babai te itu already nang no sebut de aib dang nang awam te. Iyo kan selalu gaut, bagagaut tem de tuang ponu tem adih dan boli aku mbok mengujit yo inoh mbedoi mau begorot tem pakun nang tu bejajak pak yo mantu bejajak.
1: Yo an kasih sayang tadi sumuk bah.
2: Yo mukok no yo mau nang mau bergolot tak kau nang jak mato di ke klinik dori ay. Biar yo pandai mukok sadi, mukok nang mat nang pandai mukok sadi. Bayar bokak tak makin mau di ke jambat untuk mau pakai tukap je tak nak ikut nang. Dia mau tahu, mau jak dia mau di klinik tak mau ubat tak tahu mungkin gua teruk undu ke pagu buat tak.
1: Pak ogi bapak manja-manja do semuk lah.
2: Ogi benak do enanya monak nanti mo.
1: Naip in woku semuk. Wat indoh lah.
2: Ogi. Yang ini apa sih moras datik ku moras katik ku ini moras datik ku monak ne ting tih ku ini moras le saat ne urut le.
1: Man kasih sayang bah semuk.
2: Yo le dia sikit anang otop nyek nang. Tolong sakit babai tu. Di gemel. Yeah. Tolong sakit babai bongkok sakit lima tolong ne. Langsing.
1: Ina pun ni secara manja bah semua.
2: Yo. Memang ye jenis kuat nore pak. Memang kebanyakan memang bongkok le dah ditenang dari di sofa memang. Nah, memang ada gisi gerintir wak noh, ada dia wak noh, ya dua sewot dengan dia.
1: Eh, rahsia.
2: Okay.
1: Okay, Sumuk, salam Sumuk.
2: Oi?
1: Ingat-ingat salamnya.
2: Okay, boleh. Thank you dengan minta peluang yo. Okay, thank you. Kungin salam. Dua ingat ada dua, tapi tugas yang nutis. Semoga yang sehat selalu. Dua thank you. Kena dapat. Aku nombor ni, nombor dua je. So, me the same. Ingin terima kasih. Dua susuk beradingan di OJT. Dua pen club Sumuk Grinas. Peminat-peminat YFN Dirayu. Dua beradingan nanti ayu ada di Serapit. Fadun-fadun ku dah kupuk stas. Brenda Jaya, Francis, Sendok Dennis, Sendok Ayang Boy, Sendok Air, Torong nipik dania ngan Angela Ancedo, Angebi, Rina Tambi, Merisaro, dua susuk berada dengan depokon. Adik dia boleh kumitik lagu BM ke ataupun lagu Otok Jagoi.
1: Lagu ni?
2: Kalau BM aku mitik lagu nomok doik ku ngoji tu. Sedih sekelip mata nosok senisah huli saiku.
1: Sedih sekelip mata.
2: Ayo sedih sekelip mata ini, sekelip mata ini.
0: Okay.
2: Asal doik tak ingat mama lagu Encik Nino no, lagu buat betapara tu yo ge ba doik no nak.
1: Okey.
2: Aku lah ngajit lagu no re mun dapo de sabi nama tu doik ngajit lagu sedih sekelip mata no.
1: Okey.
2: Boleh. Okey, thank you DJ.
1: Okay, thank you so much.
2: Bye-bye.
1: Okay, bye.
0: Okay, terima kasih Nek Sumo Glinas dan Martina bersama kita. Kira-kira 2 minit lagi pukul setengah berpagi.
1: Tetap juga peramentak di Isan Sana Notimil.
0: Okay, tapi selalu lagu-lagu hibur kita bersama dengan DSIL The Seals dengan Rahayu Kurnia. Tetap bersama.

0: Mai bai.
1: Oi.
0: Oh, no ni kan nai papai ni.
1: Masuk kok ni. Kau nak main bola nak?
0: Nak bai. Timbo kopi ngalong nak bai. Bayu ke maat ngan dia. Tinggal sumbuk kali nanti.
1: Moti. Itu udah sumbuk mulu.
0: Nanti dah botol modo ketelang. Dia mandi sama maat kait do ke depan. Dong maat dia bang maat ngan bol.
1: Di boli no ki kita pun ngan main bol. Sumbuk mau gasak ni ngan drama kili yang.
0: Yo ni ngan di TV. Oni gago teleponnya tu meja. Ini gunai.
1: Mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, keginya pakainya nggak TV.
0: Ati, ingat ti. Ketemu kati telepon kan lo?
1: Mau ti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dalamnya dalam tu.
0: Dah aku ingat gamalnya tu pak kati. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gayang dan dapat nggak bol di telepon ti.
1: Yo mai,
0: yo hati.
1: Deh bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telepon kan lo? Watih nggak cara? Katiknya, tu ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh panu leh. Ingat tiyo hoga.
1: So,
0: katik. Ingat. Ngawatih, ngabuka iti. Telepon ngati, ngatikan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih?
0: Tu saya sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti sikit te. Baku sana tekan te. Anu pokon. Ngamu doi tiya. Oki.
0: Asik. Nyamat tibi. Ingat tiyo. Nah, buat ingat, ngatikan Play Store di dia. Nah, ingat bertimbul nggak? Nah, lepas itu, ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia pun type. Nah, mau luah itu. Nah. Hitam hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan jadi.
0: Tekannya yo. Pas telefon nak dibuang teleponnya tiak.
1: Wah, ini tiak tanggawang mau paksa gatir.
0: Ingat, tekannya aku tekannya. Nah, dia mau pusing dia. Dia tengah download itu nih yo.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap dia mau download. Okey, baru terbuka. Ingat ya.
1: Oh, waktu ini apa dua? Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon. Doiknya tiap ingat TV.
0: Inoh, dia ni. Acah ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, dia ingat bol sebenarnya. Dapat ingat suat telefon.
1: Oh, patut. Boleh. Oh, ni ada nanti ya? Ini ada nanti ya?
0: Itih leh. Aplikasi RTM Click. Atau dapat ingat bol cara ti. Ataupun atau nak luar di kiti. Dapat ku teringat. Atau nak basio ke.
1: Ada beli. Takal naik kerja sum pagi no. Di kena jaman tung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tu tiba dang dia mati call ni pak mak buna ni lah. Jak cuma kogoh tu ya. Jak sebuah
1: oh, tenang. Senang lah tia. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tia. Token lah bekas yang no. Ngijiling aku. Guru dati tu milik kopi ya nanti.
0: Guru dati satu.
1: Bagus aku balik ke boli. Lek guru di kursi sofa.
0: Yo, tengah mogi tia. Tia segi bol ngetikan pati tia.
1: Oh yo.
0: Bogo, wah so ino, ngar pati nengga so TV ogi ke, dati ogi nang TV ogi ke.
1: Ya lah, ya.
0: TV
1: ti. Miti pali ti pon lah. Muti, kere pali teman ke boli dek. Ni main bol di boli dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi aku.
0: Menatik nama tina. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku pati masuk susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya.

0: Okay, ragunod na ba na ba na Mike Rantay, Pingirino Ampa, di madin ti matabana ta dem smeng 6 minute nya dengan pukor pri isan isan ya. Okay, jadi gimana boleh dem topik tadi isan isan noti Asia di rebis raun. Kamai ata mendap ma di simpel simpel ya, mun aeun ka meket ka ni ka dari ka dayung.
1: Adanya menang sama-sama ne ngida kon. Adanya menang sama-sama ne ngida. Hanya beda nak ke mana sama-sama yang tidak ke mana. Okay, awak ni pun kita tebak tayar report gaya nu de berupagi ti tu kita masuk ofis meteorologi Malaysia bagi de berupagi ti sejak hujan de kudu-kudu tempat de seraman betong sarike sibu muka kapi bintu lumiri dengan limbang. Masa lagi de berupagi ti de kucing serian semerahan dengan limbang. Kai ucen de lambatan nuna ribut pitai jangkar berlaku de kudu-kudu tempat de kucing serian semerahan serike sibu muka kapi bintu lumiri dengan limbang dengan kedan de pagu de seraman dengan betong ya kedan malau Sarawak lau belum mampin atu na kusong perima de ini pan kusong meter angin umbai masu barat-barat laut kilaju na semeheng de 20 km ini jam dengan suhu dan nuti 24 na taruh 4 derajat Celsius.
0: Jadi kami tinggal isan-isan metingu hujan di Kuching pak sungguh mana agi sungguh menu dan cakap nang regi hujan nah jadi di ni do tempat di Kuching ya. Okey jadi atau pesannya peraman tak di isan-isan nanti ya Mel?
1: Ya, kita bersilang dengan lagu-lagu penghibur kita sebab kita mengen pengisi makan krimu khas dah berpagi ti berpagi anu empat dan nanti ya. Okey, tinggal-tinggal belah kita ada masa itu nampak jalan yang berpagi serapan berpagi tayu kita.
0: Selamat man, selamat no ya tanda adi gibaba dalam pemenuh tadiaran nak-nak kita ban motor ya.
1: Betul, kita bersilang lagu-lagu penghibur kita bersama dengan Ambrose N.

nasib sepet break. Kebaya tak teman moto, manyah pau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gis. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

0: YFM グラムサマ
1: ー、グラムサマ
2: ー。 Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atak pasin pangkah mungkin semuanya manyah gapang. Amai TV dapat doguri. Rawatan awal ralu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya bekerja. Angan lagi muka derbis sok dua minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka kamah bersinat nanggara adi dog enam TV. Temi terakah awal kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak. Nakit jaga pingin bisik kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit enam TV. Pesanan Nusra Ati, sok RTN.

0: Okay, dengan lagu drama ada Martina Sani Sahuri, Sedih Sekelip Mata.
1: Jadi kami dengan jam tadi sedang madin 5 minit ya, dengan pukul RPI Sani San. Jadi dengan datang mendekat penerbana program tak ia segmen maka kami muhas tadi Sani San noti. Terima kasih ke sopreng ramai bahagi bersama dengan ke setekat taruh jam ya, sopreng 6 Sani San.
0: Dengan saya aku Madrid Anin.
1: Jadi aku DJ Arif in the house. Ingin selamat Isan-Isan ke Sopreng. Bye-bye.
0: Selamat tinggal.

0: ONE FM グラクサマ。グラクサマ。
1: Segment yang nanti ada, barangkali sepukor pi isan-isan nepukor semangdua Yunando. Kaus di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Ialah Gupi Ngibur. Pembuka kita ada segmen Yen Ngan Di Arun sama Freddy Thompson Salau Ku Camellia De Mati. Nah, ngeban kita 20 minit lepas pukul 8 ibu pagi. Ya, selamat ibu pagi dengan selamat bertepuk kita de pengisi segmen kedua ti Yen Ngan Di Arun. Kinoai taruh jam tapi sama anda ke pukul 2. Nerang anu Siti Mati lagi ya. Ya dengan namun biasa tiap berpagi anu empat dengan nanti sama ada program tak bau bersama dengan penerbitna Linda Jagem. Anu ti sama anu kedua. Anu kedua kita ada di bulan Juk ataupun bulan Julai. Ya dua anu bulan Ijuk 2026 de mengka anu empat Siti lagi ya. Selamat hibur kita ada bersama dengan demi the YFM dia. Ya. Silung lagi lagu penghibur kita bersama dengan Why Pang Ben, pi manegmu.

0: Ini rukun hanya kesedaran bersama dah betul. Jadi adalah nabi untuk industri tinggi termasuk energi yang we own the world. Dan kita dah berkeras dah peres bayar yang pun eset. Yang mula tinggi juga bagi berkeras tanya bagi bagian-bagian turun 1 minit delay. Bayar delay sini. Saudara now, 1.8 billion. Now, bakul namin pot dinunuk isyaw.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. YFM di 06.8 MHz di Kuching.
2: Segmen Yengan Di Are para kandu sepukur PI Isan-Isan nepukur semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, lagu penghibur The Mesu Josh Turner The Matikna Your Man Liki. Ya, sama perempuan kita ada segmen Yen dengan Di Arun dengan pukul semeheng berpagi dengan program Tak Bau. Masih lagi bersama dengan kita ada nehen Facebook Live The Masa Tindak The Bundau Babe Y. So, pagi di Jep Tugas cuaca pagu bikruset kan ya. Dengan lagi The Midesem, hai, so pagi dengan Ronald Dennis, selamat pagi dengan semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM dah berpagi ti. Harap semua sihat-sihat selalu kurnia. Dengan lagi ada Rachel Merican, selamat pagi DJ, salam YNDA dengan salam manis sok siburan tim DPB dengan geng-geng PPSMBK bersama dengan kita The Masa Itina. Terus lagi kita berhibur nanti bersama dengan Steve Cross, Karik Pinyonang.

lagu penghibur Renal Sige dengan The Gurus ada Martina Dayung asau ya tengin beladengan kita ada ngunah kerja kudu-kudu ngunah kerja nyalan kerja kita ada masa itinah baik de bela anda kita ada nuh remin ataupun bela dengan kita ada kerja nuh office ada tayak ada kebon ada masa itinah dan keping siaran ataupun frekuensi kita ada nuh Kuching FM ni 06.1 MHz dengan Deserian FM ni 01.2 MHz lagi ya. Okey, terus lagi kita berhibur. Bagi belakangan kita ada kerja manyik, kerja nyusun bata, nyusun kontrak, kerja kontrak kuli di masa tinah. Ya, selamat guna kerja kita. Tengin saya berhibur dengan Ami, The Wife MBD ya. Ezra Randi.

biar ini keresah intan sama lagu penghibur teban beda Jackson Bosen de mati nah ya dengan masa tina lebih lagi kita ada peminat main bol dengan serang langsung Piala Dunia FIFA 2026 dan saluran RTM Sukan Plus ya seninche Bosnia Herzegovina de berlawan dengan USA de masa tina dengan USA 2 dengan Bosnia and Herzegovina masih lagi kosong ngin masa tina minit perlawanan semamai permain minit 20 ini saat lagi ya dengan USA de keberut bedak F Balogun minit ke 45 dengan M Tillman de minit ke 52 jadi tik bedak nah leading USA masa itik nah lagi ya sama berlangsung lagi Piala Dunia FIFA 2026 ya.

Masih lagi jaga berpagi jenah dengan Belgium, The Blauwen dengan Senegal, dengan Belgium Taru dengan Senegal 2, dengan jaga berpagi jen aku semua 2 truk ngarem sama England berlawan dengan Congo lagi ya, dengan Team England 2 dengan Congo ini. Yang kemudian lagi dengan berlawan bagi pukul taruh berpagi, anu dah pagi dengan Team Spain. Ya, bala peminat Spain dah akan berlawan dengan Austria. Dengan lagi pukul 7 berpagi, Portugal dah akan berlawan dengan Croatia. Team sama-sama kuat lagi tu ya. Croatia pun sama lagi deras dengan Portugal pun deras lagi. Masa lagi pukul 1 berpagi, anu pagi, Switzerland berlawan dengan Algeria. Sena Martin lah dengan berlawan main bol bagi Piala Dunia FIFA 2026 dengan tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Ada dua saluran, sama saluran TV OK Sukan Plus dengan RTM Click lagi ya. Dengan itu kita dapat lagi terbuka siaran ulangan lagi dengan saluran TV OK ataupun Sukan Plus ya. Okey, terus kita berhibur lagi bersama dengan Andy Paul. Mungkin yuk menih.

0: Okey, dengan abang dah biasa setiap abu pagi anumpat kita bila put ada bi program mata apa bau. Jadi dah abu pagi Siti bagi bila kita ada bersama dengan kami the live Facebook. Dah pagi tiya tentu hantu berkejawi. Zika tetamu jemputan kita ada abu pagi Siti. Bagaimana ni pan bagi bila kita ada kaping radio ataupun dah bersama dengan kami minat aplikasi RCM klik ada abu pagi Siti tentu kuaninya ya nyikin-nyikin. Zika tetamu jemputan kita ada pagi tiya. Dah habis segmen tak bau kita pagi ti, jadi kita berkenalan. Jadi tamu jemputan kita pagi ti SNC ni orang penyanyi video kita ada timbagah dengan lagu adat Bidingan, betul?
1: Adat Bidingan.
0: Ya. Okey, jadi sen mati tamu jemputan kita Fiona John penyanyi video kita dengan ni orang duta anti scammer kita. Jadi anakah dapat pagi ti Fiona?
1: Pagu ni abar.
0: Cukup pagu. Ni orang serian, ni orang bau, betul.
1: Masih dapat sinar. Masih faham.
0: Betul. Jadi dapat Fiona cerita icikahi berkait dengan adab amuk tayar supaya inya mungkin mungkin sebab amuk pun tuhai kai ngundah lagu bau kuan kita ya memang inya si Fiona ti semena ada ku kaping lagu na tapi mungkin mu tuhai kai kaping. Jadi dapat mu cerita icikahi pasal adab mu tayar Fiona.
1: Okey. Sebenarnya bimula aku start beragu ti. Matui and then lagu ti pakai before nak ingin terima kasih gitu doa ATM sebab nak adin walaupun lagu nama tui lagu adab dengan nama sukup tui aku rasa morobi
0: semua lebih sawa
1: aku rasa aku nang lagu aku record lagu adab dengan masa umur ku masih semua lima sawa saiku
0: masih lagi sekolah masa
1: masih sekolah and then and masih adin aku masih ngojit ke kadang-kadang ATM selalu main terima kasih bego ini nyak masih natong lagu adat Bidingan walaupun nyemo tuwi lagu no. Nah sebab saya dikit pasal background lagu adat Bidingan no, sebab disebabkan lagu adat Bidingan nyak masih natong si Fiona.
0: Selain masuk lagu adat Bidingan ada lagu dah beken lagi kan?
1: Okey. Lagu dari zaman Adin. Yang aku selalu ngejit masih dimainkan.
0: Betul.
1: Lagu dari zaman Adin, lagu Adab Dingan, lagu Ngerindu Amu, lagu Serian.
0: Lagu Serian.
1: Lagu Ngerindu Amu.
0: Tapi antara taruh-taruh ti lagu Adab Bidingan paling popular kan kita ya selalu dok main ya.
1: Iya.
0: Okey, jadi dapat mu cerita pinagihan mu ataupun permulaan mu terlibat dalam bidang nyanyian ti awal karier mu sebagai seorang penyanyi kan kita.
1: Awal karier. Okay, mula-mula aku start lagu ti sebab tekano family ku family ku gig band.
0: Okay.
1: Band so aku bermula karier ku no daripada nuna band-band nuna macam bagi function-function kahwin, function-function keramaian dan aku akan asat sekno aku berlagu nena band kampung lah and then asal lagi pertandingan karaoke di sekolah di kampung-kampung aku akan join aku rasa no daripada ini titik mula aku start berkecimpung in dalam berlagu aku no slowly naik recording lagu video aku pun lagi naik lagu Iban.
0: Ani title, ani title lagu Iban ni.
1: Sebenarnya lagu adat Bidingan dalam bahasa Bidayo. Dalam bahasa Iban pun lagi adat berpangan.
0: Aku rasa macam ada rasaku.
1: Ada juga. Adat berpangan, adat berpangan dalam versi Iban. Lagu dari zaman Adin pun lagi dalam versi Iban. Laki Kemayari.
0: Laki Kemayari.
1: Laki Kemayari. Tapi Mutuhai in in Serian nang.
0: Yeah, betul. Okay, jadi asih aku ninya sentiasa nyugon sokongan dengan dorongan kamu untuk menjadi seorang penyanyi Mas En.
1: Tak lain tak bukan of course family ku yang sentiasa support and then selain daripada no tak lupa juga bala-bala yang masih walaupun aku mau tui doh naik lagu, mau tui dek lagu bau, perform pun jarang-jarang kalau ada ada function baru aku perform. Tapi tak lupa juga yang sentiasa ingin sokongan adalah yang masih ingat si Fiona ada Bidingan.
0: Betul.
1: Macam peminat-peminat yang masih support lah.
0: Okay Fiona, aku nak nyiken perasaan amu mula-mula amu menyanyi aku nak berlagu The Jawi Ratus di depan umum. Perasaan masa ini mengani nervous ke mengani ke ataupun memang mu rasa excited ke mengani?
1: Perasaan bercampur gaul incorrect nah. Tapi memang awal-awal memang nervous. Bula kunang kalau kunang kudah nervous memang nervous. Tapi macam first time memang nervous tapi bila selalu berdepan dengan bogoknya di pentas apa semua dan slowly aku rasa tak se nervous awal-awal no. Then okay lah. Tapi paling nervous masa aku ogi join one of reality show do TV 3 tekan sewa 2000 pre. Dalam banyak-banyak show, dalam banyak-banyak ni persembahan yang aku naik di depan di depannya aku rasa paling nervous and paling ni nang daya memang pressure bila nena pertandingan reality show na tadi. Ya kakut pressure na lain.
0: Feel na

Lagipun kan kita ya pertama kali kita ni kuantanya bertanding dengan Inya dan Beke memang ada nervous lah ya. Okey di sebab kita terus dengan penyikan-penyikan kita pagi ti kita berhibur tayar. Aku percaya Ihong bala kita ada bersama kita pagi ti. Kita berhibur tayar bersama dengan Jackson Boson Dayung Buncak Borneo.

Okey, semasa dah lagu Pibor, kita masuk Jackson Boso dengan lagu Dayung Puncak Borneo Kuana. Masa lagi kita lebih segmen ataupun lebih program Tak Apa Bau, kita ada berpagi numpat Siti bersama dengan tetamu jemputan kita, Sen Chef Fiona John. Jadi kita maca tak ya komen pula dengan kita. Sen Chef Maso and Angela JB Numbanang, suka ku kaping lagu adat bidingan Maso Fiona Kuana. Ada lagi Mr. Mida Sen Menang Sopih Abinwa Fiona John T Kuan. Okey, dengan battery scan Numbanang. Hai Fiona, salam the Conti dan Mas Siti Kuana. Ada lagi dengan kita ada beken

0: Mengucap selamat pagi lagi dan tetamu kita ada pagi ti Fiona Sencin orang penyanyi bidayah kita dengan ni orang duta anti scammer kita berkena duta scammer ya.
1: Bukan duta scammer. Duta scammer.
0: Okey Fiona, kita terus dengan penyanyi kita pagi ti. Pernahkah kamu akan nyanyi terfikir kamu akan menjadi seorang penyanyi kawan kita?
1: Pernah terfikir? Memang tak pernah terfikir.
0: Memang tak pernah terfikir?
1: Dari pernah terfikir. Sampai ke tahap yang macam nandai agi ragu dop. Mungkin setakat belagu macam belagu depan-depan, lagu kampung-kampung mungkin lah. Tapi berfikir sampai ke tahap agi lagu sendiri, mko no agi no nak reality show, memang tak pernah terfikir.
0: Memang tak pernah terfikir.
1: Tak pernah.
0: Okey, asyik pencipta lagu Adat Bilingan.
1: Black Spider, kumpulan Black Spider. Black Spider ti salah satu daripada penyanyi yang ogit dalam kompilasi album ku yang awal-awal no. Sama dua lagu Adat Bilingan. Black Spider si Ganan.
0: Oh, tapi Black, masuk peran Black Spider lah yang betul, mencipta lagu ti lah sebenarnya. Okey, jadi adakah amu sebab kita ampuannya Fiona mu tuhai kait berlagu mungkin depan orang ramai kan kita ya pernah tapi untuk mengunah album Bayu lagi ya
1: Bayu.
0: Jadi adakah amu terfikir akan mengeluarkan album ataupun lagu baru dalam masa terdekat di kan kita?
1: Terfikir memang terfikir. Sebenarnya motui memang git perancangan dan git naik album baru, lagu baru. Sekurang-kurang di kadua lagu ka, sebab kadang-kadang bila jumpa dua dapat dua sesi kan di daya di sapa arahkan sikian Fiona dah naik lagu baru, dah naik lagu baru macam no salah satu daripada dorongan.
0: Betul.
1: Untuk okey lah, we are motui dah naik lagu, motui dah naik lagu. Pari-pari asalnya dapat adab bidingan. Mungkin aku kita fikir okey lah, mungkin senior no aku akan naik sekurang-kurang ni atau dua lagu baru lah.
0: Berentak ni? Berentak ni?
1: Aku rasa macam aku ti rentak ballad aku rasa.
0: Sebelum ti rentak joget bertukar?
1: Joget pun ada. Tapi aku rasa jiwa ti jiwa. Jiwa sentimental.
0: Jiwa gitu. Sentimental lah. Okay. Jadi cabaran bagi kamu lah. Cabaran sebagai seorang penyanyi. Cabaran tak pernah kamu hadapi lah cabaran kamu.
1: Cabaran memang buguk. Cabaran terutama kadang-kadang ogi ku terfikir macam motui dah nak lagu macam masih relevan ke tak. No pun salah satu daripada cabaran sebab seperti yang otak puan kan Adin buguk lagu baru,
0: penyanyi baru.
1: And then no pun salah satu daripada cabaran yang macam okay, bukan untuk bersaing tu tapi macam untuk ini nangnya mengikuti peredaran peredaran zaman. No pun salah satu daripada cabaran yang perlu you know macam sesuatu yang barulah. No, selain daripada cabaran-cabaran macam bila berjumpa naik show ke apakah memang ada lagi cabaran ni lah.
0: Okay, jadi dapat mengkongsi pengalaman pahit manis semua sebab aku ada tubuh ya. Bau-bau ti amu pernah berduet ataupun amu pernah berlagu de ini konsert Hafiz Soib.
1: Betul.
0: Okay, cerita. Mana boleh terlibat dalam konsert kan?
1: Okay, untuk pasal konsert Hafiz, mungkin no rezeki. No rezeki. Sebab ya, aku pun peminat.
0: Okay.
1: terjadi masa no cerita sit lah. Aku ogi di tepat. Di tepat ni macam tepat lagu. Kebetulan masa no Hafiz ogi rano. Hafiz ogi rano and then bara mitik dak aku berlagu. Bila aku berlagu, kenang lagu Hafiz. Aku kenang lagu Hafiz. Macam kenang kebetulan Hafiz lagi dah. And then kebetulan masa no Hafiz memang dalam proses je naik konsert. Konsert yang dia naik di Kuching, Bapak Uti. Last year bulan...
0: Beras mendua?
1: Itu. Bulan 10.
0: Rasmong. Okay, okay. Okay, betul-betul. Nak comeback.
1: Betul. Ya. Rasmong, dia ikut konsert. And then, bila aku mau berlagu, no, tiba-tiba ada panggilan daripada management bala, bala konsert dan bala Hafiz. So, bala offer, bala nang Hafiz, bala ingin offer lah macam Raan sedih ke dah berlagu.
0: Oh, okay, okay.
1: Berduet dengan Hafiz. So, no, salah satu dari titik permulaan mungkin aku pandai terlibat dengan konsert Hafiz.
0: Perasaan kamu masa mu dapat panggilan offer kau cerita?
1: Perasaan memang macam, eh, betul kah? Betul kati. Tapi bila fikir macam after dah dapat do bara, do dah mau discuss do bara, and then finally aku setuju lah.
0: Okay.
1: Setuju sebab bukan ni nang daya.
0: Bukan
1: bukan selalu.
0: Lagipun peluang bukan datang banyak kali. Sana kira.
1: Sana kira. Uno. Betul betul betul.
0: Okay.
1: Sana salah satu daripada pengalaman manis juga lah untuk berkongsi pentas dengan penyanyi besar.
0: Betul. Bukan bukan calang-calangnya ada dapat berkolaborasi. Berkolaborasi dengan penyanyi Kira Hafiz di Kira penyanyi nombor satu Sarawak kawan kita selain Mas Dayang Nur Faizah kawan kita ya. Okey, jadi mungkin ada lagi cerita pengalaman manis sama sebaik Bayuti.
1: Pengalaman manis, pengalaman manis kalau dalam career berlagu ati. Nak kenang salah satu daripada pengalaman manisku bila aku join reality show nak sebab dari daripada pengalaman reality show nak tadi memang pokok yang pengalaman yang aku belajar lah dari segi berjumpa dengan artis-artis besar dari pengalaman nak aku boleh belajar mungkin lebih ni nang daya yo belajar lebih menjadi lebih profesional lah.
0: Ya, betul.
1: Not lah.
0: Okay. Pengalaman pahit. Aku percaya ya. Pengalaman pahit lebih akhir masa pengalaman manis. Pernah terjadi perkara dakwaan kita mungkin kita dapat dokumenmu pengalaman pahit kamu?
1: Pengalaman pahit lah. Pengalaman pahit ku rasa pernah lah sekali masa perform masa masa perform lagi ni function nanti tiba-tiba masa ku tengah berlagu atas pentas aku kena tarik.
0: Ya.
1: Ku rasa ku pengalaman pahit lah. Hampir nang daya hampir rabuk daripada pentas.
0: Ya betul.
1: So jadi macam tapi still maintain ni daya nang maintain professional.
0: Betul.
1: Dalam hati memang mau stop lagu. No, aku rasa lah antara salah satu daripada pengalaman
0: pahit,
1: bukan pahit menakutkan.
0: Menakutkan. Pernah kat mu masa mu berlagu walaupun amuk meh akunya hafal lirik lagu sen tetapi tiba-tiba ada pentas amuk boleh macam betul
1: lost.
0: Lost. Pernah ke?
1: Oh, sangat pernah. Bukan pernah, selalu terjadi.
0: Okey.
1: Even lagu ada piringan terus terang kunang eh. Aku mengaku kadang-kadang aku lupa.
0: Lupa lirik.
1: Aku kadang-kadang before berlagu kau boleh minta ada tempat letak lirik kan? Because mungkin terlalu tui.
0: Betul.
1: Lagu dah kunang so
0: nang hafal kan sebab mu tui.
1: So memang lupa lirik tu memang selalu terjadi loh. Selalu terjadilah.
0: Okay, so mati kita sama-sama keping pengalaman pahit manis Fiona sebagai seorang penyanyi. Jadi ini pasti mati kita rap balik lagi dengan Fiona. Pak kita rap cerita pasal duta anti-scammer. Kalau kita berkena duta scammer, kita berhibur tadi bersama dengan Suryanto Serega Pariban dari Jakarta.

0: Okey, semua Tina, lagu Bieber kita dah bagi tim masuk Suryanto Serega dengan lagu Periban dari Jakarta. Masih lagi kita dah bagi segmen, bukan segmen, dah bagi program. Dah bagi program, tak apa, kita dah berbagi Siti kita komen dengan kita. Masa Agustin Tina menang. Hai Fiona, ni abar, masih jadi artis berdia kah? Motohai kai, motohai. Kait keping lagu Amu Boh, lagu Tua Keladi
1: dari zaman Nadine.
0: Baru ijen letak dua menang ni lagu Titan Iban. Okay, ada lagi dengan kita tim menang lagi tapi mati ni ya. Fiona, kalau ira popular menurut KDI Indonesia kuat no? Mungkin ni anu mati ya.
1: Okay,
0: jadi mati antara komen abang kita ada lagi Noel menang. Selamat pagi kuana artis dengan studio dan pagi tik kuana. Okay, okay, bagi bila kita ada kepuan Fiona sejenis orang penyanyi abidaya kita ada timbagah dengan lagu Adat Bidingan dari Coman Adin. Abang sasak mati kita ngacak nak lagu cek makin tengah pin suara ni ya. Okay, terus kita dengar pikiran kita bagi Siti, selain jadi seorang penyanyi kawan kita ya, Amu Pan ni orang duta anti-scammer. Jadi dapat mu cerita menganih Amu boleh udah lantik sebagai duta anti-scammer kawan kita ti.
1: Tok duta anti-scammer no pun aku dapat tawaran masa sewak 2022. Aku rasa bila asyik kena aku wakil aku pandai berlantik jadi duta. Kadang aku pun tertanya-tanya. Adakah banyak kes scam? Okay. Scam tapi dogau tapi mungkin masa no mungkin salah satu daripada kriteria aku rasa lah because bara PDRM you orang cari macam influencer. So kebetulan masa no bilanya nak melancarkan kempen anti scam dan aku dapat dapat offer ti lah daripada panggilan daripada bara Bukit Aman, bara PDRM lah panggilan daripada PDRM untuk nok untuk puan lagi pasal oni anti scammer ti pasal oni semua. Dan masa no lah aku di diberi kepercayaan untuk menjadi salah satu daripada duta anti scammer.
0: Jadi untuk menjadi ini sebenarnya tugas-tugasan duta anti scammer ti.
1: Sebenarnya tugas duta anti scammer ti sama macam cuma ti antara menjadi juru cakap kira-kira juru cakap mungkin jadi orang tengah antara orang awam dengan pihak PDRM untuk membagi kesedaran lah. Kesedaran macam apa yang di-share oleh bala-bala PDRM dan mungkin kau sebagai duta boleh menyampaikan kepada masyarakat menjadi orang tengah lah.
0: Okey, kita tumbuh kita masa itu masalah skamer kawan kita ya. Makin lagi berlaku kawan kita macam-macam cara bala skamer ti lah menipu kai semestinya inya ada kawan kita ya mengkita ti inya ada pintar pandai bala lawyer bala profesional kawan kita bala datuk datin ya semua na terjebak kawan kita dabi masalah skamer ti ataupun bala ti terlibat ada abi skamer ti mati. Nah jadi Anis sebenarnya yang mendorong kita ti mudah udah tipu kawan kita.
1: Kadang-kadang bagi aku lah apa yang aku boleh ingat yang macam otak nanti kadang-kadang ni yang selalu obo scam surprisingly in orang putih nangis surprisingly orang-orang yang berkejaya macam otak selalu ngocit bala cikgu obo scam bala-bala yang berkejaya tadi lah sebab scammer ti barang ti sangat bijak. You puan no si yang target siapa yang ada duit siapa yang dah pencen siapa yang yang berminat tapi target-target yang dia target dia memang target especially nyaa yang ani ya berkaitan dengan investment lah peluang nak cepat kaya skim cepat kaya kadang-kadang benda macam ti especially kalau kita ada rasa macam ogi oni nang raya ogi rasa tamak
0: Ya, betul.
1: Rasa mau semua benda mau cuba, mau. Kadang-kadang benda macam no lah yang scammer ti, mudah anak di attack, mudah anak di scam. And then scam ti, yo gig bagus cara. Kadang-kadang otak rasa otak mau cukup berhati-hati, tapi kadang-kadang tanpa otak sedar, ogi beberapa perkara yang otak terlepas pandang, nah yang mau akan mudah untuk scam. Scam.
0: Okay, jadi scam tik kau kita ya. Ahi kategori ni ya, dapat mu cerita kategori scam tik.
1: Jenis-jenis scam.
0: Jenis-jenis scam.
1: Bogo jenis ni. Ada love scam pun lagi, scam apa? Scam menjadi keldai hitam in Kiriaklang ya. Menjadi keldai hitam no macam tanpa tak sedar kadang-kadang bilangnya ambil tiap nombor account. Nombor account kadang-kadang kita otak just ngin saja. Tanpa tak sedar bila tak ngin nombor account tak no tuduknya especially tuduk third party, benda no lah kadang-kadang benda no yang akan menjadi pembuka jalan kepada skamer untuk you dapatkan semua detail-detail. Selain daripada no lagi yang selalu yang famous selalu tu ngoji pasal scam ti, online scam. Online scam macam hantar link ke apa ke, munok. Kadang-kadang kalau otak dah faham otak menjenis klik-klik aja, no scam, scammer akan start bekerja indah ya. Memang akan start bekerja sebab scammer ti bijak. Scammer you boleh scan phone and then you boleh macam ni nang orang putih nang mirroring. Mirroring you boleh ningat, scammer ti boleh ningat ni sejak data-data yang ogit dalam phone. No berdasarkan daripada kes-kes yang pernah berlaku sebelum ti lah. Selain daripada no macam love scam pun kan Linda selalu terjemputkan love scam. Love scam tu pun balas scammer tu pun naik. You cari orang-orang yang sunyi yang suri rumah, muntik yang kadang-kadang mudah untuk terscam bila dirayu, dimanja.
0: Faham. Okey, ini sematinah antara jenis-jenis scam. Mungkin kita tumbuh dah surat-surat agak kawan kita ya, dah berita. Memang ahi bala kita dah walaupun kita mana aku kek mudah untuk scam sebab aku berhati-hati. Tetapi benda sen susah untuk dijangka kau kita sebab bala tip memang akhir taktik kau kita
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ini mati nak konfiona nekan link. Kadang-kadang link dah beken luar.
1: Bogok juga kok modus operandi scammer tu you akan bogik dengan alasan antara alasan yang sangat famous Nadine. Barakan nang ada pasal nog pasal nog tapi mesti mau bayar tapi kadang-kadang kalau okey yang jenis saya yang mungkin terlepas pandang baru akan bayar. Kalau bayar setakat 100-200 okey lah, tapi kalau yang melibatkan scam yang sampai duit berjuta-juta beratus ribu memang sekali kalau dah keluar daripada bank memang susah lah untuk ia dapatkan balik.
0: Okey, biasanya kita tuba kada kan kita ngajung supermarket ke atau shopping mall kadang berarti ada dah ada jauh-jauh kedai ngoffer barang cabutan. Ani kalau kita mati macam gores dan ada kas en lah satu scam.
1: Boleh jadi, boleh jadi. Mungkin itu semua tapi mungkin boleh jadi. Sebab kadang-kadang bila gores dan menang nampak macam gores dan menang tiba-tiba boleh dapat kereta. Tapi tak semudah yang otak fikir. Dapat kereta tapi
0: perlu mungkin, bayar.
1: Perlu bayar upfront payment lah ataupun you akan minta detail. Detail bank, detail apa. Sebab daripada detail-detail yang otak isi barang akan boleh detect. Barang akan tahu you ti kerja ni tinggal dikit.
0: Okey, saya mati kita mempuan jenis-jenis scammer. Bukan saja scam ti melibatkan duit tetapi juga perasaan. Love scam kon kita love scam. Okey, jadi sebenarnya akhir lagi penyikan aku jadi pasti kita nyikan lagi bersama dengan duta anti scammer kita berhibur bersama dengan Texter Nasron Joget Adayung Timangan.

0: Okay, semati nanti dengan lagu Mas Ondai next Dexton Rastron dengan lagu Joget Dayung Timeng nak kuana. Okay, jadi dapat Fiona dapat mengkongsi anak kita mati na menganih cara untuk kita mengelak ataupun picuho ada masa terlibat dengan scam ti. Ha, cara-cara na.
1: Cara-cara ya sebenarnya simple ya. Kita otak mencegah sebelum berlaku. Cara mencegah nanti salah satu, jangan sesekali kirim nange ingin detail kepada pihak ketiga. Especially macam otak aku bank detail. That's why dalam bank bila you tak sign on ni, you tak tahu baca. Tapi kadang-kadang kebanyakan otak dah baca.
0: Kita sign aja. Betul.
1: Tapi sebenarnya dalam bank pun you mau kita non, jangan mak share detail peribadi, especially nombor bank, bank nombor detail bank kepada pihak ketiga. Walaupun dalam phone, kadang-kadang kalau phone barang minta, boleh bagi bacakan bla bla bla bla. Pastikan yang pihak ketiga dengan otak bercakap no tadi adalah orang yang
0: betul-betul.
1: Tapi kalau macam was-was, kalau tiba-tiba bagi panggilan kan selalu ada
0: betul.
1: Agaknya kau nang berhutang lah padahal tak duit bank. Macam last week pun aku pergi terima panggilan.
0: Okay.
1: Terima panggilan yang nang aku berhutang dengan bank bank A contoh.
0: Okay,
1: Padahal aku fikir duit pula bila masa aku pergi account dengan bank T. Yang nang aku pergi aku perlu naik pembayaran sebanyak 3,600. Kalau tidak nanti anda akan disaman.
0: Okay.
1: No, salah satu daripada taktik scammer lah. So salah satu daripada cara mencegah, kalau tak rasa macam memang otak tak pernah pergi, contoh macam kes bank no tadi, kalau memang tak pernah pergi buka akaun dengan bank tertentu, tak payah dilayan. Bisa layan. So memang no, salah satu daripada scammer kakuk taktik lah. Tak ni lagi jangan mudah ni nang mak cepat panik. Panik, especially kalau giginya call nanti lah, call nang mugi berhutang sekian amount, kalau tak nanti kena tangkap polis. Kalau tak rasa memang tak pernah ada berhutang, no, just ignore saja. Ignore, sebab makin pokok tak ingin information,
0: makin
1: senang scammer dia akan detect. Ini kalau you minta link ke apa ke, jangan. Kalau pihak ketiga yang call dan belum tentu yang betul.
0: Okey, jadi sekiranya kita timah udah scam ke kita ya, ini tindakan tak sepatutnya Dr. B kita.
1: Okey, untuk yang kes-kes yang selalu over scam, that's why Madin, actually PDRM mungkin selalu share memberi salah satu daripada ini nang pemberitahuan kepada orang awam, masyarakat, untuk download salah satu daripada cara lah untuk tidak di-scam, untuk mencegah agar tidak di-scam entah nang. Mungkin untuk boleh download salah satu daripada apps yang gig Madin yang ada, iaitu Who's Call ti macam aplikasi yang asal gig dayak call, macam otak 20 anak si nak call kan. So you boleh detect kalau nyati memang scammer, you akan keluar
0: scammer.
1: So kita otak akan pun anang, oh itu scammer, so jangan dilayan. Selain daripada no, kalau macam dah terscam tadi doh, especially kalau benda yang melibatkan duit. Duit memang kalau ikutkan memang tak perlu di naik laporan kepada pihak polis. Tapi selain daripada kita pergi ke pihak berkuasa PDRM, mungkin atau boleh terus call ogi ni National Scam hotline number.
0: Pre-preju
1: sekurang-kurang contoh kalau tiba-tiba tak terbangun ningat akaun tak obo didak. So untuk pergi ke buat laporan kan mengambil masa. So sebayu ano mungkin boleh call talian ano tadi just untuk tano nang okay aku ti ku rasa account ku ti opo scam. Sekurang-kurangnya barang pre-preju ano ti tadi boleh trace. Kalau account no masih belum dikeluarkan lagi, duit dalam account no belum dikeluarkan kepada pihak yang ketiga ke keempat ke, sekurang-kurangnya boleh membantu untuk berarti untuk sekat. Sebab kalau duit tu boleh dia sekat, untuk mendapat balik duit tu mungkin masih ada harapan inayat nang.
0: Tetapi tipis lah.
1: Tipis. Tapi kalau dah disekat mungkin boleh. Tapi kalau duit nomor dua, memang harapan sangat tipis dan mungkin peluang untuk dapat balik no, mungkin mengambil masa yang kira-kira yang ambil masa lah.
0: Okay, jadi adakah kawan kita ia plan untuk macam amuk sebagai duta anti-scammer ya, ngunah jelajah untuk memberi ni kawan kita matik lah
1: kesedaran
0: okay. Setakati lah, setakati ada
1: untuk tahun ti mungkin bayu lagi sebab ti apa-apa pun untuk buat nanya bagi tokan kesedaran nanti memang perlu bekerjasama dengan pihak PDRM macam koi sebagai duta sebagai orang tengah apa-apa pun memang akan berlandaskan dengan dari pihak penguasa pula pihak berkuasa macam PDRM lah. Dah macam aku pun dah walaupun aku duta aku dah soalan macam ya, sebarang yang dah memang akan tapi memang setahu aku macam last year pun memang pihak PDRM memang dia banyak melakukan talk ngintok ya, untuk bagi kesedaran kepada masyarakat lah di luar no.
0: Okey, saranan namu kepada orang ramai berkaitan dengan supaya tidak mudahlah terjebak dengan masalah scammer.
1: Okay, saranan. Macam kunang tadi, simple saja. First thing first, mak sekali-kali dengan mudahnya ingin detail duduk orang yang tidak dikenali. And then kedua, kalau love scam ano, jangan mudah
0: terpedaya
1: dengan mulut-mulut manis, janji-janji manis. Tapi janji-janji manis, especially kalau janji manis ano tiba-tiba minta duit. Jangan. Memang kecenderungan you know, memang lebih kepada scam. Nanti dah lah hilang duit, hilang cinta. Patah hati. Nak lah.
0: Okay, jadi Sat Martina, saranan Mas Fiona. Okay, kita ya, weekend perancangan amu dedek masa-masa daripada kira-kira lah antara sebagai carrier penyanyi, duta dengan pekerjaan amu itik, perancangan amu akan datang lah kalau kita.
1: Okay, perancangan kalau perancangan untuk beragu macam kadang-kadang disebut kuti memang gitu perancangan memandangkan mau tui betul hain seriana mau duit lagu di penanda lagu album mungkin perancangan akan datang aku gitu plan yang naik lagu baru sak dah lagu ada bedingan sejak dimainkan mudah-mudahan gitu lagu baru daripada Fiona antara perancangan yang akan kutnai lah dari segi karya belagu.
0: Okay, jadi kata-kata terakhir kawan kita ya untuk semua bala pikaping YFM dia ya. Lebih-lebih lagi program tak bau kita nak bagi teh.
1: Okay, kata-kata terakhir semoga sentiasa mensupport program-program kedakti sebab program-program kedakti lah yang sedikit sebanyak membantu especially macam penyanyi kedakku yang lama mendiamkan diri. Terima kasih pogo-pogo duduk YFM and then dengan program yang program ini dia tak apa semoga sentiasa memberi support dua mak ada ya mak komut and then sentiasa support lagu-lagu bidayuh tu walaupun lagu nama tui semoga maju jaya
0: Okay, semati ini kita bersama dengan Fiona John The Brupagi City apakah sebab kita keping suara masa Fiona pagi ti kita berhibur tapi semangat Des Marcus Cinta Aku.

0: Okey, semakin lagu Mas Nodes Marcus dengan lagu Cinta Aku dengan Itik. Nah, ajak kita sama-sama keping selara Mas Fiona John. Okey, terus Fiona.
1: Lagu ada penting kan?
0: Oh, boleh, boleh, terus.
1: Okey, lagu mau tweet. Coba nang yuk.

Okey, sama kita bersama dengan Fiona Channel. John, terima kasih dengan Fiona dan bersama kita ada berapa kita dah sudi matan masa ni jam bersama kita ada bagi dirabi program tak apa oh kita. Jadi bagaimana? Bila pun lagi kita minggu dah dengan jam bersama dari program tak apa oh bersama dengan tetamu kita beken kemangan program kita dengan lagu Fiona Adat Bidingan.

0: segmen yen nganti areun parang anu sapukor pi isamisan nepukor semeng dua yunanu kaes di YFM Bidaya gerak bisama.
1: Okay, dah mati nak semang keping program tak bau de odog susun dengan peluah beda penerbit na Linda Jagem dengan dapat kita keping lagi minggu de bau dengan jam de sama.
2: Okay, jadi kali ini kita bersama duo ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince vokadun. Jadi kita akan ngaji tadi so yo. So okay yo ninga FIFA World Cup.
3: Okay, memandangkan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
2: Kritik untuk bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku di scan seingan eh. So ki ingat ninga FIFA World Cup itu.
4: Yo, aku pun ninga FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

Ya, jawapan semua lagu penghibur masuk Eliza Suzina The Matik. Nah, yang bersambah dengan kita The Facebook, The Henry Bali dan minta main lagu Siti. Ngarap kada lebih sama dengan kita ya masa Tina dengan Salam Malaysia Madani kuna suku Pok Bumbuak. Cuaca The Bumbuak cerah, semoga Sok Rawang tak sihat. Dua happy selalu kuatnya. Okey, dengan lagi ada Landi Lambit Nenek Villa ya, Nurul Atika IDJ kuna sampai pagi. Ping-ping WiFi media ya, ngarap kita semua sihat rasen. Dan Nuti, salam ceria, salam damai masuk JB. Request lagu napa-napa dan hibur kita semua kan ni ya. Info cuaca hujan perpasi deti. Ada JB perpasi hujannya. Dengan lagi ada Simoni Karong. Halo, selamat Isan-Isan DJ, selamat Konti, Dinupat, geng-geng awah FB, bara dingan-dingan, ngasuk perut peminat setia radio YFMBD ya. Salam damai dengan ceria-ceria selalu. Sok mambung ya. Tuhan memberkati semua dah masuk. Simoni Karong. Okay, during good best. Selamat pagi Nuri DJ di Konti. Selamat pagi geng Persatuan Peminat Seni Music Bidaya. Kucing, Sino L, Puan Yimoy, Jukin, Menek. Dengan ucapan salam damai semua dengan kita. Dengan live Facebook ke wife Bidaya lagi ya. Terus lagi berhibur. Lagu berhibur Iban Kaliti bersama dengan Gwen. Sanggup aku. Sanggup aku.

0: rasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan. Nimun, no sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas puan kah penghawa dingin. Kak deh reder moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, so RTN.
1: Bye-bye.
2: Oi.
1: Oh, nur ni kena naik papai ni weh.
2: Weh, masuk kot ni. Kau nak main bol nak?
1: Nak bayi, timbuk kopi ngalong dah bayi. Bayi sama adik ni. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
2: Eh, moti. Itu dah sumbuk mula.
1: Eh. Nanti dah botol modok ke telang. Jam adik sama adik kait dah ke depan. Dan maat dia bang, maat dengan bol.
2: Eh, dia boleh nak. Okey, kita pun nak main bol. Sumbuk mau gasak ni dengan drama kiri yang.
1: Yo, ni ingat di TV. Oh, ni gago. Telepon nyatun meja. Ini gunai.
2: Eh, mau pikir aku gitu dengan Sumia ke? Telepon ti pakainya telepon ke gini pakainya dengan TV.
1: Ati. Ingat ti. Ketepak ti telepon kan tu?
2: Eh, mau ti. Mak sebarang gong teleponnya mana? Sama Sam dah dengan dalam tu.
1: Eh, dah aku ingat gambar ni. Ketepak ti. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gaya dengan dapat ingat bol di telepon ti.
2: Yo, Mai.
1: Yo, ati.
2: Dei, dei, dei, dei, bayar Mai.
1: Doi, bayar lah ni. Ketepak ti telepon kan tu? Wati ingat jalan. Katiknya, dah ingat kan ni?
2: Eh, Muti.
1: Wah, ada apa yang dayung dia penuh panu leh. Nganti, yoh ke?
2: So.
1: Katik, katik. Ingat, tengok. Ngawati, ngga buka iti. Telepon ngati, ngatikan Play Store iti.
2: Oh, ni nangnya Play Store lebih?
1: Eh, duh, saya sikit nak. Ni ingat ni ke?
2: Mesti lah sikit tak. Bah, aku salah tekan tak, anda bukan. Ngga mau doi, tiak. Waki.
1: Asyik, asyik. Eh, nyamati, bih. Ni ingat ni, yuk. Nah, buat ingat. Ngatikan Play Store di bio. Nah, ingat bertimbul enggak? Nah, lepas itu, ngan type itu.
2: Ini lagi.
1: RTM klik.
2: Yo.
1: Ngan type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luah itu. Nah. Kita hijau mana itu.
2: Yo.
1: Tekan itu.
2: Nah, mau tekan saja dah.
1: Tekannya, yo. Pas yeah. Telepon nak, dibuang teleponnya itu.
2: Baik, ini tiap tangan orang mau paksa ganti.
1: Nah, ingat. Tekannya aku tekannya. Nah, dia mau pusing dia. Dia tengah download itu, nah, yo.
2: Yo.
1: Okey, boh. Siap tu mau download. Okey, baru tu buka. Ingat.
2: Ya.
1: Ingat ya.
2: Oh, buat ini apa dua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat dia ingat TV.
1: Inoh, dia ni. Acang ingat telefon tu. Dia cuma nak gol. Ya, inoh. Dia ingat bol sebenarnya. Dapat ingat suat telefon.
2: Oh, patut. Boleh. Oh, ni ada nanti ya. Ni ada nanti
1: ya. Itu le. Aplikasi RTM Click.
2: Oh.
1: Patut dapat ingat bol cerati. Kupun tak untuk nak ngeluh di kiti. Dapat ku teringat. Untuk nak basio ke.
2: Ada beli. Takal naik kerja sempagi no. Di kena jaman tu untuk dapat ke dah?
1: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tu dibadang di kamar tu. Kol ni. Pak mbak pun nak. Ni lah. Yak semua kogoh tu ya. Yak semua.
2: Wah tino senang dia tia. Bisa je lah kuguru kati. Asal kuguru kati tia. Token lah bekas aku. Ni no. Ngejiling-ngejiling aku. Bulut dati. Dari milik kupi je nanti.
1: Ya. Bulut dati. Datu.
2: Eh. Bagus aku balik ke boli. Lek-lek. Bulut di kursi sopa.
1: Yo. Nah, tengah mau git ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
2: Oh, yo.
1: Nah, bogo wa so ino kan pat ini enggak so CP ogi ke, dati ogi nang tiak ogi ke.
2: Ya lah, ya. Eh, minta-minta balik tipon lah. Eh, muti. Kena balik teman ke boli dek. Ni main bol di boli dek.
1: Cuy, padunya.
2: Okey lah.
1: Kopi kita mau bayar ke bayu?
2: Mau turun bayar dek. Aku kamu teman lagi aku.
1: Nah, menatik nampak ini. Ya ya penuh banyak penuhnya.
2: Dalam aku kopi memang susah.
1: Makin penuh. Halit tinggal ni ke? Kasih uang dia.
2: Ya ya ya ya ya.
3: Ya dengan nanti saya nak agar pagu lebih lagi bala dengan kita ada pandai bitanek berkena saja nenek deramin dengan ti bagi bala kita ada bijua kenaan ataupun bala nakinya sekolah belajar kulinari dengan chef profesional, the pakar, the Sarawak iti, dia boleh sama-sama kita menguji kemahiran masing-masing dengan bunga sekali pengatur Borneo Culinary World Cup BCWC 2026 di Kuching. Saya marimah dengan Tok Iju Anuburan Mahi 2026 Siti, ya. Dengan bertanding iti dah akan tunah di Dewan Alumni Sekolah Rendah Chung Hua Nama Taruh dengan ti jangka nerik kira-kira 500 Tok 600 orang peserta mesumpat puru negara lagi, ya. Ya, dengan Borneo Culinary World Cup BCWC berkena sekadar ataupun bertanding depan ni masu pelaburan, ya, kedua pembangunan bakat kulineri dengan hospitality Sarawak. Dua masa bersama supaya chef kita pendapat belajar dengan ningkat lagi kualiti piawaian kulineri dunia neg Sarawak lagi. Ya, mungkin saja di Sarawak dia pendapat lagi penggiat kulineri di Sarawak ni bersaing dia pentas antarabangsa dengan kawasan kita neg luar negara lagi, ya. Iti bagi ihong bela chef-chef de muda de bideng-bideng lagi de masa ti nah de negeri ti supaya kita pijaji lagi impian kita ti bertanding de peringkat antarabangsa Paks BCN, kemahiran kita ti dok uji de nehen negeri kita taya de Sarawak City lagi, ya. Sebenarnya mati nak lebih lagi kita de minat lebih tanek, ya, boleh sama-sama suwe dengan Borneo Culinary World Cup BCWC 2026 de Kuching pengatur wang rimeh Tok Iju Anuburan Mahi 2026.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihajar.

Ya seraru gaun sema lagu penghibur Masutonio Poji ada mati na sama perimpur kita. Ada segmen yang dengan di Aren berpagi numpat Siti. Terima kasih penyidik berada dengan kita bersama dengan Emi The YFMB dia kerap bersama. Ya dengan bersama lagi dengan kita ada Aduh Desa Spane, Selamat San San DJ, geng-geng awah, PPS MBK, sehat-sehat, sok perg pun ya. Dengan lagi Jackson Ritan, Selamat Isan Isan DJ, dengan sok perg para pendengar YFMB dia, geng-geng awah, para FB diki saja dia gidingah YFMB dia. Ya, dengan salam manis, dengan damai seraru. Ya, Bundau, Babe Wai. Selamat pagi DJ, selamat tugas, cuaca pagu, Pikrusen, Mas Sati. Salam damai semua untuk radio Bidaya, Kuania. James Pengiran, pendu bersama kita, Paul Sekin. Selamat berpagi dengan semua ping-keping WFM Bidaya dah berpagi, Nuti. Harap kita semua sihat dengan terasen. Terang Jawa Siru Andomi de kawasan Tebede berpagi ti Kuan Paul Sekin. Ha? Okey, de Rosin Gunyau so pagi dengan geng-geng awah dengan semua ping-keping, ping-keping YFMB dia. Harap semua kita sihat, sihat selalu. Ya, minta main lagu Masu Brori Marantika, Hati Yang Terluka. Kuana. Lagu tu jenuk semua geng-geng awah dengan ping-keping, ping-keping YFMB dia pagi ti. Terima kasih. Salam damai. Okey. Piton Bau, Happy Thursday untuk semua. Sabtu Gas DJ. Anit-anit selamat pagi. YFM dengan lagi bala geng awah. Ada Charlie Chung Tizen Lain. Yang mesu greeting from Semenyah Selangor Kuana. Clifton Cliff, selamat san-san dengan Sabtu Gas DJ. Semoga ceria-ceria selalu. Ada Bibian Ko. Ya, Peter Kilan, Matthew Nyambong selamat pagi dengan semua member YFM. Dia dapi-dapi dengan Nay. Rindu selalu Kuana. Ada lagi Donny Lim bersama kita, Peter Kilan, Casey Dikos, all the best DJ, selamat pagi Kuana. Okay, Kiong Livini, selamat isan-isan DJ, geng-geng awah dengan-dengan-dengan, blessed Thursday and happy always. Ya, Sebastian Lotai, pendu bersama. Ya, ada lagi Robert Jawas, Rosa Antugal, hi DJ, selamat pagi. Salam sihat-sihat selalu. Salam suami, the JB, God bless kita semua. Semua berada dengan kita, dengan awah Facebook. YFM Media, neka pukul 9.02. Narangan dulu kita bersama. Nyap-nyap dah, setengah jam. Kita bersama lagi di segmen ti yang kan di Aren. Dengan pukul 9.02, saya mengkeping program di mana senakayan peluah mesumiri FM lagi. Ya. Terus kita berhibur sama dengan Faris Saddam. Stay tuned, stay tuned.

Guin J Bitang Skora de mati na lebih lagi ribu dengan kita de masa ti na bideng Jibar ataupun ngatur pimpanu kita dengan keduh neg sekolah nakinya kita de narangan nu siti lagi ya. Jadi sentiasa berhati-hati dengan begagit selalu dengan selamat dua pimpanu kita dengan tok tempat de tuju lagi ya. Ataupun dengan kita de narangan nu ti de mikir ani kayunaan da sidi lengu lagi lah maklum nanti pejin saja dua nuburan ju ada dah terima gaji ataupun ada dah menguhut kan kita ya menguhut jadi mikir rak maan kayunaan da sidi lengu lagi jadi ti sentiasa lagi kita bicara-jaga lagi dua pimaan kita di milangan du lagi ya dengan ngurang lagi pimaan da berlemak-lemak ataupun ngurang lagi dengan pimaan da sidi mengkagula lagi ya. Jadi sen biasa nyaga penyihat tibu kita ya. Lagi dengan bagi dah kurang sihat ataupun dekat tentu tibu kita muka mudar ke sungoh ke dengan mana-mana tibu ke dengan pantas kita ngajung dek klinik bila pun dengan doktor lagi ya. Ngumit ubat ataupun ngumit uri lagi supaya kita pantas sihat dengan madin nuti kita sentiasa nyaga penyihat tibu kita ya. Okey, terus kita berhibur lagi dari Bujang Seriawatan sama kita BBNG.

0: segmen Yengan di Arer Barangandu Sopukor Pri Isan-Isan Nupukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh peru saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi ke bus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro, pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang, pankah nuka driver. Kemui nunu, rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati, so RTM.

Ya ba kabigoro tak sema lagu penghibur masu da genda seben ada mati na dengan saya ngemas tugas aku ada berpagi Siti berpagi nompat 2 no beranju 2006 di segmen yang nganti aren dengan pukul 2 narangan dur pasti semang keping program di mana sana kayan peluah masu Miri FM sampai tok pukul 6 lama tandu Siti mati bersama lagi dengan pengarun Amir Beken di segmen ngancang peta lagi ya dengan saya berput lagi dur beken aku tugas. Jadi aku di JNG dengan ngkanta lagu penghibur kita sebing keping Miri FM pasti lagu kita ti semah cukup timegah lagi ya. Guys band peluang ketaruh selamat nerangan tu. Bye bye.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ngelarah ngeloan dahin hapan menpukun puluh dua ngedau atang pukun telok lebih hak radio kayan mere FM.

dahil sayung larah mentelo lim ya mencurang Tuhan tanpa suklaan Ted Dawani. Okey dan ni hati gak Ted 2 bulan tusu duman 2026 gak Ted dapat ya. Hati peci dahik DJ Rinha Radio Kayan Miri FM ngejeloh program tam alang unaloh hati program ngelarah ngeluan dahin hapan alang pahmau matoh man pukun 22 atang pukun telur levi. Okey, lagu alang buka lasan tam doani hati ji lagu alang, alang kenan Alex Lihan hati putung daw aku meteng ya. Hani ku semeteng kalau bakai-bakai ku nun dengar kalau ngedau hani kina ku menita mita mage-mage paget. Ya lahu hati kina ku minta-minta hukuman lahu ya tak ngedau hani. Tunggu tak menhang kalau alam anau kalau ni santai lo barang kuman ke. Santai lah anak uli sekolah ke ya. Hati pelihai ha ujung alan alun ya. Asan kalau atang hangapan kalau dahin sayu. Okey program lah ngelani napan ni hana program alang una loh alang pahmau teh kulik madi. Pukun 22 atang pukun telur lebih ya. Yati menitam alang kelihi radio kain ni tamdang kelihi ngejelo FM. G0G.2 sudahin FM G06.G. Okey lahu menitam alang

Maglalang dalesu, man kalalang tahas sa Menanjong, Malaysia. Ya man kalalang hahino, tak lete. Itam dang peji kelihi radio kain tamaning ngejeloh radio online hati RTM klik. Tunggu kalau bayang tepala page radio kaya nyata link aktetina tina kalau dang banyak natua. Itam dang peji kelihi radio kain tamaning matoh man pukul 22 atang pukul 6 lebih. Okey, apa nak aku sengkeri tam kelihi lagu lang kedua tam ngejelas segmen ngerang anda hin hapa. Aku sementang dulu dengar kalau bakai-bakai kui alang kelihi radio kayan jaga ni ya. Lalu menitam alang teha pasen ayah ha kucing. Menitam alang teha samarahan ya. Menitam alang teha serian. Menitam alang teha tembedu. Ha seria man ha... Halundu ha asa jaya. Menitam alang teha sarikai. Menitam alang teha sibu. Bintulu miri menkelolang teha alam dale hawang dale menkelolang teha Semenanjung Malaysia kina kumitamita mageh-mageh paget. Okey, ini ku sengkeritam kelihi je lagu alang kenan jat harus anak urai hati lagu jaji ku yang pain aku geritam tai inang kena ke ano program tam ngejeloh segmen rahan anda hinapan tam tawani.

awi itam peji dahin daha alang na jaga. Nuna to itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daha alang sayu, lemak, dahin mang tanup bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kronan alang na jaga. Awi kronan alang na jaga anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jaga alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang na jako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung ka, dahin ba ka ataupun eksen-eksen ka niken atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha okay asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke

Okey na naman adik tanpa GLMG. Lagu ya, tu lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 22.20 pitan minit. Okey, kerani aku senggeri tam tak inang kenun ka ano program tam. Ngejalo segmen ngerahul andahin hapan tam daw. Hani ya. Okey, Dani hati tepat pukul 22.20 ay tam sepeji alam segmen ngelarah jaki. Lahu hati men pukul ji tam sempeji kelenghi dengah alang pahmau menpaun dengah angka sapuri Kuala Lumpur. Okey lahu menpukun ji 5 minit aku sengkeri tam pejoh dalam segmen. Yati dahok dawani tina aku sengkeri itam pekalai tek dahok jelerau ya. Okey manita bakai-bakai kui alang jam kenungka leti jelerau ni di tam tam peji mertai katah dahok dawani. Ngejeloh page tam alang tehak radio kayan lahu kalau dang mata nak ngejeloh WhatsApp tam ha konti ya. Okey, men kalau alang empayan jam, men kalau alang uhadau kena ke lebun WhatsApp konti. Ini aku sang kunci nak menitam lim ya. Okey, lebun WhatsApp konti kusung jiji telok, ji saya kusung jiji patusu. Okey, aku basang ngeluak. Kusung jiji telok, ji saya kusung jiji patusu. Lahu menitam bakai-bakai kui. Nusi hasam kalau sematan kata dah hok doni tuang ngejelos WhatsApp tam. Okey, menitam alang sang matan. Dahok liveng ka, sang akai lagu ka, men kalau alang sang katok dahok bahat, deng lim kai tama tenak ngejeloh WhatsApp tam ha konti ya. Lahu mempukun ji junang tam peji alam segmen dahok tangan dahok tebarang, mempukun ji 45 hati tam peji alam segmen dengah kelia. Pukun 25 minit hati tam peji alam segmen adat asen tam, mempukun no junang hati tam peji alam segmen long Dawani. Menpukun 2.45 hati tam peci alam segmen dengah alang neman hawang dale. Okey, nonton nano program tam. Matoh menpukun pudang ngedau atang pukun telur lebih ya. Saya belah daw dahin sayung larah menitam lim.

0: 2026.
1: Gantengnya ada doa ni ya.
2: Jangan ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku oh.
1: Jam kak cerita mariangnya.
2: Bah, nun cerita deh.
1: Eh, jam kak ya. Tak lebuin nen. Ya upas kula. Ya senglarah kuri nak tih. Boleh sengilo hadui. Api ke pihak kere. Sang telok do mana ihak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
2: Di meran pikak ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habait ilo hadui pejaka ni?
1: Dia. Ajak sang duya kak tih.
2: Alang ikak sendiri. Do, aku hinggang ke merun melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kak talak uko kak. Ika ni. Hama dua yang kelunan tua. Ika sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
1: Hihi. Teku nak tangguh hari yang. Jan payan nak tangguh. Duya perli yang pusang nak tangguh ni.
2: Kumpa seke. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
1: Jan sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.

Okay na naman adit ang padjay hatik lang hilago alang kinaluta amat lagu ika alang ap nya lamlan ya kinaku menita mitang pahapan klengi lagu lang kui pilihan ni man itamlim. Okay ang panaku sang kunsi hati kiolun gaya daw minalang sang jadi alam dalih tam hasarawak ini te bakeh tam rolan tuwe alana nya mau bara sayu bula daw dahin sayu manau hadui DJ Radio Kayan. Lalu hakun si ini lasu daw hak kucing jaka ni DJ kena ya. Okey saya kena mai karola alang kunsi kyo lun ga daw alang tek tatah kucing jaka ni. Lahu mangkla bake-bake ku alang tek lengi radio kayan jaka ni hahino tok lote. Mangkla hadau naik kunsi kyo lun ga daw alang teh ngapan kelo. Jasi kahum lan bake-bake alang mari, bake-bake alang su ya jam kena kadengah alang jadi tek tatah ngapan kelo. Okey, ini aku sengkunsi mengitam kena kaki ulung gaya domina alam senjadi alam dalai tam hasarawak darah telah do matoh mendani jima dahin duji ya. Okey, dani hati gak te dua do bulan tusu duman 2026 megak te do pat ya hati pedah jima dah kio usan ya mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam seriaman betong sarikai sibu mukah kapit bin tulu dahin hamiri. Lahu da kio taga alam kucing serian samarahan dahin halimbang. Okey pedah lebih ha kio bahui belarai minas menjadi alam kuri-kuri navan alam kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu mukah kapit bintulu miri dahin halimbang. Okey pedah malam ha kio usan minas menjadi alam kuri-kuri navan alam seri aman betong sarikai sibu mukah kapit bintulu miri dahin halimbang lahu da kio taga alam kucing serian dahin samarahan. Okey kesudah doa ni alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey nunana mina alam senjadi alam dalai tamha Sarawak doa ni 2 bulan tusu duman 2026. Okey jima yang 3 te telok 2 bulan tusu duman 2026. Pedah jima dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Pedah levi dah kio bahui belarai mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik ya. Pedah malam dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Okey kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey nana mina alam senjadi alam dalai tam jima telok dan bulan tusu duman 2026. Duji gak tepat do bulan tusu duman 2026 gak te do 6 pedah jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Pedah lebih dah kia bahui belarek mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik ya. Pedah malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam dalai tam darat lodau matoh mendani jima dahin duji ya. Lahu mengkelo bake-bake kue lang kelihi rodo kain jaka ni. Ya hati mengkelo hadau ne kunsi kio lung gadau peji dahik. Hapesh Radio Kayan Miri FM. Okey, kali ni aku senggeri tam pejau alam segmen ngelarah jaki biang penanan. Aku sempah hapan hitam kelihi ji lagu alang alang kenan. Deli Amira hati lagu Yesus pangan ti meruan men itam lim.

0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM. Berita Sarawak kerani alam dapat me hadui alang au an pelamana alang teda dasar pemilikan negeri Sarawak. Nurepa Sarawak State Ownership Policy. Tujuna urita me hadui pubo hade dalehani tagep awan pelong dahin mejo sayu mua ekonomi daleh Sarawak dalam jaka alang dara.
1: This policy is basically for us to consolidate our asset. Dalam kita menguruskan kita punya ekonomi, the most important thing selalunya lah, even company besar, asset and liability. Mun asset you betul, liability you kurang, then you are safe. So in other words, for Sarawak, we have to have numbers in terms of our asset. Dan asset kita mesti dikonsolidate. Kini itu, kita sih tahu. BDA berapa asset? Sih tahu. SCDC berapa assetnya? Kita sih tahu. In charge of actual asset. Dia juga. Apa nama asset natural capital kita. Kita setan actual number. Walaupun bibit dia adalah, tapi not actual asset.
0: Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Bara dasar dalam hadui peluang nak kerani pijit hin bank dunia yang dah balik mentemeh hadui awan pahali lahu alan awan petresen dahin mepang aset dalihane. Nunanah hitam pijit ok ngeriang dahun Premier Sarawak tak jauh kelangan dasar pemilikan negeri Sarawak nerepah Sarawak State Ownership Policy. Narah Jaki,

0: Pilih radio kain, ngelarah ngeluar din hapan, man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih, pakai FM G06.G, FM G07.2, ngelarah ngeluar din hapan, peci dan radio kain.
1: Okey, lama-lama ada tanpa cik kelahir lagu ala kena Daniel Bampak, lagu Daleh Sarawak ya. Okey, kerana hati tepat pukul 22.47 minit, aku sengkritam teh payang jaki pala patch radio kayan ya. Una lo aku sembalo sekena pun keluar bakai-bakai kui. Alang ni peci dahik dahin alang ni meju husu, ma aku suhalam ngejala patch radio kayan ya. Okey, alang una lo sembalo saya kena mengkeluar alang ni nyemau hati Lejo Mikero FC dan sekenap man Catherine Ubung, sekenap man Ramson Jimmy ya. Lalu hati teji bakitam alang nanya mau matan komen ini ya. Hati bakitam Afian Mahyus alang nanya man mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin kena ni sayu belak daw melu-melu pagat DJ belak daw ni ya. Lalu kata tabi belak daw man bakit-bakit alang teha radio kayan Miri FM hahino tolak tejap paget pahapan tek daw ngedawa ni. Saya kena menikah di jarin saya mana hadir kena ini ya. Saya kena menikah Afian Mahyu salang ni nyemau suha tatah daleh mempawah Kalimantan Barat. Lahu dah pintu kui menitam li mengkelah hadau metai katah dahok doa ni. Hati tam sampai kali tek dahok jelerau ya. Man kelau lang hipun habah nena matan katah kahum-kahum Best Radio Kayan. Okey, ini aku sengkunsi info menitam lim hati tetuk dah asa mekap ji unang Alan Jaki ya. Okey, ini hati dah asa mekap ji unang Alan dadang manau hadu-hadu pet mai majlis perasmian dahin hasang na kliah half marathon alang sengdah nate Jabatan Batang Lupa. Okey, ini sengdah na atapa alang umatoh alang lana hati matoh dah halem di ji do bulan tusu duman 2026 gak te do telo ateng 22 do bulan tusu duman 2026 gak te do migo ya. Mendaha alang pakai alan alun ja pehituk ja rancang anok lo lebih sepangan dahin hati pakai alan alternatif ala u anda sedia dahin nyoh tada-tada alan alang udahana ya. Lahu mengkelosang nian-nian lahu kira sang bahati-hati berlafat-lafat ya. Jaka kalau lalau ngapad hana haduya ni. Okey, ani alan alternatif sanhana men trison trison ya tai pala sebuyau nyati pakai alan alternatif alang lah belar men sebuyau tai hat trison triso nyati pakai alan alternatif lah kuning. Okey, aku bahasa gaben 6 menit tamlim ya.

Ngiti man itam alang sangtay pala trisantapan maludam klo itam sampejoh to anaw tam bi man itam alang pakai alang sangtay pala sebuyaw dahin kucing kalau sang pakai alan alternatif ani ya. Okey lah, hope itu tiah men ade hati mang kalau sang timah-timah grekli tak wina hata tangga wa alam dah na pat mai an anau dan bahi kalau tai talapau laju nunan bahi kalau an hafa sang ngetak kli tak kalau bahi ketalam sayu sang jadi ya. Bagai kerana aku sang geritam kelihi lagu alang kenan baketam akisi lagu alang kenan Dennis Lejau ya hati lagu Urip hudik men itam lim.

0: net. Ito rin ka pa habang tinilihin. Opi ka, test ka.
1: Ba, uro nun eh, mali nan.
0: Diyan ka, uro nun. Teka ok, majamtok na abe, situn, dahin, kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Hini nerim. Inang imbeka na mang malakbeka na nalambaku na nan. Mas ikatakot ko nunan sang tumatbat na manika, ya?
0: Sayo ka. Dino na tawa po ya ko eh. Labak kulunan din eh.
1: Ne, mang in kumanunan kerang. Nusi kajang kulunan kahumaya din eh ya. Sidah kulunan jiak ni milih ngawan dahate po ya kulunan. Milih uroti. Milih kah bi lawat ke lahote kulunan jiak.
0: Sayo ka. Asam susah kan na. Kan ke kulunan labak din eh. Ah, tukai tukai ini sayo berapa harga? Apa?
2: Piah-piah ni tam lawat hino tua itam tae awin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngaban.
3: Alang pickpocket kun hati gu daha pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dahawi jemtuk nyeladawan ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dahalang nak-nak bang jaktik ya na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni daman oanan lo marungtuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni telam dalai-dalai ya.
4: Awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok. Ngejeloh radio kayan.

Okay, no naman adi tampajik lang hilago lang kenan Dennis. Lajau ya hati lagu urip hudik. Okay, patah pajau dalam segmen tam. Ini ku sengkri ji info menitam lim hati tetuk. Ji program bele uli kenpen ya hati pekalui barang alang dara, barang alang lumai jadi sin. Okay, ani yang dah nak kucing, kasi ha miri ya hati ha college community miri. Okay, ani dah sang bele barang-barang alang dang entam kira kita semula te lega alang kira sayu ya hati. Teh kata nak dah sang bele surat kabar atau newspaper alang dara kute klatet dan ni plastik dan ni apa tintin besi-besi uvung-uvung karen alang utasa alang enha pili ya lahu hati teh dah bele nyak alang utam pakai ya. Okay, teh nak tua pala college community miri ani sang dah na jarun pulu do bulan tusu duman 2026 agak tek daw lima matoh menpukun sayak junang atang pukun puluh dua buluak daw ya. Okey, nanti info alang krimen itam lim. Okey, kerani hati tepat pukun puluh dua lima puluh tusu minit pekujin ay tam sampai ji kelengi dengah alang pahmo menpaun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur lahu do pituk manakui men itam lim hati mengkelau hadau. Matai kata dah doa ni dah hok jelarau. Menitam alang hipun hawa menikul alang jam kenukar reti jelarau ni ni. Tena kata kaum-kaum hari ni ya. Jasa kekunsi na dahin bakai-bakai tam. Alang kelengi radio kayaan pukun G 25 minit na'a. Okey, pantau kelengi dengar aku kesengkeri tam kelengi G sape. Hati sape sega menitam lim.

0: Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Malaysia akan terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia or on our core national interests including territorial sovereignty even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Tambah beliau, Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip penyelesaian pertikaian secara aman berlandaskan undang-undang antarabangsa selain menolak penggunaan kekerasan atau paksaan melalui ketenteraan mahupun tekanan ekonomi. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia berada pada kedudukan strategik untuk menjadi penghubung antara rantau, budaya dan tamadun melalui kekuatan kepelbagaian masyarakat serta warisan yang dimiliki. Kelebihan itu akan terus dimanfaatkan bagi memperkukuh hubungan dengan dunia Islam selain memperluas kerjasama bersama negara selatan global.
1: Malaysia reiterates our commitment to multilateralism and collaborative consultative approaches in the conduct among nations. We do not just support such mechanisms and approaches, we endeavor to do what we can to defend it.
0: Tambahnya, suara dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan rantau Pasifik perlu diberikan perhatian sewajarnya dalam membentuk peraturan serta hala tuju global. Beliau berucap pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 di Kuala Lumpur. Beralih ke laporan sidang Dewan Rakyat Kemudahan Pinjaman dan Jaminan Pembiayaan berjumlah RM15 bilion disediakan menerusi bank serta agensi kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memperoleh modal kerja untuk mengekalkan operasi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ketika sesi soal jawab memaklumkan, langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan tekanan kenaikan kos logistik dan harga input susulan konflik Asia Barat.
2: Bagi membantu pengusaha mikro terus berniaga walaupun berdepan dengan kenaikan kos, kerajaan telah menyediakan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion melalui AIM, Agrobank, BSN, Bank Rakyat, MARA dan Tekun. Kemudahan ini membolehkan rakyat yang mencari rezeki melalui perniagaan kecil-kecilan memperoleh modal kerja untuk meneruskan perniagaan mereka. Bagi tempoh 15 Mei hingga 26 Jun 2026, lebih 500 juta pembiayaan mikro telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 30,000 usahawan. Bagi skim jaminan pembiayaan perniagaan SJPP, bagi memastikan PMKS mendapat akses pembiayaan, kerajaan meluncurkan skim jaminan bantuan kerajaan Madani bernilai RM5 bilion melalui SJPP.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan 9 daripada 10 instrumen subsidiari bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866 telah dibangunkan. 6 peraturan subsidiari dikuatkuasakan secara berperingkat bagi memperincikan aspek penguatkuasaan, merangkumi fee, bentuk aku janji termasuk Plan Keselamatan Dalam Talian.
3: Bagi melengkapkan keseluruhan kerangka kawal selia, MCMC kini sedang mengadakan rundingan awam iaitu public consultation bagi membangunkan instrumen subsidiari yang terakhir iaitu peraturan-peraturan keselamatan dalam talian dalam kurungan sifat yang lain bagi ciri-ciri pesanan peribadi. Rundingan awam tersebut telah bermula pada 19 Jun dan dijadualkan berakhir pada 20 Julai tahun ini sebelum peraturan ini dimuktamadkan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Rakyat Johor diseru terus mendukung semangat demokrasi negara dengan menunaikan tanggungjawab keluar mengundi pada 11 Julai ini. Pengundi berdaftar digesa memahami sepenuhnya proses pilihan raya serta meneliti dan menilai calon yang bertanding di kawasan masing-masing. Ikuti reaksi calon PH Permas Sharon Teo Siu Hui, calon Larkin Suhaizan Kayat dan calon BN Setulang Bun Seng Heng.
4: Actually bukan Permas saja. I rasa satu negeri Johor, semua ramai kita punya pengundi perlu keluar mengundi sokong kita. Sebab hari undian adalah pada hari Sabtu sejak pukul 8 sudah mula. So sekarang ialah kita sudah ada allocation masa-masa kan. Masa you pergi sampai tempat mengundi akan lama sangat. Tidak, sekarang semua sudah cepat. So I harap sokongan-sokongan dari tuan-tuan puan-puan semua.
5: Saya mohon ya kepada semua pengundi undi ya, khususnya di N44 Larkin ni ya, gunakanlah ruang itu, tanggungjawab kita mengundi pada 11 bulan 7 ini ya, untuk memilih pemimpin yang boleh diharapkan membangunkan negeri dan negara ini ya. Kepada kita daripada Pakatan Harapan, kita mahukan sebuah kerajaan khususnya di Johor ni yang selari dengan kerajaan persekutuan. Dengan itu projek-projek pembangunan ni dapat berjalan dengan lebih lancar lagi ya.
6: Sebab undi yang you ada ni akan menentukan masa depan Johor, bukan saja untuk 5 tahun yang akan datang, tapi mungkin untuk tempoh masa yang sangat panjang. Kita perlulah satu kerajaan yang ada kestabilan dan juga ada rekod kerja dan juga ada satu misi yang jelas untuk membawa Johor ni kepada satu tahap yang lebih tinggi dan cemerlang.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 awal pagi tadi. Skuad bimbingan Mauricio Pochettino membuka jaringan menerusi Florin Balogun pada masa kecederaan babak pertama sebelum beliau dilayangkan kad merah pada minit ke-64 akibat terjahan ke atas Tarik Muharremovic. Bosnia and Herzegovina gagal memanfaatkan kelebihan itu apabila Malik Tillman meledak gol kedua menerusi sepakan percuma sekaligus mengesahkan kemenangan Amerika Syarikat yang akan berdepan Belgium pada 7 Julai ini. England dan Belgium melengkapkan slot ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dramatik dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. England bangkit menewaskan Congo 2-1 hasil dua jaringan Harry Kane pada minit ke-75 dan ke-86 selepas Brian Sipenga meletakkan lawan di depan seawal minit ke-7. Sementara itu, Belgium menyingkirkan Senegal 3-2 menerusi jaringan lewat Romelu Lukaku, Youri Tielemans dan satu lagi gol Tielemans menerusi sepakan penalti pada masa tambahan. England dijadual bertemu Mexico manakala Belgium akan berdepan Amerika Syarikat dalam aksi pusingan 16 terbaik.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Iran akan guna sebahagian aset beku di Qatar untuk membeli barangan keperluan negara. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Babadi memaklumkan perkara itu dipersetujui selepas perbincangan dengan pihak berkuasa Qatar termasuk Bank Pusat Negara itu. Menurut agensi berita IRNA, pembelian akan dibuat berdasarkan keperluan yang dikemukakan Tehran menggunakan sebahagian daripada dana awal berjumlah $6 bilion yang sebelum ini dibekukan. Sementara itu, Kazim Ghari Babadi memaklumkan Iran dan Amerika bersetuju mewujudkan saluran komunikasi

peringkat teknikal. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata proses berkaitan program penyah nukleran Iran berjalan lancar. Runtingan berkenaan dijangka menjadi asas kepada pelaksanaan gencatan senjata serta penyelesaian berkekalan terhadap konflik dan program nuklear Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Okay na naman adit ang pajihatik lang hindi nga alang pahamaw man paunda nga ang kasapuri Kuala Lumpur ya. Itam lang pajialam segman na nite jaka alang pihal ante daw jima. Okay, kerana hati dapat pukul G puluh tusun minit, aku senggeri tanpa jualam segmen tam doni. Segmen dahok daw ani tina aku senggeri itam pekalai teh dahok jelerau ya. Ampan aku basah kenungkan reti jelerau ni aku sembrasa kenapa man kalau bake-bake kui. Alang unai peci dahik dahin alang unai meju husu nge jelos segmen dahok daw ani. Una lo ku sembara sa kenap mendobli ke baja, sa kenap menbalan anyi taman lahung, sa kenap men Roland Stewart, sa kenap men Remsen Jimmy, sa kenap men payading ya. Okey, kenungkah reti jelarau ani ya, hati tegu tamat tena, hati reti jelarau ani, ji barik alang na klunan, nusi ha basaya teta pa, ji barik tam alang na dahak, nusi basaya teta sendiri lahu hitam tay hadau kaya, anan reti jelarau ane tegu ta meten lamba sama ijak lo senang sang faham na yati tidak boleh dipercayai lahu pelupa. Okey, ini ku sembasa kata dahok jelarau ane aku ala hati ngejelah kamus tam bahasa kayan ya jelarau tua barika. Okey, nana kata halang anda tay ha kamus bahasa kayan lahu ini teji pakai tam alang ninja mau alang metai kata dahok doa ni hati bakai tampaya ding kuna hini menglalek jelerau. Okey kuna ya. Okey saya kena berikan paya ding alang metai kata dahok doa ni menkelah bakai-bakai kui alang jam kena reti jelerau ni di menghadap metai kata kelah ngejelah pes tam haru dekayan jasa kui kun sina pejinan dalam bakai-bakai tam alang kelihir rai dekayan hahina toh dalam teh. Okey kerana aku sang kerita kelihir lagu alang kanan alang kenan Diana Nini hati lagu Akui Ngenap Iha ya. Saya Ngelah Rahmani Tamlin.
1: Hai, nundengah. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah radio kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, ateng pukul telok lebih. Pejin dahin keluk.

0: Bye. Busy lang jam kak Kirin.
1: Busy ke? Iminongkrong. Sayu lang barang aknani.
0: Keno na nando?
1: Nah, tidak ada kualam di grup. Tidak hanya hukui, masparan kui, kuriumun kui lah hundat tayo lubun akan.
0: Ne, mang imasam-masam, skamer si anandu, kami nang kom landang na skamer kray ni.
1: Nusi, lana ni, imi nang kera, inang lubun akan kuni, nang imrete, sin masuk ke, nan, dalang matu masin masuk ke ni.
0: Kurido, anan. Rin, sewki kado, janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangun nani. Dalo bara naji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nana aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangun nani di ne. Padahal nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, buka uhanandi pade nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak misef, nusi pa, dahanyu ayakui. Ak telepon, nusi dahanyu ayakui.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan. Nanu pekan pesan dahuk do. Tena tu habli polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung ilau dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usaha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Nuna nak kurin dah hadi, pekulik kunap, nusin nanti gunah nak.
0: Jah, tena itu sikah, ika am jihad, nusin aku jam laan, no kurim nanan. Kreni tam kelenghi, kahum hadi jeak pelubat itam kelunan. Bang Malay, Gaplubat, Teski Meloksin, Alama Uk, Utung Kahum. Nginanguna, Ampayan Meloksin, Nurepah Pala bnm.gov.my/fca dahinsc.com.my/investor_alert dan Pala Balai Polis na dahok leput awi kelok endahak pelubat. Dahok barani, Neman, Redokayan, Miri FM.

0: 2026.
1: Buwa libo, buwa badok, pesun-pesun lima, musut sepa, mangpahadaw, tay lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelinghinah radio kayan, putung-putung daw, manpukun peludua ngedaw. Atang namdawi, sayu kenap, man akui jengo, man usiang.
2: Okay na naman ari tampa ji kelang lagu alang kenan Evelyn ajang hati lagu Ika Ak Nyalam ya. Okay ini ji dengah kusengkusi menita malang jadi ha bau teji doh misi alang umun nani hati 40 pitan duman ya. Lugi alam 6000 tusu atau 70 ligit men uhaniga jadi enda pamoh ngejelo pebelik yap murah alang enda tai ngejelo Facebook. Okey, Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Bara dohani nadaho leput polis menuh mengla hati tesi dalam akaun nani tenuk tua anda ha asa nusi tes tuju alang nai menihas diri ya. Habara dohani matoh-matoh na te ji iklan juun ayam fresh premium alang hati ha Facebook kira-kira pukun saya jihma jaka hati melok halama mina ha kampung Sekio Bau ya. Yati tafid hanin jiwa inang tawaran alang andhana ni di iha ni pelalau telefon atau apa-apa habung dahin da ala dah alang jun hiap ani ngejeloh WhatsApp yati mata-mata na anda akai kira bayan 5 ligit ya hati ngejeloh ji link atau apa ji ji link alang andha tai bi tena anak tau si hadang masan sin anak kira gagal hanana ya yani tena dah alang na hadu jika ni pelalau new iha ni download teji aplikasi hati delivery for you lahu pelalau na kemas kini pilihan bayan nani empayan dahanyu hab bayan laan secara manual pelona Muhammad Haidini Bara dohani mata-mata nak te terima teji motivasi atau ji ayam edukasi alang naiman dahak bank bara akaun nani sendiri gak dahak blok atau pegada sekat jaki. Lalu menuhana di pelasak yang mengelantik sin nani alam akan nani limna 6000 tusu atau tusu puluh ligit u andha satai pala lubun akan alang kira hipun ji laung alang si hanan anak hihi ani ya. Yani nusi pihak tak terima hiya palang nak beli ani di lahu tak nak masak sang telefon dalang John hiya ani di bi nusi dah hadang si hadang pahabung dah ni lahu ani lang nak hape saya ani uga pamoh. Okey, kes ini adalah siasat New Section 420 Kanun Keseksaan David Hadui Pamoh ya. Lahu hati Muhammad Hadi nangan kunan bangu jang jaka kelona hadui pebeleh huina ha alam telefon kelok mesti sang lavat-lavat lahu tunggu dah akai kelok te download aplikasi alang usi kelok jam lankan usi kelok sang kuak-kuak kun hadi mengkelok sang download na mengkelok sang menyak link alang dah tayanan. Teguh aku sedia aku hitung minta lim. Teguh dah maklok nunun tak link alang WhatsApp klok mengklok menyak nak bahi tapi alang tak bahiti hati klok telefon klok ni gak hack dia doh ni madi ya. Okey lah nangan kena bangu alang hui nak mengklok alang gak pamoh alam telefon pelalau telefon atau apa-apa habung hindalo National Scam Response Center ngejeloh pitan-pitan tusu ya lahu pelalau tenal leput polis. Okey, nonton hati dengah atau info alang naiman bau alang kunci man itam lim.
3: Alang pah pada kaya alang murid tam, yana saunai tam palam pedang tam. Amin halamanan alang nyahun salah alang kahum. Nunan daun surat Tuhan alam ji petrus turan pat joh saya.
4: Kulna alam murid paan halam Tuhan. Kulna alam sang ngebuah jamaah teguh jakakna. Kulna alam murid paan halam Tuhan ane. Sang diberkati ataupun sang dipun kat alam tula. Kat alam anak na alam murid na. Jadu nak murid pusentara ane. Kanan tokat alam anak na. Kat ati sang long. Awin nun awin te Tuhan alam sapol. Alam haduina. Alam nun tokat alam anak na alam sentara ane. Ini ame harap alam anyalam alam murid Tuhan. Ajaklah katok Tuhan. Lim katalang antam nasun tanah. Mahu jinun Tuhan tak alam. Ada yang telah jadang nanun nun. halamu reptam, halamu haduitam. Tetapi teguh Tuhan nanti hanya dui ngejeloh tingan halamu uriptam kulunan sentanane. Dan dimkanlah tamna api sang long. Jadi aku percaya dahin nyaji Tuhan nanti. Halang paan mai ajek mentelok, mai haman mentelok, haman telok nakat. Halang mentelok na sentanane. Atui hana kasih anugerah Tuhan. Halang Tuhan ini mentelok. Kemurahan dahin kebaikan Tuhan alang teh alam murid telok awin telapan murid alam ha Tuhan nanti sang tolong telok alam menuntukkan alam telok nah

0: ginagawa waktu kecil.
1: Dalam kegiatan melengkap yang
0: nanyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak di situ kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak tapi tak lebih lu antai ke nak nanyon
1: berak lepon tu
0: berak lem teke jaka ha berak teke jaka ha sayur pedong te pekawut amin tak kita panggil andi ke wes one and the
1: anak pat tu ngeliat keliar mana
0: nanyon
1: dia payan tu tuli huma tu dah pemeak tu
0: jangan tahu liu mak usik sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung eksen lah saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu-kutu berjangkit
1: kerintang nere ubam kuto tenang
0: liah nak dia
1: parah nak teh
0: kerintang dah
1: teh
0: pelak dong

tanpa je kelengi lagu lang kenan Jerry Wan hati murip ku imnanya mugan ya. Okey kerana hati tepat pukul je 46 minit aku sengkeri tanpa lupa dalam segmen tam ngedah ni hati segmen keliah. Info keliah lang una lah sengkusi menitam hati alang teh ha kucing ya 4 bulan tusu duman 2026 ga teh dona manik matoh men pukul tusu junang atau pukul 5 lebih hati rasengna hari terbuka tapak semayan depo HDBKU 2026. Okey jekan ni ka hom hadui kliah sendahana lahu teh hadui hasang juan-juan bunga hadui tufu ya lahu hati juan ubung-ubung ala anda pakai tena hadui tufu ya baja dan ni tanah dah hingga hum laan ufung alang dah pakai ataupun dah perlu cakap na landscape dan legah alang murah. Okey, lalu cakap ni na tena dah na maok tak nikmat dahin demonstrasi hati notok tanam ataupun nuvuh bong bongsai kompos dahin jaga hadui tuvo ya bemanan hati dah sengda petading sand art painting t-shirt dahin merwan behmanan hati dahana petading kira gubahan dahin hiasan bongsai. Okey lah mengkelak bakai-bakai kuih alang teh tatah ngawan wina mengkelak alang teh kucing ya alah habah alang teh ni jim, duji gak tepat do bulan tusu ni hati menpukun tusu junang atam pukul 5 lebih ha Petra Jaya Kucing Depo alias DBKU. Okey nana dengan halang unak lah hari terbuka tapak semayan. Dengar alang kedua alang bayar leku kunci menitam lima tiji alang jadi hak kucing. Etelik lontar peluru Sarawak Jonas Chang ungalung ji sejarah nyati jadi daha dah Malaysia alang unalo dan kira pejoh lontaran puluh pitan meter mengalung rekod kebangsaan Alang Maring nyati puluh pitan poin puluh dua meter alam keliah kejohanan memorial Kosanorha Armati Kazakhstan tedau dua alang lalu di. Okey dah khabar alang nama New Straight Time ani hanaji kalung alang geri prize lubun dua alam keliah lontar peluru laki alam kejohanan World Athletic Continental Tour Bros ya. Ati rekod maringan ni aji rekod alang maring menihas sendiri empai ani di hasa parik alam puluh sayap poin sayap puluh ji meter alang enak na alam keliah kejohanan balingan Asian ha Mokpo Korea Selatan te bulan 5 alang lalu di. Lahu alang ala lubun ji alam keliah lontar peluru ani alam sukan si 2025 Thailand lahu hati aku masih ngeluk hati alang menang prize ani hana Gyo G Murjaritz alang Naiman Georgia hatiha separik alam puluh pitan poin pitan puluh pitan meter lalu dah alang lalu pun telok ihana dah mentuan rumah sendiri yaitu Irvan Ivanov menuhiha separik alam puluh sayap poin 67 meter hati lima alam pertandingan ni hana tep puluh pitan laung. Okey nantana hati dengar halang dengar kelih halang kusi men itam lim kita dalam pejalan segmen ini te jaka alam pelan te dau jima.

nyenang sayu hadi kelatinan mengsa pesa-pesa kuman dadah mengkelok mempanok dengan kelunan lahu nyadui lan-lan beli umah beli kelita teka bangga jilahu teuli umah tiba-tiba.

Puan Catherine Mering, Pegawai Sains Pemakanan, Men Ofis Ageh Miri. Mok batung alang kelalau sayu men hapang ka atau daun daha alok, penyusuan susu ibu terbaik bagi bayi anda. Atak mo ihanah penguman alang kelalau sayu men hapeng jam memastikan perkembangan dahin pertumbuhan hapeng alang optimum. Awin anan, hinan taman an katuk jam mauk atak mo tua men hapeng alang baru kenanak atang umun dua duman atau hui. Tanah umun anak o atang cukup 6 bulan penguman perluan uk men anak anan. Anih ngiyoh tejoh polisi kebangsaan men amalan penyusuan susu ibu hak Malaysia. Anan tua menakui sayu kenap menitam.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, nuna naman ada aku geritam kelengih lagu alang kena lutemat yata lagu bakeh alam surat yata lagu nang geritam kerani hati tepat pukul G50 minit. Okey, ini aku senggeriji informan itam lima tepat jidengah alang jadi ha sibu ya dalam men upis custom diraja Malaysia JKDM Sarawak ukira hile jako dahin atau bisa alang anda pesaya alang nusitek custom alang legana hati G.20 juta peci dahin duty dahin cukai alam 4 hadu nebau alang dana alam pasen sibu te 5 atang 6 bulan 6 alang lalau di. Okey, pengarah JKDM Sarawak Dr. Norizan Yahya Bara hadu nebau ni anda hana mendelok cawangan penguatkuasaan JKDM Session Sibu dahin Session Serikai udang kira petula ataupun tebara tetuk hadui dah melok bareng alang dah geri nyilam ya ha kuri-kuri amin alam tek kelunan melok. Okey, kena ini hadui hile alang paling dah kaya melabin pat atu pitan pulu libu batang jako dahin pulu enam libu tu suatu 50 G.26 liter atau bisa alang dah pesuk alam ji hadui nebau alang dah na alam ji amin halorong rantau panjang te 6 bulan 6 alang lalau di. Hati lim hadu hile anda ani ang kio-kio lega na alam saya atuh 22,000 pitan atuh saya 16 ligit tu 10 jisin peji paging dahin duty dahin cukai. Okey, kunal an te telah hadu nembau anda na sekdap hati anda na ha lorong lilin lorong kuari dahin lorong lorong ulu Sungai Merah hati liman ngapa-ngapa ni anda percaya jadi ji ngapa anda perjelasan dapat hamelok jaki barang-barang anak apa yang dah hati mata nak atau pelayang nak alam pasen hati liman ni hadu dah bawa anda nak lorong lirin upesuk tu sulibu jatuh 14.64 liter atau bisa legah alam jatuh 10.5 jatuh 54.7 sin ya. Lalu teji hadu nebo anda na hal lorong kuari uhile tusu libu 246.40 liter atau bisa ngerti legah alam ji atu saya perlu pitan libu 655 ligit saya perlu saya sin. Okey, sedap menanan beh menanan hati hadu nebo alang dana ha ulu Sungai Merah hati uhile saya atu 55.36 liter atau bisa limna ati alam 22,263 ligit pitan plus 5 sen. Okey, mendahak lang anda hadui salah ni dengga hukum. Nusiha kurang puluh hangun menlegah duty custom yang paji atau libu ligit nyoh. Ano alang paling bau ya. Lahu siha hui men 20 kali legah barang anan ufung anan di. Nyapa sang bayan 500 ligit nyoh not non alang paling bau legahna ni lahu dang gajin alam 6 bulan atang 5 duman ha pa dua-dua nak pelalau. Okey, menha kuna bangu kuna nangen ini men kelok lang jam tetuk dana hadui-hadui green yelam nuni kelok dang pelalau telefon ataupun pahabung mindalo JKDM ngejeloh talian bebas tol custom G saya kusung-kusung saya 55. Okey, ku bahasa ngeluat G saya kusung-kusung saya 55 lah kalau dang tepala upis kasta malang jelang tek kelop. Okey, nana hati G dengah alang jadi ha sibu ya. Okey, kerana ku sengkeri tam kelengi lagu alang kenan iba wajang hati lagu supui do supui ake men itam lim empan aku geri tam pejoh alam segmen adat asen tam doa ni.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: dan 26.
1: Ani Radio Kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan PG dan Radio Kayan. Okey, nuna naman ada tanpa cik lahir lagu alang kenan ibau ajang ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 2 pitan minit aku segeri tanpa lo pejauh alam segmen tam. Lebih ni, segmen adat asana aku segeri tam kelengi tekna alang kenan hati alang naiman uma bawang tekna diking dian lah. Uman uanan pala pahapan teji sape menitam lim. Saya ngarah menitam ya.

men amai Tuhan bakat itam nai men iha tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya ni pa, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dembara aku ini, oh aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan asal tamu orang unduh hak Sarawak ini, amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh yang tiap Sarawak ini. Semoga hibat tamu orang unduh dan antam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih awang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari

0: Okay na naman ari tampa ji hati kelenghi ji tekna nah ji sape ya. Lahu hati tampa lo pahapan te lagu alang kenanta dan lagu sayulan. Okay kerana hati tepat pukul 2 junang aku sengkiri ji info menita malang jadi habario ya. Hati dalam menyunit hal edwa agama-agama lain unifo peruntukan ji juta ligit menhadui negerang 2 gereja Borneo Evangelical Mission BEM hap para mapu dahin bi haborio ya lebih dua menteri ha upis premier buru immigration dahin pemantauan projek Dato Grawat Jala Bara putung gereja ni seng da uun ha uprutukan 500,000 ligit lahu kena ini aneh nalaji tada komitmen pejoh leng neman pelitah Sarawak jam menglan hari ngemaju umah sebayang sang anda ha na wina menalo alang melok ha alam mata paha hawang akasi alang te tata hadale hudi. Okey, berlalu jaka pelaung majlis pecah tanah negerang gereja Maring BEM pa rapapu lahu tena hadui nasak te pala tapak hadui negerang gereja Maring BEM pa rapapu B. Okey, nana haji info lang kukuri kunsi men itam lim.
1: Dewani dua ada bulan tusu dalam duman 2000 ji kelunan bangu hak miri dehin awan alang jelam lehena o api tok sayu menhasil hadui alang kenana perikah dalai Sarawak alang udanga peluang ala naya awan nepuboh ide urip kelunan lebak hak pasir miri. Wina tegu lidang kelunan atang puboh hadui urip dah dehin tena ala naneh lahu dan pekinut belajar kelunan lebak wina musang belajar meliknya. Petemoh mengdang dahok-dahok ngehasang alang kenan pembangkang, alang kumak hadi kubuh ubung men kelunan bangu jan ane para dahin tenang. Majlis nada alananan alang pejadi nak timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. Jos Chan Hong Nam masuk nak na alan bulatan alang teha pujuk darah dah na alananan yak nah 6 bulan. Awan nepeloong haduanan perintah unuhang regit gati rugi. Hukah telok atu 70 ribu ringgit men kelunan lemak alang teh telok kuasan perumahan. Nonalim kahadui awan mejan ayat alan lutung atang kuala barang alang kutulan tangai perintah temuh puboh awan kelunan lemak murid hak miring.

0: menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agropelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji ita.

Okey, kerana hati tepat pukul 2.40 minit, aku senggeritan pada pecah alam segmen tam. Segmen dengan halang Naiman Hawang Dale ya. Okey, dengan halang una loh sang kunci menita malang jadi haperis. Teji tutung alang nasa kira-kira alam tusuk atau hektar tuan ha selatan Perancis. Alang una dah alang meloh hata tengah banan endah asan. Alang na operasi kecemasan alam skala alang dekaya. Okey, tutung alang dekaya ni jadi matona ha pasen Burford ha wilayah Herons ha pesisiran Meridian ya, empayan tenganap pala wilayah Audi. Hati dalam pihak berkuasa nebara tak kira-kira alam tusuk atau hektar tanah tuan alang tutung ya. Tapi dau alang kramedi dan hindau alang jiak alu na apa yang ini salat lantai nganap te pala bahagian timur laut Audi. Alang na dalam pihak berkuasa tai masan ji menhang dah kunan bangu alang meloha kampung Palsos Mide Voice dahin my hell ya. Kunan bangu alang habe endah kira nangan ataupun niho jam melok tu alam amin dalam alam pidah dalam agota bomba tai meka batai patai maram apui tutongan ni. Okey, teh hui mandu atu saya puluh dah bomba kira-kira alam 30 anggota Gerda Miri Perancis peluji pasukan khas hadui maram tutung tu anak ni tepat bilun lahu empat bilun dahin akasi enam bilun dahin teji bilun umbak wawang dah hatan te pala te maram tutung ani. Ok, nana dengar halang una loh dengar alang Naiman Perancis. Dengan halang kedua alang bayar laku kunci menita mihati alang jadi hak Tokyo te lima laung anda ha aten atau negeri te pala uma perah te ja anda puban mau te ji lah ke nusi ha kepung ya te menyak atau te spray anti beruang ya te ji ubung alang kira sang nyekang dan kira tulan buang ni neng asau tatang apa dalam ni ya ha upis pos ha pusat bandar Nagoya. Okey, sudah ni jadi cakap. Dalam jipun ni sendiri alam kira tulungak tusah kahum lan kes buah atau apa buang ni naik ngasau daleh dalo ya. Ani jadi halang na ni hana ji laki dah menhawang dari na akai asi dah ngakun mendalo polis para iha ni usiha kira kepung te ni ha te menyak pincu alat pencegah beruang anidi. Okey, telah salong anda haaten teu mapera tavit. Tusah sengah ngan dahi senguta nuta. Lima ong ni anda haaten teu mapera. Lahu jaka ni nusi kate dah lengga aya atau pa perah alang mengak jadi anda ha leput. Okey, dana tona dengan halang nemen hawang dalai kukunsi man itam lim. Itam nampak jelam segmen anite jaka lampil an te dau jima.

0: to you. Happy birthday, Mika Baon.
1: Kena menikah, Alin.
0: Jah, tepana tujuh minggu, Ani. Tekuman. Tepana panah pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah. Dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu. Oke.
1: Oke, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox pun nana nan. Nih, ada aku mutang Eka. Ini nana, lisin ke di do.
1: Ayah, ya, ya, ya. Aduh, lelan ku ho. Nanu pa ku hadau nuni rem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena doon kena kadi, teh ni tuk teh pakalui lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man teluk puluh daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik kak.
4: Dahok hitu kemanitam lim, asal nadau kanak hitu pakalui lesen kelita, nuret.

man adi tampajik lang hi lagu lang kenan Lian Ngau lagu Liviana dahin lagu lang kedua lagu lang kenan Edward Hipa lagu Rofina Imang ya kina ko menitam lagu nandi upah pantam Leviani. Okey kerana ini hati melak saya menitam pantam sang makap segmen gelarang luan dahin hapan dapat pukul telur lebih majurak maharang Tuhan dari program temani upano dahin sayu darat telur jaman ini di mata menpukul pulau doa atang kerani ya. Okey menghadau itang sempeji dahin DJ alang senggeri tam alam segmen tam alang kedua hati program peji dahin kelo ya. Aku dijarin barasa kena man itam alang us peji dahin kelengi radio kayan Ha Miri FM. Okey lagu lak maka belasan tamdoni hati ji lagu alang kenan fragrance hati lagu liling men itam lim pesuklaan saya kenap bye bye.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Intang.

Ia bukan terlalu lebih, saya lebih mentok lima dari ini tamat temu dalam segmen PDK PJDN. Kalau mutama dapat kedua tam lebih ani. Ia pada peluang program tam lebih ani. Lagu nak kena ni Zam Music Hudo.

Ya, hello hello selawi mani tamle manu nan tam pe peci dalam lagu lagu nak loh awan mutam dapat kedua dalam kelarah tam lebih do pada ni gak te dua do bulan tusu awitam pe peci ada hin di jari nak mana buka lepele dua abla do atang buka la telo lebi ani de dalam segmen nang larah mulin hapan wana wana buka la telo lebi atang buka enam lebi aku usunukong peci de nak kelo mutam dapat kedua tam lebih aneh. Wadih hapitama peci dalam kesut dalam program tam.

Iya, mi tamlema no nanto ka serita dalam lagu lain kenan Alex Lihan nak man itam lang gerita ma krani ha 10 minit lalu buka lah tolak lebih. Jadi man tolak lang ni lebo puji dina kami ha Facebook Radio Kayan Media FM ja nah ado man tolak lang online radio puji dina kami. Ya nu dengar nu nak tolak ado ha daleh awan tolak krani man tolak alang te

hat duk patani ma EJ ja ka alang sayu dalam teme ha di dalam klara halang ana telah hipun awin padong men duk ji atang duk patani te tak tak ja ka ana awan telah ja nak ning ni hang jan hawah kenan hadui lang ana kalau na. Saya lebih menekelok pejitam melok pekisok tehang hadi kelok gina kelok jian hongok ya win na putong do kami apaan na pebeh kelok pejidhin kami melok pekisok tehang hati teh dahok-dahok petangan alang teh anna kelok lok hak lansan Facebook Radio Kaya na Miria FM. Okey, minta beri minta dalam mekesut dalam program tam atau pukul telok junang hop dalam madahun ni surat dengar utama peji dalam madahun ni surat dengar kami hata kelarah ngak peji dalam nanti segmen doa ni halam sejarah. Anak nampak kau pak lebih pihak peji tak lama kelarah tam kadang dah undah alang ayak apa yang tamu tam dalam program keladat asal tam lebih ani. Dengah meridau kaya nampak mu terpukul 40 minit lebih apa yang tam jauh ngak kelarah peji di nakam meridau kaya Miri FM peji tak lama berdengah usun tanah apa yang tam mengelarah darah 10 minit apa yang tam pihak peji yang dengah alang anak pahamu mana pun dengah radio man Kuala Lumpur. Tak jauh tuki tolak lebih ni asin hadu. Mana tolak lo ngikam jam tak jauh dengar-dengar main bola yang piala dunia. Nunuk tak mana hang tolak lo ngikam jam tak jauh pasukan lang anak kelak minat. Jino salah nak kelak kusik penjidina kami Facebook Radio Kaya di Miria FM. Habis tak awang dengan sukan tak pukul 5 junang. Wanana pejah-pejidina kami atang pukul 6 lebih. Ya nunana hati jauh kesu tenu program dalam ano nurepat alam telok jama program tam lebih ani hari mana pukul telok lebih atau ngap pukul 6 lebih kini aku kalau temu puji dina kami Ridho Kayan Miria FM ngap ji itam.

0: Iya, si tak tahu melagu layanglah nasi Tuhan kan Rita Joka tak tahu melagu nak alang agritam atau maha peji tak tahu mahiti kio layan do tak lama kelarah tam lebih ni. Jadi tak menyenang itu jauh kio layan do hi nak manita malang tihreti tak lama dan lebih ni aneng yo bahwi balare hati bahwi balare kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin malam ni anang yo usan kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin agahan ke sudo ihak nama na 24 atangga 34 derajat Celsius wana na telok do bulan tusu jima do ni mak jima anang yo usan kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin lebih anang yo bahwi belare kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin malam ni usan kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin agahan ke sudo yang nama na 24 atau ngan 34 darjah Celsius wana ni tamai nyenang tek jokyok layan do duk nama dahin do migu duk nampat do bulan tusu jihma aningi usan kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin lebih aningi bahwi belarik kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin malam aningi usan kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin agahan kesudo yang dah mendua 24 atau ngah 34 darjah Celsius. Demi ku lima dua bulan tusu jihmaan ngiu usan. Kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin. Dahin lebih an ngiu bahu belarik kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin. Dahin malam an ngiu usan kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin. Dahin agahan kesudo yang dah mana 24 atau ngah 34 darjah Celsius. Jadi, kini tam jam lim tak jauh kyo layan do nari man lebih ni dua dua bulan atang do minggu lima dua bulan tusu alang akan kita moha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang anusang dan niga te do pat dua dua bulan tusu kini ada ngebara mitam lim tak jauh kyo layan do tak lama dalih wi nak manita malang tereti tak lama dalih maya hadui lah anak telok na dahin selebu saya kena men kalau alang tak piji dina kami dan hadu men telok alang online radio hinok tua dalih awan tam tak ha usun tanah ni
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Perlembagaan Malaysia adalah dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku anha nate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun negara ampla ung te terpuji 12 saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi perintah Malaysia alangan Raja Raja Melayu ngakun te terpulu 25 duman rupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan anha nate bulan 5 duman rupitan 40 saya. Bunga raya, ampela ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 12 tusuk

Okay, saya kena aman kalau langan dalam bawah perjadi nak kami radio kaya Amiri FM hui nak aman kalau langan tak maju su hajan hadu perahu mana kalau langan dalam bawah perjadi nak kami WhatsApp radio kaya Amiri FM so kena payah aman kalau lem alang tak perjadi nak kami men pukul 22 ablak dah udah dah hari nak kalau langan maju su perjadi kalau ngah radio kaya Amiri FM hak live Facebook radio kaya Amiri FM so kena payah aman kalau lem nak perahu Rita Lorena selalu mitam lem kena lasu kat do hak long lama ni kena tabi libang ngak men lem mitam mana kami APM atau langusan nak kai lagu DJ lagu libang lagi kena nadian ini. Ya, saya lebih manika Rita Loren. Saya kena mana kelok tim APM atau langusan. Abi nak tahu apa kata tengah apa jadi kami hari do kaya nak Mir FM. Jangan ada mana kalau alang jak lahu tak lama kelarah pejidin kami alang jangan hawa agi aran kelok. Awin na pedong madot tuah lain kami alang teh kunti na pedong. Tak lama kurit-kurit do ni deh. Bi aku pun saya atuh kanan jangan sang maman dan telok awin teh ji lain landang anak kami pakai awan kelok temu hatang pejidin na kami hati wasai predo kaya na kosong ji ji telok ji saya kosong ji ji patusu awan kelok pakai tangan barat dengan mendaleh awan kelok.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
1: Ya, itu ke pelawan member Piala Dunia. Itu ke RTM Klik TV OK di Hina Sukan Plus. Itu kaya Miri FM selalu menantelah tim APM Telangusan.

0: Ya, sweet tak dalam lagu datang tenan kan Jolly jangan tak dalam lagu nak kena dengan pahani tamlim tak lama kelana ha kelok peji dengan kamek tak hang hadi kelok aman kelok langit tak usul mana ya kena kelok pada sayu jangan hadu mana kelok langit melok ngenua sayu tak awa uma dan dengan ha kelok kerane we nak mentolok langit tak ha umaru kena kamek dahun radio kaya ni terang an telok keriang ha dalih apaan tam dihendam kita dalam minggu ni tak kuri-kuri batang dengah alang ikam an kunan lebak hinang heti tejo hadui ati mabat bayaran refi jerigit tugu tam pakai bank ja tak cas nak jerigit de kira te saya 14% dari pasang jelang 16,000 ejin ATM tak lama dari tam Malaysia ni jadi aneh nak ji mana dengah lang ikam lan an kelunan Malaysia hinang tak lama dengah online nguak hak dah tejo jawatan kuasa kerja di kumpulan teknikal teknikal khas alang an pejadi alat dengan neme itu sah hadu jaak derepa jenayah penipuan dalam talian derepa scam alang an peluang dahin lahu hakna tejo kelunan alang salak ngio daho bara pakai aplikasi navigasi online derepa Google Map alang tena dah kelunananan legap legak temutam abak anak-anak balik mendengah alang kelunan Malaysia hinang alang lebak anda hinang tak lama miku anih tak lama dari Malaysia dihin nak kena aku dengah sayulahu ni mena dari awan dan telok dia nak talam hadui dia nak talam klara teguh kalau pejirin nak kami putung jaka hinak tuak dari awan dan telok te mentelok alang ni lebo pejirin nak kami jaka anih jihma ke malam ke dari awan dan telok nyadui sayu ngelarah men kelok lim
1: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 2026.
1: Dewani dua de bulan tusu dalam dumane 2000 ji kelunan bangu hak miri dehin awan alang jelam dehna o api tok sayu menhasil hadui alang kenana perikah dale Sarawak alang udang peloong alanaya awan nepuboh ide urip kelunan lebak hak pasir miri. Wina teguli dang kelunan atang puboh hadui urip dah dehin tena alana nih lahu dang pekinut belajak kelunan lebak wina musang belajak meleinya. Petemoh mengdang dahok-dahok ngehasang alang kenan pembangkang, alang kumak hadi kubuh ubung men kelunan bangu jan ane parak dahin teneng. Majlis nada alananan alang pejadi nak timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. Jos Chan Hong Nam masuk nak na alan bulatan alang teha pujud darah dah na alananan yak nah 6 bulan. Awan nepeloong haduanan perintah unuhang regit gati rugi. Hukah telok atu 70 ribu rigit men kelunan lebak alam teha telok kuasan perumahan. Nonalim kahadui awan mejan ayan alan lutung atang kuala barang alam kutulatang ayat perintah temuh puboh awan kelunan lebak murid hak miring.

0: sayu na itam pahalam pedang tam. Te pahalamati aru kenap, dahin pekenap halamati nusiha mian, halamati nusiha mahak batung nadap, nusiha bau kenap, nusiha am sayu barik, nusiha ilokat man batung nadap, nusite melai hungo, nusite melok salak lunan, nusiha melu alam barik alang am tenang, bimelu dahin alang tenang. Ani arti daho halam.
1: Ia semua perjalanan kami telah mengklarah tamat lebih ini. Hai sayu lebu, saya kena mana kalau langgan mai pusu halam. Perjalanan kami lebih ini selebih mana medrin berau ke nunan pelahu. Mana ke trino bong bosi ke duten, dan beri nak baca. Lunai ding, Rita, Loren, nunan pelahu, Simon Imut. Dalam mengklarah perjalanan kami, nunak tu gaya dengar, nunak doh adalah awan telok. Saya kena mana kalau langgan maju su. Dalam mengklarah kalau perjalanan kami lebih ini. Adeh nak kena tak dengar-dengar halang ni mena daleh nerpah awan telo. Adeh na WhatsApp redo kayan 0GG patusu. Adeh na saya kena mena kelok lang ote ake lagu. Kena lagu lah anak kelok ake. Anak-anak dengar panitam lim tak lama kelarah tam lebih.

0: ini kan isak nau talau malagu na ya hi manitam haja apaan jan hado te ini tam hati alangak mulo hitam kan tak jadi mantrok lem alangai ti reti talau madale hati jo hadri lawat keselamatan talau madale dah alangak kuasa talau madale pihito kita malatam janutung bareng hera hati talau madale tak apa nono bega lehin lawat jo keselamatan nanti jo apilahu lehin tamanya nang manbe aturan dehina hukum hatek jo mawi tam tulang sala nutung barang dehina langati moto kalang jana sayu atek leker peji dehin kuna leba alang murip dehin tam kampang nah na jan hui 50% men na hukum sala alang entap nate dehina hukum na jana kurang mana 25,000 ringgit dehina jan lebih man o ji juta ringgit nerepat dang patronga dua hukumanan hitam tulak lan sala jail jan hui 5 duman nerepah dua hukumanan dang anda api tak hitam hati dah kuasa tak hitam hamawi tam tulak lan na sala ok mantrok lima tak lama kelarah tamana pintu kita melim alai tam jana nutung barang petap awal dan bengah tak lama dari tam hui tak manita malang nyuto na hadui hadui ok nutung nerepah mahun hak lidah hak kabun jalan kuasa numa tak lama dari tam tegu itam na haditam. Hello Miri
1: FM. Aku ialah jaka lang sayu ani. Jadi kina jadi tamala semangat tenang mari pecah huri pun sayu. Apalalahu aku ialah peluang ani dengan para ite lantai panau ialah hikik tibu ani lantai gerik lita tiala dalun saya kalau berhati-hati ikut dah rambut ini dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pembedong kita alam alam dalam tenang kita kumak dah tenang kita alam mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak nanti nak defensive driving nanti jadi anak tua saya menakui ada di segal kalau kira-kira telah dan pusu-pusu telah usai. Terima kasih.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: 2026.
1: Iya kena hani geria ngelagu Livan dalam kena curi jangan alang kita matalama program kria adat asal ta melalui ani lama pihak peji geria ngenado tugu urip bulak menadalah balui ti bulak asap ani nado alang kena nenan telok sion ani yang men umar daro asap belaga.

Aku sobat tirai WKK. Kalau ndo ndo jauh lulu anda ilu nemalong lulu juga leman mendo.

tingang tidur gendong dalang imbara ang kalau na dalam tukung yoho tidak to jinun pakalau haman dapat tangaran dalam tukung yoho desa madi tuani ulung tingang tidur dina ton yaki tak sang bara anto gaya tak menarik liho man galau langka man on nata juga liman mendoh dina ton nada nada ha berita ya menlong ngata ni do menlong lulu na bara nangunan maba ol tenkol lulu dina ton anju nada nada olata juga liman mendo palaku man malam nagalo dalam bungo nido tukung yungo dina ton pepang tangaran nadikalunan dalam lawan do tukung yungo yanada bara magunan mabati do lebak

masap puso nuna na dahon daha para makunan ba dalam tukong yung dinya ton na may panakalunan dalam lawan nito tukong yung awi pa satu regal na luno da para

Anak setata muto telaten jungo kalau do tukung dan pe lekak na kalau sawo tidaknya oh juga leman deme dina to nada na kalau halo murum apa yang kalau kap apa yang kalau ante dusun kalita pagalok do nyina ni mata nendo pude dina ton panona kalita ngamang te tanah ni dong aja lo alan ide jandara patingang tengah ni do tingang tile nada na kalau tek si pangalan kalau dalam lawan nido tukung dan pe mutam na kalau lemasap dirawan kalau ante dinya oh.

nidahada madang pode desnya ton antayang dinahinang todong alubang dan pe daplona gaya luna nguma tak doni baya kereno na kuring kenap talang nakap doi daliliang ate dinya ton di kalapan pita jalaan urip ni debaya kere kenan palita manita kurim pusong tuba ni bang puli mati dia ton jinun pita sang saka ita sang lega mandaleh anta tide mana ol hongi tak jatua nita ane halong leda nido halong hongi dinya kuriduman buah nita teh lasa punya nido usan mure jinun tak teh hado tak daleh taha ol hongi dinya ton danganan na kui duan do kui bara usang uhe barai ta lengka mandale enta nesol halem masap uleh

0: and 26.
1: Akin amari ka nyambi ke kanita nyambi manta kenan naji apa ngelaman dalam ke om hado teguka ngamu nak deh
2: saya ketuji si kelawan dia. Salah.

0: dungar kita. Teko nak kasi nak itu kita nanti kurang bak aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan nanti. Sayu, pakai enggak aku dah kau house sike. Ayo kita sang kepetang hinanta kum. Ika kau bawa nol tak ika kah? Jangan nyamun nanti ke. Hayu kita dia ataupun.
1: Okay, aku nak dia aku nyamun dia. Sepeda aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: gila. Itu sayulan ke
1: sayur. Aku nak dia. Sepeda aku nak ke debi. Aman aku boleh mau ikut nak membuang ke. Aku boleh hal yang tayar tua aku. Kau separik kayu ataupun tu dia batu kan hari kau separik lah. Ada kau jangan utak kepada kita sedekat lap.
0: Buah hilang kau nak ke nanando?
1: Deh, dah lupa jawab ini.

usu janatang lagu halang kenan Alex Lihan manitam alang gritam peji dalam dengah usun tanah lebih ani bi ampai nanti mai saya kena menabosika duten dahun nak hina selebih di usun dan bake-bake dio kayan Mira FM hinok tua anga panda klotek lebih dok patani ya hanit kajo manjih made doh kami dalih hudia ke uma bawang baram kena atang kerani DJ kena besa ngeridam-ngeridam kah do nih kena hungi telangusan nemlah kalaan ado ani kena saya kena DJ usun saya nyadi menika ha kontina nak boleh sitam lem lebih do part ani kena ya saya kena menika bersika duten mana tolak lang te UBB telangusan. Okey, minta melim tak lama kelarah pejidina kami hari dua kaya Amir FM. Saya nak menekok langatang berjusu. Tak lama kelarah tam lebih ani tam peji tak lama dengar usun tanah.

0: Alah mendengar sentana lebih ini dengan haman Bogota, Colombia, alang atik bara. Tejo huka kelunan lang mati, awin na kena netusah hatana tegen. Alang mati utara, Venezuela, tek 24 adu bulan 6 alang uaradaan bara peju atang 2,265 loong. Nunan adahok bara mambil dengar mana dalihanan. Tanah mendengar alang nusang, dah alang awak alang gak tegu tu sahani hakna menariang nak hukah dah 10,267 loong. Dahin melawi lahu 12,140 loong ana nyuhu pedala tepude pala awan alang lebih selamat. Wana nengwa tejo tu sahalang jadi dalam dalih Perancis. Ya awin kenan hatu sah lasu taga ayak tubu dalam dalihanan ujung nak tubu tusah tutung tuan melawin tushui tusu atu hektar kawasan tuan alang teh selatan dalih Perancis alang abdal dah alang kuasa dalam dalihanan mula kelunan bangu pala awan alang selamat tusah tutung anabara jadi matoh menapasar Barford hak wilayah Harrod hak bahaya banget Mediterranean ampayan apuyanan anabara ngana peha wilayah Aude. Dengar lang baklong talam mendengar suntana lebih ni dengar mandaleh Jakarta, Indonesia sanggilang 4.5 juta akaun dah nyam. Alang beda umur 26 duman an aram tak alam platform digital hak Indonesia alang adna teda aturan berita tunas talam mandalehanan tejo lawat keselamatan dak nyam tak lama talian. Ketua Pengarah Penyeliaan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Alexander Sabar tek bara hukahanan andah lo api pekioh manbeh dah bara alang adna tejo nunuk tok gaya dah aturan dak talam talihanan tingioh aturan-aturan alang mariang alang wanatul mana meta kelunan alang hipun akan Facebook, Instagram adahin threads alang ute maram ji atu saya 5,000 account mana dah nyam alang beda umur dan tama peji tak alam mendengar suntana lebih ini dengar suntanaan pemong ruak dek jaka alang ngepiah nguak jima.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

0: Cik dah hawa tangan salam lagu lain kena dilihat merah lagu mak nun dah jadi tuk do bayar lang kereta mapat minit payah datang pukul 5 lebih pukul 5 lebih hap kita mengelarah darah 10 minit biar peji ngerang dengar menepun dengar radio menangkan sapuri Kuala Lumpur dan jam kita mak dalam dumana 2026 ni hui nak tak dalam bulan tu suan ni tak lo antok alangaya tubuh tak dalam dari tam Sarawak ni hitam nyenang tak dalam sejarah tam hitam hurat ngua uli au ngua nyenang membe sejarah dalam dari tam Sarawak dalam ji do bulan tusu dalam duman pelipitan 46 nak deh Sarawak dah resmi nak an imen heti heti dah resmi nak Raja Putih along abak lo dalam dari tam Sarawak Charles Winnebrook mai dari Sarawak mana adalah British dah ini dua bulan tusu ya ana do permisi ayah dalam dari tam Sarawak dah ini 22 bulan tusu limka kepada British Sir Alexander Waddell itung mate Urip Stephen Kalong Ningkan jadi ketua menteri alang mana lo mandalah Sarawak itong tuganan lahu nada pahna perintah alang teda kolonial British dahin 22 ada bulan tusu hana do dari tam Sarawak iti anna doya dalam dari tam Sarawak nah hari te duman 2016 alang u lalu ani de jadi erti nak dalam 22 ada bulan tusu duman 2026 ani puluh duman nak etam dari Sarawak pulong hadui nak doya nak do permisi te 22 ada bulan tusu ane. Ya, saya nak main kelak lim, we nak main telok anak Sarawak kini waktu dalih apaan telok tek. Kena hatangan PGD na kami dalam dengar, dalam metira alang dengar pihak hapap ju hitam.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 2026.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Kak payang beta o. Ku payang behule. Gak hurut halong. Ku pasti haunan. Hidup lahan. Pak FM. Pergi tenggelok.
1: Nunuk tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubun ji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui mulai menulegah hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nu sidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananan bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

0: Sistem tadbir urus negara terus diperkukuh menerusi agenda reformasi, pembaharuan menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us use power to champion the cause of our common men and women. Let us ensure that every single citizen have a right to basic education, health. Let this gross inequality between the elite and the very rich and the poor be reduced. I mean, these are issues that I think must start.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of the hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank dan merangkumi hampir 16,000 mesin.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84% hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah di seluruh negara akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
3: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu, Yang Berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan mempukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
4: Terima kasih, Diati. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Setulang, Andrew Chen Kah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, Diati, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni dan juga mendapat sambutan sambutan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng turun padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program senam aerobik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan, Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
5: Ini juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan, sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas sembahkan video bantuan pengadil pada minit ke-64, mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan bagi melengkapkan kebangkitan dramatik Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 Sami Buddha terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan Sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Taiputsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan peluru berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
7: Dengar pukul 5 lebih 6 pemut, tak jangka alang pihak Nguak Jima.

ta malay ga amoh i dagang lubunji kunandanginang iklan bejuan ha media sosial lubun dua lega hui malay men ulega ha pasen lubun telo kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek lubun pat itam nu sidang terima barang alang en bayan legahna dahin kunanan lang bejuan barang nu sidang entam telefon laan hituk itam lim lawat dahin legah barang alang melai legah kalau dang belek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan dah apa hitukan ni Naiman Redokayan Miri FM.

0: payang beta o. Ku payang behule, ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan, Pak FM, pergi tenggelo.
1: Iya tu mahu pergi di Nerjo Kaya di Miri FM dalam jam tam alang ngabak loh lebih ani. Di ini nanti ngerang lagu lah kenal Steve Balang ngalang kemat tek tingan alam hak.

itu mau pesirina kami telah mengelar tam lebih ni tak lama tu kita kena nak hatu kita telok lebih ni ya nak hati jauh dengah alang te bara eti sedia atak tua alang jenis bu anak ke bayar nak dalam restoran orang pa premis alang sedia penguman men kelunan alang tak lama dah an hendang hendak jitu ke alang dang pubo hadui sukong pubo age talam madaleh ni minapa to kanan antam hendang jitu kalang male menyam tok na awi layo de antam hendang

0: Iya, teman hangat telah langgan te kakak yang menjam tu ke kurin lagu lang kenal lian ngau. Ya, minta beli mata lama kara pejiri nak kami love ni. Hina men telah langgan ikam jam te jo dengah kelia. Kira 2000 long kelunan nengyo ngyo rimbunan international Sumatran run 2026. Ya, hari langgan sangat nah pantai Sumatran repah bahe banget Sumatran. Tenem ada bulan napitan ada mana ni? Ya adun Tanjung Datu Azizo Anwar Adnan pasaya adui tekna keliah dahin ju orang ayah ni. Ngiyo deng geri tokalang sayu man ude dahin ano ekonomi dah kelunan ha apa nanan? Ya dununan mana pedengah hak kucing dahin tak bara. Adui ni jantua ji program ngepuan nyu dah tu porong. Bitek geri tokalang te pulong tanggung jawab sosial korporat CSR. Alang geri tokalang sayuman community dalam dale. Tehang hadui alang anda hakna nyelemah hataguani dahna hadui masih. Pusat dialisis Lundu dahin Sarawak Forestry Corporation SCF. Huina dalam hadui para urip telikir dale. Dahin na hadui labat urip telikir dale. Dahin tak lem kelihatan hal anu kuma rimbunan international Sumatran Run 2026 ni. Ya nah dek telok kategori terpurung en patadiang hati 5 kilometer, 10 kilometer dahin 20 G kilometer. Tak man telok langkit talam madalai kucing. We nak minta melangkit talam madalai Sarawak kalang ikan mengiap program ni. Dua bulan pekap matal pengakih anak tek ji dua bulan saya. Bulan saya alang sangat tangan ji dua bulan saya dua bulan pekap na. Kenah taman nak anak Sarawak. Alang nyutok dalam mahadui terpurung dahin na temuh na hadui masih. Ya ani na awang awan na tolok peji. Na hadui men komuniti lahu. Tak hang minat ikam api bagi dalam terpurung. Kita pelahu nah hadui masih yang macam tu kurin dah ada ngesem jarun tam ngesem lima tam dua tak dalam nuti hinang hima ngua telah mendengar hati jo lu awin kena melu pasukan lalu menang ni hati jo kria main bola Piala Dunia tapi yang paling tam pejar yang dalam dahau bara ni.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
0: Ya, itu ke Piala FIFA Dunia 2026 itu ke RTM Klik. Ya, menitam lima tak lama dengar keliah hati jauh pulau member Piala Dunia 2026. Amin dah kenal nak kalau nak melu pasukan dah lak menang. Ujung nak nyemur hal pasti. Ya, amin dah kenal Mexico menang dengan pekalah Ecuador. Tak lama pilo awan alat dengan mutam tak lama pelawan alang sangat dah nang ruak tak lama Piala Dunia 2026 tepu dia jadi cerita ada Pak Long Long pasi Pak Long dah peminat pasukan Mexico ni ana barang mate dan teguh dah nak ramai ayak hina na daleh Mexico hati hak Mexico City amin nak kenan Mexico ni dia uti menang dahin dengan pekalah Ecuador. Menang 2-0 pekalah Ecuador. Taksi Mexico deng mutam dalam pusingan 26 malang pahaman sayu dalam pasukan alang petai dalam Piala Dunia bertemu deng te mebet darah dah lok pengak deng mutam dalam pusingan 26 malang pahaman sayu dalam Piala Dunia ni 40 duman darah dah pengak. Dahin menang teguh dah petik dalam peringkat kalah mati dalam kejohanan alang ayah anan. Ini dengar halang ni mana dah halang kuasa dalam madadahanan anabara kira ji juta long kelunan. Te pepeng lidang dah pepeng pasraya dalam madalahanan. abin dah pengatang dengan ramai pasukan dah halau alang dan temutam 26 pasukan alang terbaik dalam Piala Dunia. Dahin han nyenang membe dengan halang ja membe puun tubuh nak tokani hana ana pa saya. Udah pakai bunga api te kuna leba anu nak pita ma kuna na tugununan te tok alang jandang antam ang man bale bariak ta ma kuna. Te alang pakai bunga api alang ujong nak te pemo bego dah kelunan lebak alang atang tok kanan alang tena ji bagi mendah alang penyokong meziko ni te lap ala dah te ternyelamat dah lap men setiap bunga api anande ampayan kuri-kuri long kelunan te legak dah alang legak anande habin kenan kurunum dah ne kriham lidang kelunan lap habin dah mingi bunga api anande alang ute ngetui anande alang te na dah alang paya anande anadah ngaja ujung nak dalam dengah palong ana bara mate. Ya, nona tama peji tak alam dengah. Kliah member Piala Dunia. Hito ke Piala Dunia, hito ke RTM. Ya, saya nak mana kalau lim, hakina hadang apa ni tamlim.
2: We are ready.
3: We're ready.
4: We're ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.

0: Ya, Hasan Hadar Lahur kata Barang Merudi 2026 mana 20 telah datang 26 bulan Tusu 2026 Lahur sangat nah dalam mujong bulan ni. Pejabat dina kami telah mak Clara tamal lebih ni mana telok alang ni pejabat dina kami menyusu telah mak Clara hawas saya perido kaya ana saya kena payak man telok alim jan hadu man telok alang online radio kita menyenang tak lama dengar alang te bara Sarawak te perlu fakulti perubatan alat dang pekurang tusah kanya doktor tak lama dalehane ade lahu tak lama dengar alang nusang do ni Tiwati yang di pertama dari tamal Sarawak dan mai darjah kebesaran mana jatuh 50 jil ong kelunan alang terima enam. Semua telah mendengar haji dah petrungak rugi 6,170 ringgit wiha anda pamoh melehnya pada lama telian anda dengar halau anda barat jadi tak lama daleh bau. Dengar haji dah halang umur 40 pitan aduman petrungak rugi 6,170 ringgit uha ana pesaya ana pamoh dalam talian melehnya alang an pelaku dalam Facebook ingat dahun ketua polis daerah Bau Superintendent Muhammad Hadi Rahman tek bara dohani hadi nak hena misi alang tek na report pala dah polis tek ji de bulan tusu alang uarede uha jam ha anna pamoh dahin lahu nak jitu kalang apali apa ni sin dalam akaun bank dohani te alang mudena dahin jen te ko ha jinunang dohani meko rigit nak musang te pala akaun nak kelunan ja nana dengar halang anda bara jadi te jo hal kelunan ajak alang melik lan pesiwak hitam pamo hitam pakai talian kerane kena hitam apa anak lawat tejo hal-hal alang melawin tejo scam ne
1: nunok tu kita melai ga amoh i dagang lubunji kunan danginang iklan bejuan hak media sosial lu bendua lega hui melai men ulega hak pasen lu buntelo kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek lu bunpat itam nu sidang terima barang ala en bayan legahna dahin tunan alang bejuan barang nu sidang entam telefon laan hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah kalau dang belek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan dah apa hitukan ni Naiman Redo Kayan Miri FM
2: ngelarah jaki miat pengjam
1: tek kuri-kuri naan barang alang perlu tek alam kelita tam awi cas telefon tukun kahum kunah jumper kelita tada segi telok keselamatan payung lirui peset dahin bateri sedia atak maang alam butun uvung maram apui kit pertolongan cemas jaket keselamatan sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
2: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Ya, itu pun perjalanan kami dalam Kelantan lebih. Ini 10 minit sampai datang pukul 6 lebih. Hello. Okey, tak lama jaga tam alang bayar ni. Tak lama dengar. Jangan pitam tak ji sekolah Indonesia. Dah sekolah ni nah mai ji to ka lama dah nyobi dah katok ka dah nyam sekolah ni. Hati bayaruran sekolah pakai loho, pakai lohap. Ji pusat pendidikan awal kanak-kanak. Jan dah terima rigit yuran sekolah anak dah. Bi taman hinan dah nyamok ni semua perlu bayar yuran putung bulan pakai 2 kilogram loho alang an pang-pang alang deng an nyelong ruak nepa kita harus mula macam tok nak plastik dahin nak cardboard anan ji tok alang an bara jadi dalam dale Indonesia hete ji pusat pendidikan awal kanak-kanak nyuh hinan taman anak sekolah alang sekolah alam sekolah dah lok ni bayar yuran pakai loho alang an bad dahin loho ni mesti nak dang anak nyelong wa kita harus mula macam tok nak plastik dahin nak cardboard. Anak nang wa tak kelok kerja yang dengar alang ngeselak bilan. Ani hendah ji laki ha dalam tam Malaysia ni alang hipun ipa alang lebak. Alang na sejarah anda lok dalam hati Guinness World Record. Win laki ani ya na dalam kategori laki alang tak lebak lan ipak Kelang Selangor. Jadi macam tok nak kelunan alang alin itam kelunan alang alin ani hukai pen tam kelunan hena 32. Bi Pratap Amun Yandi 32 duman umur nak ni hipun 42 batang ipak nak nyadui jadi jurutera alam ji industri inyak ningas. Sumak hiak naik jam, hiak hipun ipak lang lebak ni, tegu duman 2020 ji, tegu hiak melok, peji pekisok, melok, dahin dah amin nak, tegu dah dui lebih. Tegu anan hiak bara dah amin nak. Kungi macam tok tek deh, ipak kui alang mariang tubuh, kuri nak bara mendah amin nak. Nuk tam kuna ni, pedong, tam dinikam api kati mele, te persak, bi jam nak, laki ni hipun 42 batang ipak. Hati mendalita Malaysia, hati arana, hati Pratap Munyandi Menekelang Selangor hipun 42 batang hipa. Yang tok nak itam kelunan alang alin ni pentam hukah nak hina 32 batang tua. Hipun berkat alang lebih ha. Hipun ipa alang lebak. Jangan susah nyepa kerana kane kurang ha. Aman telak lim, lima ngetek kak karo sana orang.

Sebengas temuti puun-puun abar, Biwek 2026 nogap Sarawak dan sektor PIN. Rakah pinak dadah drobi torik takar Borderland Music Festival 2026. Borderland Music Festival 2026 gijah kak yak teban utung ekonomi moi juta ringgit. Selamat kami bersama dua kulini Jemon dan Abang Umi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Sarawak biniat jadi pusat kecemerlangan serantau dan pengurusan PIN dirusuk pengatur pitanga do persidangan PIN 2 PIN Lilia antarabangsa Borneo Biwek 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK dan 95 Nog Smong Ju on bulan Ju iti. Menteri Utiliti Duh Terkomunikasi Datuk Sri Jurahin Rawi nang pengatur pikiran pembuju Sarawak dan sektor PIN baya buka peluang kerjasama dua pihak luar. Persidangan deboh ngatur dua sowak ni sido ino jadi platform dekason biguna sambigusi teknologi inovasi baya si jaka norik modal bau dan sektor PIN dua PIN lilia. Dato' Sri Julahi Sobadiriti taka sidang media Biwek 2026 di Kuching. Kodak sok pinumpu dan persidangan ino demorot pinurak perubah gaya onu. Pimasang kawasan pasar, dua pengelamat sumber PIN demok makin kritikal di takah global. Kira 1,500 delegasi 2,500 ni adagang bayar robi juk puluk pempamer sok robi semua PIN negara ngijaka yak suak dan persidangan ino. Perintah Sarawak ya udah robih torik atur pengawal pengelamat doh penguat kuasaan takar pengatur Borderland Music Festival 2026. Menteri Kerjanomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang itih ngan anotap Festival Music ino oboh nai dan gaya de selamat doh bebas so aktiviti dadah. So pihak mesti suak nai duman sano tap risiko tapon obah ngawal, doh obah ngurang. Ia sebab diniti takah sidang media festival ino di Kuching. Kuda seorakah de bombit demorot nopat robi bogo anggota penguat kuasa dipakai pakaian biasa, ruar sok pakai kosuang di suak orat morot festival sana nyaa toban morot dada. Semadina Borderland Music Festival 2026 ngejaka ia toban utung ekonomi moi juta ringgit nudu Sarawak. Nya ada naik festival ino Tiger Ming nang Festival Music Electronic EDM dekason ayu di Borneo ino ngejaka ia norik kira 20,000 nog 22,000 naanya detian dua onu pingatur. Festival yang pengatur dan semong ni nog semong dua on bulan periti dua siri nog adin 50% tiket mo mujur oboh jua sungguh supiah dua merobi dua bulan ado. Ia namanang penyambut tes suku pagu sape kudu-kudu topat ngirumon di San Tubong mo oboh booking seropas pihak naik pemagah on bulan festival ino dan bulan 4 so dia. Cadangan masang projek podi Nangar Blok G di ongan tanah kira 500 hektar di Daro tapo dia nama adok pengeluar barang man dua podi di Sarawak. Adun Daro Dr. Safi'i Ahmad Nang projek podi inoh iyo rekodak sok inisiatif strategik dan pemasang kroja pemuluh di kawasan Daro dua tapod gorak pemokat ekonomi ngirusu sedia peluang kroja doh pemasang infrastruktur. Kroja pemuluh derobi sistematik doh mampan. Ia sebenarnya takkan nokang majlis dialog dua sesi libat urus projek inoh di Daro. Ia nang pimujur projek dayu inoh biguna dan sama paham baya komitmen suat pihak amote yang ada kakut tanah dua pihak demi kait. Juk sejak libat urus bersama ratus, sukup biguna saat notap cadangan pemasang, nakit obonai, telus domit kira piutung
sua pihak. Kita buat dua abar. Opis Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak mau rampas 410 ribu botang rukuak, 20 ribu liter pin arak, dedoi obah perisa kastam, bitokot ni 0.2 juta ringgit, demora tokot duti 2 suke, ngirusu pai kroja serbu, debonai di sibu, dan beranuam dropas. Pengarah Kastam Negeri Sarawak Dato' Nur Izan Yahya Nang operasi obonai, syawangan penguatkuasaan JKDM Stesen Sibu 2 Sarike. Tokot barang nombor rampas ioreh robih taratus 92 ribu ringgit, sementara duti 2 suke kastam robih moiratus 50 ribu ringgit. Modus operandi kes ioreh pakai bori tepat roo jadi topat nyikon barang gidio obah bigutung ki kawasan-kawasan de Sinok saan obah jual. Sinadang sidang media di Sibu pagi jaya Dato' Nur Izan Nang kes ino adit obah nyasat dibuat section di tarulimoh kurungan ni kurungan di Akta Kastam semperi 97 sobab nyikon barang-barang dedoi obah perisa kastam atau barang dedoi soon obah import. Institusi rawang dua sekolah mesti yak sama-sama naik duman dan sejaka nak pinusah dadah di takah awal. Adun talian Royston Valentine nang sejaka batai pinusah dadah mesti abonai saan notap generasi bau tapot togap dua bebas sok pinusah dadah. Ia sebenarnya takah tajoh kamp pintar 2.0 bagian buka 2020 dua program permata keluarga di Dewan Sekolah Kebangsaan Kampung Petanak dibuka. Program detian dua anu ino nguruk kira 100 naan sekolah primary 2 sok prii sekolah di bahagian muka. Bingatu program biniat saan ngin penyodar awal duduk onak-onak sekolah pasal bahaya dada, ruas sok kakat urah depagu, disiplin, jati diri dua semangat onak sekolah. Dua Pertaruh Kesatuan Sekerja di Sarawak terima geran program Hal Ehwal Kesatuan Sekerja PHEKS Sowak 2026 Bitoko Teratus Semong Ribu Ringgit. Ketua Setiausaha Ofis Menteri Sumber Manusia Kesuma Dato' Azman Mohd Yusof Nang geran inosan ponu program-program kesatuan pikroja dekodak program Nogap Takbi Urus Organisasi pimasang bara ahli bayan namah pikungang dua pimanai ahli kesatuan. Ia sebeniti taka majlis sorah geran PHEKS di Kuching. Pingungin geran inoh tong pikiran ge sejaka perita nogap duman kesatuan sekerja dak kitubu relevan progresif dua tapo jadi pigorak duduk pimasang modal instan negara. Sebenarnya Dato' Azman tong sobat genang sukat belanja saan kesatuan pekerja patut obah perhati bau saan nota pimasang dua kebajikan pikroja kita bu obah jaga beramah dua pimokan ekonomi dua perubah gaya pasaran kroja adin. Rakaiti tanpa nogap adok duman kesatuan jadi platform saan penuh program pimasang dua nama produktiviti pikroja. Kroja perhati ino saan ningat kiang sukat belanja de patut saan kesatuan sekerja naik aktiviti-aktiviti derobih strategik dua ngin ayuh pasas. Bitu dah duit nak, ia harap kerja perhati ino tapot rikas sebuah naik ngidio nyat tajoh naik proses mitia suka belanja saan sowak bau. Ngan ku ngemas sabar kebasa bau pupu-puna. Buek 2026 nogap Sarawak dan sektor PIN. Rakah bina dadah drobi torik takar Borderland Music Festival 2026.
Borderland Music Festival 2022 ni jaka ya tepan utung ekonomi moi juta ringgit. Dan iti abar WFM Dayo Dabo Sidia Da Muhammad Arhadi Syamsawi Dabo Nukar Kang Sinabau Da Josh Martin. So section Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Selamat gemi, dua salam Malaysia Madani.

Yo wat ino lewat ane lagu so Nick G mami barato di ngumi onu pat iti yo arap nang ingan teribu rami ngocit lagu ino tiye yo selamat ngumi duduk bala pengocit YFM dan duduk bala geng-geng awa ngumi iti ingan bersama do DJ Lenny dan segmen ngancang petuk sebuku nom ngumi no puku pri ngan om iti tiye samping kepalingan iti selan so YFM dan RTM Kuching pakai gelombang FM ni 0.5 megasuk Kuching 2.0.7 megasuk Serian. Ya sebab itu beribor atau ingat dia susun program seandang ngemiti pukul 6.30 aku tak biasa ogi abar pakai sina biata pukul cuk ngaram abar pakai sina buka rasa dong lepas itu ogi hiburan dua info muka ino lebih kurang dah pukul 6.30 ngaram. Okey, aku si report ke yang duri mitso email Jabatan Meteorologi Sarawak. Serapa sana dan pukul moi ngarom. Atau ya sama-sama ngojit program kata diri. Lepas ini sambung lagi hiburan do info. Muka ino ingat nyak terus bersama doh pengadu tetap berkondang segmen ngarem pawan. Yo jat tapi boleh lagi dua lagu seterusnya sebab itu ngucit abah pukul 6.30 ngumi. Atau berhibur dua lagu desok Eliza Suzina lagu cabang.

Sebuah si pempeneka Biwik 2026 bedak bekir dingik kedudukan Sarawak derem pitak piit. Rakah rawan sarah dadah re bedak tarik dingik tipu Borderland Music Festival 2026. Borderland Music Festival 2026 neten impak ekonomi mai juta ringgit. Selamat menduka salam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius Dermagado Proso YFM Bidia. Madin Tengenega, Sarawak neten ngejadi pusat kecemerlangan ratawati derm kerja ngurus piin. Rakati dok seun sok pengatur penyikiran ke persidangan air dan air sisa antara bangsa Borneo Biwik 2026 di pusat konvensyen Borneo Kuching BCCK ngas mengrimah neg semengju Julayati. Menteri Utiliti ka Telekomunikasi Dato' Sri Julaihi Narawi Geratnang pengatur rati kiran pemujur Sarawak derem pitak piin sama nyedia kerjasama nga rais sepa. Persidangan dua sewa ni sidahna jadi atak berguna yang berkutung teknologi, inovasi samun rakah ngatarik pelaburan bau derem pitak piin samun piin jire. Dato' Sri Julaihi Geratnati tipu sidang media Biwik 2026 di Kuching. Kedah suap perkara adidok ngetat derem persidangan anak piberet penyimar pengubah gaya andu urbanisasi samun atus ramat sumar piin adi adu-adu kritikal di takah global. Arong 1,500 delegasi, 2,500 penemi bidagang samun rebis juk pru ngera adi naib penyikirin sok rebis mengperi buarais jaka resua temi perat tipuh persidangan anak. Perintah Rais Sarawak rebeda beke dingin atus ramat ka penguat kuasaan beramanga pengatur Borderland Music Festival 2026. Menteri Kejenami, Industri Kreatif ka Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Geratnang rakahana yitnatu nang festival music ana dog ngatur nga abong adi seramat samun bebaso saraguna dadah. Soprog pitak berguna kanu pindura masing-masing ia natu risiko da pedok ngawar kadok ngurang katakah minimum. Aikarat nanti, tipu sedang media festival anak di Kuching. Kedah sok rakah adidok temit ina nak rapis bega anggota penguat kuasa adidahrek pakai uniform saman pakai anjing pengesan di tibat meret festival anak yang tak ngerak adi subah tibat meret puan kajua dadah. Setelah tanah Borderland Music Festival 2026 neten derem impak ekonomi radus sekian mai juta ringgit yen Sarawak. Pengasas festival anak Tiger Ming Geratnang Festival Music Electronic EDM sekasen baga di Borneo anak jaka retalik arong 20,000 neg 22,000 penemi seteran dua andu pingatur i. Dongatur sos mangni neg semang 2 September adire arong 50% tiket modok jua sungguh dem agi dua berandinge acara na dongatur. Ainang pimitek begatung tunduh festival anak menegangkan utung yen industri kejenami. Ati metateng ngak kudu-kudu tepat sandong di mending santubong dong report nang berabo dog booking ripas anu brand festival anak dog kagah ngabran April adiripas. Cadangan ngimaju projek perun pedi Nangga Blok G adi bayah arong 500 hektar di Daro dapat bedak beke dingik keterjaminan pinguman sama namah dingik penyiruah pedi di Sarawak. Adun Daro Dr. Safi'i Ahmad Geratnang, projek perun pedi skala baga anak ina kedah so inisiatif strategik ngebedak beke dingik pikembang sektor penyiperun di kawasan Daro. Ati menega dapat gerak dingik pikembang ekonomi lokal so peluang kerja sama penyekembang pengekas pemudah kerja penyempurun adi lebih sistematik kemampuan. Akhirnya nanti tipu mendeka majlis dialog ke sesi libat urus projek anak di Daro. Ainang pemujur projek skala baga Nimun Anak berguna sepakat samun komitmen sok-sok perpitak lebih i tuan deput tanah ke pitak adi bipawet. Ngana rakah libat urus bisama komuniti ina rakah sekasan berguna yang natu cadangan penyekembang dan pada masa ngetrasi diterang kat temit kira di penyeraan perpitak. Piju ngagah Opis Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak serapas rukuk ke arak adideh kastam ngaprungun 2.2 juta ringgit piberet duty ngasuke.
Kerja serapasan dok nai sok pat serbuan di tempat beken-beken di Mening Sibu ngapun beranjun diripas. Pengarah Kastam Negeri Sarawak, Datuk Norizan Yahya Kiratnang, operasi dok kenu bedak cawangan penguatkuasaan JKDM Stesen Sibu ka Sarike. Rebih setar puni ribu liter arak saman 400 peri peru ribu batang rukuk medok sita ngapungun rampasan ina taruh 162 ribu ringgit kaduti ngesuke ina rebih 950 ribu ringgit. Modus operandi kesati ina pakai ni waramin ngajari tepat jet nyikin barang-barang anak sebayu barang-barang anak dok jual ke kawasan Mening I. Miu tipus dan media di Sibu Isesan Joja, Dato' Norizan Gratnang kesana Madin dok nyasat direbok seksyen di Tarurimah Karung Ni Karung Di Akta Kastam Sawa 1967 amai bin kan nyikin barang adi dok kastam puan ka barang adi dok negah dok import. Institusi Rawang Kaskurah berguna kerjasama derem rakang rawan saraguna dada sotakah puut ni. Adun telian Royston Valentine Gratnang, rakah yang rawan saraguna dada berguna dogerak yang peruah tuba bau aristama saben bebas so saraguna na. Aikrat nanti tipu kuka Kem Pintar 2.0 Gedung Mukah 2026 ke program permata keluarga di Dewan Sekolah Kebangsaan Kampung Petanak di Mukah. Program Tui 2 anu-anak mengeruk 100 naan anak sekurah tahap 2 so peri buah sekurah di Gedung Mukah. Pinaten pengatur program anak ina ngak keberat penyereda awal depan anak sekurah pasar bahayai saraguna dada sama ngak peruah anak sekurah adibian sasya disiplin jati diri ke semangat jadi pinguru. Sekian dua perutaru Kesatuan Sekerja di Sarawak terima Grant Program Hal Ehwal Kesatuan Sekerja PHEKS sewak 2026 ada perungan taruh ratus meng ribu ringgit. Ketua Setiausaha Opis Menteri Sumber Manusia Puankah Kesuma, Dato' Azman Muhammad Yusof Gratnang, granana yang masang beramasang program ada dok ngatur bedak Kesatuan Pekerja. Kedaso ina program yang bedak beke tadbir urus organisasi penyekembang pinguru samun katuh penyitungang ka kemahiran ahli kesatuan. Aikan sakati tipu rami nyerah grant PHEKS di Kuching. Pingangin grant anak menegah kiren raka peritah yang kakat pinura kesatuan sekerja isai puji ustugu progresif kedapa jadi pegerak yang pikembang modal insan rais. Setelah Dato' Azman menegah kedatang perintah berkait kesatuan pekerja berguna dog prati pari. Arti ia tentu penyekembang ke kebajikan pekerja, PJU dog rindung beramah dengan penyekembang ekonomi saman pengubah market kerja semasa. Rakati dapat bedak beke dengan pinurak kesatuan pekerja yang jadi atag ia masang program penyekembang ke katuh produktiviti pekerja. Kerja pratiana yang ngaten penyiguna perintah adistugu seni kesatuan sekerja dapat masang aktiviti lebih strategik ke impak begatung. Ngana ayah berharap kerja pratiana dapat dengyerse sebayu proses pemitik penitah do peguru yang sawak bau. Ngan ngemasgah peribasa puut-puut ni. Biowik 2026 bedak berkedinge kedudukan Sarawak dalam pitak piit. Rakah rawan sarah dadah bedak tarik dinge tipu Borderland Music Festival 2026. Borderland Music Festival 2026 neten impact ekonomi mai juta ringgit. Aki degaso YFM Media dog newsen bedak Muhammad Al-Hadi Samsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Nganas remas minduka salam Malaysia Madani.

0: Mari Kerja
1: Mirayah Pikir
0: Samah Dengan Ami The Segment Ngancang Peta
1: YFM Bidaya
0: Gerak Bisa YFM di 06.8 MHz.

Selalu gaon lagu The Stock Tonio Spoji mau menghibur to di ngumi onupat itu yo ngumi onupat 2 bulan Ju soa 2026 arep nang ingan terhibur ami ngojit lagu ino te ini dua barengan dojura masak berapa edin di dapur arap nang semadi ingan masak semadi ingan ngojit lagu ngojit info do ngojit salam do so bala geng-geng awa arap nang ingan tibur ami do terus bisa mahdoku nok buku pri ngarom ititia.

Yang kami titik di bahagian Kuching, ogi ujan jo arap nang duduk orang ingan dan wak dang orang adin deso tempat kerja ataupun deso pasar raya ke ataupun deso daki-daki so ingan odi jai ya parik kebori arap nang nakit-nakitnya pun udang orang di sahjurak laju. Yang penting ingan selamat dong tempat dinuju ingan ya. Ya, terima kasih Elizabeth Joanne. Demogi bersama aku ngomongi tidang segmen ngancang peta. Yang nang selamat lama adu DJ mesu tu dan miri. Yang nang irak request lagu mesu pembian M Remang The Behis atau Joget Naju Ikan lagu neg bala group fan club bala inya ada WhatsApp ada TikTok ada Facebook. Thank you DJ, semoga sentiasa sihat ya. Ya, terima kasih kerana dengan sebab mau jadi pengajik setia Radio YFM Bidayo. Sama-sama tu gerak bersama ya. Ya, terima kasih kerana duduk Nurul Atika di mogi bersama doku Angumiti. Anang selamat kami anu DJ Pekaping YFM Bidayo. Ngarap kita semua sihat terasa anu tina. Yang salam manis masu JB yang nak request lagu Tak Terau Bilalang inan ngibur kita semua. Thank you DJ na. Ya mungkin mun keadaan cuaca di tempat ingan adin ogi hujan ataupun cuaca pagu di tempat ingan adin. Rona Dennis nang selamat bertugas dan selamat kami adu DJ dan semua geng-geng awah dan pikaping YFM yang nang lagi harap semua sihat-sihat selalu. Yo harap nang susu atau sihat dan pagu-pagu sijak ya. Ini duduk balingan dan jamut onu beranak onu ti. Aku juga selamat onu beranak duduk balingan. Harap nang ingan sentiasa sihat rami. Aduh, dimurahkan rezeki ya. Terima kasih sebab mau share, like, share live Facebook YFM Bidayo ya. Sama-sama tok gerak bersama. Ini di baringan The Poya. Ingat dapat gih komen di ruangan Facebook YFM Bidayo. Ingat dapat gih bikusi info. Pahit salam demi tiap lagu desuka ingat ada DJ main di radio tiap ya.

Dan salam DJ, selamat sungguh mianu, selamat bertugas DJ. Dua geng-geng awak ina fan club semua gerina. Senang salam damai suku Pak Bumuak. Senang request lagu adat Bidingan kan suak baradingan madis adik kenal aku suku Pak Peninjau baru ina. Peninjau lama segak kopit Bumuak tematu semua dua kupuak sudat. Inang semoga suatu ceria dua happy selalu. Tuhan memberkati ina. Yo ja tapi bawa dia dua lagu demo ngidi aku sandingan lagu Deso Aci dua Nadia Deso Band Sliders lagu Sapu Tangan Biru sebab itu ngajit abah puku juk ngarom ada pakai direct bukar sadong atau sama-sama beribol ngajit lagu itu.

terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket kepusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.

sa bungas na puon na punaka. Biowik 2026 nagap Sarawak da sektor umo. Langkan cegah dadah lebih pidaras timpu Borderland Music Festival 2026. Borderland Music Festival 2026 jangkan cian hasil mahi juta ringgit. Sakmenu bisa mengaku nejakem agah ada community dengan ti agah ada puno. Sarawak Kerajaan Pusat Kecemerlangan Rantau Ti Ngurus Umo. Pemeran dengan kutong kudung umo serta umo sisa antarabangsa Borneo Biowik 2026 The Pusat Convention Borneo Kuching wang semerimah anak semeng iju anubran iju. Menteri Teliti dan Komunikasi Datuk Seri Chulaihi Narawi menang pitunjuk hasil kerja Sarawak ngurus umok serta piluang kerjasama dengan binua Sapa. Kudung kongsi teknologi, inovasi serta narik pelabur bau sektor umok dengan sisa umok. Datuk Seri Chulaihi Pidanti dan sidang media Biowik 2026 da Kuching. Kudung numpu nurak pengubah gaya anu dengan penyelamat sumber umok makin kritikal di peringkat global. Kira-kira 1,500 delegasi, 2,500 pedagang serta lebih ijuk puruk pempamer masa lebih semang peri negara jangka ngupan kudung siti. Perintah Sarawak ia pedaras nyaga penyelamat dengan pengetkuasaan timpu ngatur Borderland Music Festival 2026. Menteri Pendamping Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menang langkah tindakan jamin festival natur keadaan selamat serta anyap aktiviti salah guna dada. Semua pihak perlu nyalan tanggungjawab masing-masing tindakan jamin kurang risiko nek tahap minimum. Daripada anti dan sidang media Festival Da Kuching. Langkah tunah kudok ihong anggota pengetkuasa dengan ngaban kasung pengesan dan cikan meret festival dengan nyekat kerja cuba ngaban meret atau nyua dada. Borderland Music Festival 2026 jangka dapat ngumpul hasil mahi juta ringgit dari Sarawak. Pengasas festival Tiger Ming menang Festival Music Electronic ETM paling bahas di Borneo jangka narik pemandek ancah 20,000 dan 22,000 orang timpuh Tuhanu. Festival tunas mengini dan semendua anubran peri 50% tiket menjua menepan 2 bulan lagi ira ngatur festival. Ihong nyaratus jangka manek wang hotel di kawasan Santubong umuh ubo booking rimpas peragah ngatur festival buran umpat da umur rimpas. Cadang projek empuruh padi Nanggar Blok G di kawasan 500 hektar di Daro dapat jamin cukup pimaan serta nambah pengeluar padi di Sarawak. Adun Daro, Dr. Syafi'i Ahmad menang. Projek puruh padi secara bahas ini langkah strategik pemancak sektor kemenyang di kawasan Daro. Langkah nulung nama pincian nyeratus ngada peluang kerja serta infrastruktur kemenyang lebih disusun. Lebih nanti masa ngupan majlis dialog dengan sesi libat urus projek di Daro. Projek ti bahas perlu kerjasama semua pihak lebih lagi inya ngampu tanah dengan pihak dah berkait.

Ajak sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di pasar jual barang. Subah nasib dicabutan bertuah

Yo lagu bintang ko lagu dari Jackson Boson na mo menghibur to di ngumi ondu patiti yo dang segmen ngancang peta Arab nang ingat tribu rami. Yang duduk barengan dujuraman ngaramiti Arab nang ingat mampu sebuswa semadi ingat man semadi ingat ngocit lagu ngocit info dong ngocit salam deso bala geng-geng awal ya. Yang duduk barengan depo ya ingat depo ge sama-sama berkusi info baik salam ataupun mitiak lagu de suka ingat ada DJ main dia ya. Ya juga dia nak berkusi report gaya anu demit so email Jabatan Meteorologi Malaysia pitulis mong dua jam san seluruh negeri Sarawak bi kuat kesesu pukul 4 ngumi 2 Julai 2 bulan Ju sewak 2026. Angono singgumi ititia ogi sobak dudu di kudu-kudu tepat di Kuching Serian Semerahan Serike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri 2 Limbang doi ujan di Sri Aman 2 Betong. Angono ngarumi tindok pagi tiap pagi ngijaka ogi ujan di kudu-kudu tepat di Sri Aman Betong Serike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri 2 Limbang ngijaka doi ujan di Kuching Serian 2 Semerahan. Laut bergelombang 0.5 meter sebab tiup so barat-barat laut pilaju semong 20 km sejam. So sekitar 24 derajat Celsius. Nanti hari pagi yang menurut saya email Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam dan seluruh negeri Sarawak bi kuat kesesu pukul 4 ngumi 2 on berlanjut sewa 2026.

Ini di palingan begitu dengan Ngojik Radio ngaram iti dengan bersama do DJ Lenny yo dan segmen ngancang petak sepukur nuam gumi no pukul prii ngaram iti tia. Jadi nak ya buku sini info do ingan iti pasal onu iti jaya ogi ni majlis sorah tapak projek nama pagu sistem infrastruktur pertanian yo no podipaya di kampung Rukam do kampung Sedaing daerah Lunduk. Tapa projek obwa sorah oda ahli Dewan Undangan Negeri N Kosong Ni Opar yang berhormat Tuan Billy Sujang. Projek terbenai diri buat Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA yang libat suka belanja dekiang taruh 0.5 juta ringgit saan kupuak Rukam 24.5 juta ringgit saan kupuak Sedaing.

0: nih, tanya go hit no.
1: Eh, ane debu mana ada office bi? Bun, tadang babu bun lah.
0: Eh, ane bila buu na, ane debu.
1: Eh, ane di mana lah? Sapi mana buu ah?
0: Atih, wat no nyaku ko bi?
1: Eh, ane di mana lah?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Adi no.
0: Ah, tih mendingak. Itih nak kau tanda kau tih nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buu na. Ani ngam taban kopi semaing na di office di mau buu na mu.
0: Bah, bah muno. Daki mau kau mana?
1: Hei, siapa mau kari taban bokon? Tih mau susah tih aku pangus guna air depan ngasong tih kau tane.
0: Mati.
1: Tih kau bisa tih, sih main dari taban kau kispetal na.
0: Bah, tih mau bisa tih. Ani dia kemana tih? Jok tih ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal tih kau tih? Ah, ogi sushi, ogi jus, kopi.
0: Ate.
1: Oh, tu baru sidi.
0: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu ada mukil, tapi kurang sama gitu sebenarnya.
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mendingan?
0: Ati sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi leh. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama nih.
0: Sama gitu. Mu mendingan ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidik deh mu. So nona nyaman kita nih.
1: Yeah, mu makan ni, aku makan kati.
0: Ati. Yo. Gurunya kan nih.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

Unity lagu The Soul Fabian M bersama Do BV, lagu Joget Nanju Ikan. Yaudah nak buku si jadual kempen Derma Doya. Duduk palingan dan berminat ya Derma Doya. Tiap pagi tarun bulan obon rimo yogi obon ngatur kempen Derma Doya di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak sepukul moi pagi no pukul 4:30 ngumi dan 4 on bulan obon nuam yogi ge obon ngatur kempen Derma Doya di The Hills Shopping Mall sepukul 9 pagi no pukul 2 ngumi. Dan ada sama ke 4 tahun bulan di South Atrium Ion Mall sepukul 9 pagi no pukul taruh ngumi. Dan 5 tahun bulan apa hari minggu yagi ke obong ngatur kempen Derma Doya di The Hills Shopping Mall sepukul 9 pagi no pukul 2:30 ngumi. Jangan lupa ingat depoh ya doh baringan berminat ya Derma Doya. Ingat depoh nog kita pat demo magah kuno do ingat nanti ya. Yo jat tu bimbo lagi dua lagu seterusnya lagu The Soul Lizzy Liz lagu dari Temi.

Yo, sama-sama to berhibur ngucit lagu ino tia yo. Yo, terima kasih Cali Chung Tizen Lime dah mau gib sama doku ngermiti yo nang DJ request lagu Jobong So Eliza Sujina yo tujuh tudu suak geng-geng awah dua tudu bala fan clubs ina. Lagu pemita ingat tia lagu de So Eliza Sujina lagu Jobong mau main kojai saat ingan yo adap nang ingan tribu rami.

J Chun Fo nang selamat dan adu jeruhebah ngan baladingan Kaping YFM Bidayah ena. James Pengiran nang selamat ngumi DJ yo selamat ngarom ringan. Ya, terima kasih kena duduk bye-bye konten. Demo lagi bersama aku ngarami tidang segmen ngancang betul. Jenny Lelon nang selamat ngumi anu yo selamat ngarom duduk ingan. Yang nang request lagu Bidayuh Bunga Maya desok Wooden Gun ana. Ya, terima kasih Gero Ikuang demo lagi bersama doku Ngarmiti dan segmen ngancang peta Rachel Merikan yang nang selamat kami ada DJ salam ngancang peta ngas salam manis sok siburan tim DPB ngas geng-geng PPSMBK para peminat setia YFM. Bidayuh, thank you DJ nah.

Ya, terima kasih kita duduk kawik kurus semoga bersama doku anggar miti dalam segmen ngancang peta. Yang nang miti lagu joget. Atau lagu The Young Ones, The Saw, Cliff Richard. Saat hiburan geng-geng awah, pikaping YFM Berdaya, peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook. Aduh, dikenal kawi kurus, daki-daki si China. Ini depan dengan, darut so install RTM Click di handphone ingan. Ingat dapat di Play Store ya, maka nak ingat install RTM Click di handphone ingat, saya ingat dapat ngojit radio ataupun ingat TV, so handphone ingat ya.

0: wahai kasih. Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi doh kuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pangkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat dosi enso Facebook Section TV RTM Kuching.

Ya lagu The Soft Fiona, lagu adat bidingan mau menghibur to ngarami ti yo arep na ingat ribo rami. Ya terima kasih dudu The Sus Panes yang hai DJ. Selamat berkonti dan tu geng-geng awa PP SMBK sihat-sihat sepereg. Ya nah, terima kasih dudu ingannya sebab mau sudi komen durangan Facebook Kuhai FM Bidaya. Terima kasih kerana selamat ngumi, selamat ngarom tudu DJ dan konti YFM Bidayu nan dog sok pengocit geng-geng awah YFM Bidayu baya suak pengocit fan club Subuk Grinas rami oku rami ke bala ingan na. Yang bitak DJ main lagu gerongan pejuang ondu so Ellen DJ na thank you. Lagu nuju nag sok pengocit setia YFM Bidayu odop jaga odop thank you DJ na. Itukilah nang hai DJ selamat bertugas ngaramti nah yo terima kasih nedu ingannya sebab mo sudi komen ruangan Facebook YFM Bidayo. Duh mo jadi pengajit setia radio YFM Bidayo. Yo jamadin mo pukul moi ngarom ja sama-sama tu ngajit program kata diri de mo buang idea ada penerbit program Angeline Impor sama-sama tu ngajit program kata diri.

0: Hello, hello. Demi berita diri iat ni dah hama di nak bertamu. Ingat kita ada oban tujuh hau. Ingat kita ke program kata di selaku nyan boh di YFM Bidayu channel 106.1 ataupun kita boleh make handphone ataupun telefon handphone RTM klik. Jadi program diri nyan tak ingat tiap hari Kamis pukul 8 malam. Ame kapat ni bataki dengan apa yang peminat nangar kata dirinya. Kata dirinya kahlah sakai seminggu nangar ya. Mungkin kalak-kalak mungkinnya bertambah lah. Jadi seperti biasa, kami nya lagi ada ke RTM. Sebaya bayang aku, jemaah orang kanan biasa lah. Tua Kampung Madin, Tua Kampung Serayan Ir. Jakunya cikgu sini lah. Jadi kenya kami bakakal. Aduk ya pasal mok gawe, pasal basansam, kan ya pasal macam-macam memang kata ama di selaku, kata diri giarek lah, anjarak-anjarak di nangar. Jadi, demnya kata di garek pasal makanan, pasal pakas rumah, pakas di kakabun, pakaian diri, bahagian dengan rumah hau, manusia, yang mai kasah manusia, angan pakas diri. Jadi selamat bertamu lagi diri ke Kemadin.
1: Selamat bertamu, selamat bertamu dengan hasil pihak RTM Manarat diri. Mari diri ruang, terima kasih ke pihak penerbit diri Janjelin.
0: Terima kasih lah ke pihak RTM nama-nama lagi diri ke YFM Stesen Bidayu di Kucingian. Nyantai di minta admeh kata selaku lagi hari. Apa ya kata bahasa Malaysia kata bahasa klasik selaku. Jamai pandangan ke Kemadin ya.
1: Jadi kami miadinya aku tu kampung Madin ngan cegu sini ingin menganjukutnya ngetengahkan ya walaupun anak samui dapat disambut dalam masa singkat tapi kurasa perlu gak diinahui kata-kata selaku giari ataupun dalam masa melalui bahasa klasik anjarak didengar mungkin kada disambut anak di kataan dari kupaan reti cara nyabut mungkin kupaan jadi kami miadi berpikir perlu juga diudarakan melalui RTM melalui stesen Bidayu lah banyak hal ni dianian dapat di meja cikgu sini teh yang pat di rumah tangga kepakaian diri kepemakanan diri keusaha diri ada kata-kata ang anak disabut dan mereka di nyabut ya sebab di danak ngerjaan jukut ko danak nyamih jukut ko lagi anak nanang jukut ko ujung-ujung satu ketika kalau panai pupus perkataan ko panai angit. Jaku hanya cik gua ada pengenalan ni. Jadi kami dirinya nyabut main dapat diri tamu. Kalau tak ingat, minta maaf juga kerai.
0: Coba sabut berapa itu contoh dengan adik kau.
1: Memang pemakanan dok cikgu.
0: Memang lah selalu.
1: Kalau pemakanan, diri selalu ngikut-ngikut iban. Betul main pansuh jari. Kalau bahasa selaku kan nuup.
0: Tuup.
1: Tuup, di tuup jukut. Pemas dambu, pemas dam soik. Biasanya pokok lah di puangan kat tuup. Kalau menyemanikan di taranak. Ataupun di toor ke nyuman jukut eget-eget toor ataupun kalau ane makanan eget-eget ke menjak rotesan jadi macam-macam jenis pemakanan dari salako.
0: Udah merati rotesan ho.
1: Rotesan yang makanan ringan. Saya bintara gantian makan nasi lah rotesan. Menjerang masa melalui ke macam alas perut aja gua.
0: Ngarotes
1: aku. Ngarotes.
0: Oh, ngarotes aku kalau ngarotesan. Ngarotesnya nyikut andi makan gua rotesan.
1: Rotesan.
0: Tapi kadang nyikut andi makan sebagai rotesan gua kadang-kadang.
1: Kadang-kadang di ari manggala ataupun manuk di parut jat lempeng, numpi ke ada angkung ditumpi menjat cucur jaikan yo dikukus suka tidiri macam-macam jat rotesan nampak detail empat dihasil hasil diri ngerabus jagung di ari bukan sekadar ngerabus ke ditutup di sagu cego beda tuh jagung di kareh jat rotesan
0: yang di kota rotesan lah makanan-makanan sampingan lah sedapat daripada makan nasi korotesan. Kalau di makan tengah hari
1: ngamuk.
0: Ngamuk makan tengah hari lah. Jadi biasanya ngamuknya makan tengah hari. Yang ngamuknya makan nah lengkap lah. Nasi ngelau sekali ya. Kok ngamuk. Kalau mari hari
1: anak ada kata khas dari cuma makan naja makan numari ataupun makan mam ada garak nyebut ialah.
0: Kota di antara makanan lah. Rotesan kota ikan lempeng magi tai kalau di Suman jukut dambu ngotai sangai tuup mau
1: tuup
0: kan dia disebut dah sebut mai damai
1: panso
0: panso aji tuup makanan dik nyan dah juga dituup seman dambu ditumis nyamai ditumis
1: ah tumis nyan dah kira-kira dah nukat enggak ane nu laut ku para satu Melayu bau jadi dah ikut juga
0: ditumis nyan dam diseman dam kahanseng dam kawah lah kalau dituup tai dambu kalau dibamap
1: dibamap bari jamai bamap yang cegu.
0: Di bamap yang dibungkus untuk kayu kan.
1: Barapi ya.
0: Barapi.
1: Bamap. Kata saya bamap.
0: Jadi.
1: Cukup kering lah jaka dekai namanya barak bakwah.
0: Jadi kalau makanan diri yang taikan. Banyak makanan diri. Kalau sebut makanan lah. Ranggup, ranggup sekai lah. Makanan diri tradisi macam bontok diri. Makanan diri juga kan.
1: Ya bontok.
0: Namanya bontok mungkin. Kena popular lah. Sebab tiap kaya dah pegawai, memang mau ada bontok. Dan macam selako, kalau selako yang pegawai, diri selako pegawai, mesti mau lengkap, ada bontok, ada tumpi, ada poi. Talu yang memang makanan tradisi diri lah. Jadi, ame nak ingat, setiap kaya diri gawe, sama ada gawe ngabayat, gawe di kemanusiaan ke, ataupun semacam orang gawe lah. Mesti mau ada tumpi, poe ngan bontok. Jadi lamangnya dah kadududi lah kau
1: nak tambahan
0: kau. Nak tadamau.
1: Nak tadamau.
0: Nak tadamau. Antadamaan terlalu macam kotai. Bontok tumpi poe menyebut tai bamap kan. Tuup kotai. Jadi banyak lagi. Kalau poe nyan. Poe nyan kan kalau di Suman gi buat-buat kau ya poe. Ha. Kak kau poe nyan dikubis, dibuang tumiang poe kau. Ditatak-tatak jadi karetat.
1: Karetat.
0: Karetat. Nah, nah karetat yang poe anda dikubis, kak dikubis poe kuah, ditatak di karet-karet. Jadi damai yang kuah, karetat. Jadi, kalau giare, diri pegawai yang hat kan, ada buis. Buis yang nah itu buis, buis yang cukup damai-damai macam sajian. Sajian sak yang hat entai. Yang hatnya malah mari aneng kotai merate mari ba syukur kajubata kawa pamar matanga jadi dap nyang hatnya ada buis buisnya banyak macam buis
1: banyak peringkat
0: peringkat buis manok buis banyak buis manoknya manok seko ada uga manok talu ada uga manok tujuh ada uga buis kaya agi buis banyak jadi kalau buis dap matah buisnya kalau buis manok keraikan ada manok, ada tumpi, ada poe, ada bontok, karetan kan. Jadi konya karetan. Jadi semacam lagi ada buis yang tadi kalau nya banyak, ada babamap, ada basigah. Sigah bamap nyan. Nah, kita sigah bamap.
1: Perabot babuis kata ya.
0: Perabot babuis sudah nyangahat nya tadi. Kual makanan. Secara ringkaslah hau doho makanan kak kau pakakas diri
1: setiap makanan kaya suman kalau bukan poe ke baras poe ke orang basunat arek tampagang cek gua
0: tampagang
1: lain dikit kau
0: tampagang tampagangnya bukan poe ya baras
1: baras sungguh
0: baras sungguh
1: di suman dambu juga
0: suman dambu tampagangnya misalnya lah kalau orang bapak sunat arek kan di sunat hidup kena kenangkat seminggu kayak nama abad nasi ya makan tampagang tanda mias tak bape itu hayau yang pagak
1: anak buih makan nyekut bakwah giak barai giak bau dikontrol makanan lah,
0: kontrol makanan tapi makanan di pakas diri nyan pakasnya banyak pakas kauma pakas kakabon pakas diri paragi pakas diri mea ngago ikat
1: nanti kai tajur pada
0: orang ngago ikat nyan. Jadi kalau damai apa kakas di kauma do? Naik apa kakas kauma?
1: Empat di bauma lah.
0: Oh.
1: Nak isu kapak kau banyak bayu kiri kau.
0: Damai ada tiap isu banyak jenis isu bahkan.
1: Nah enggak sih di isu ocor, isu ocor, isu lantik.
0: Isu lantik.
1: Candong.
0: Candong
1: isu tolen kau.
0: Candong isu tolen kau.
1: Ada tiap-tiap ada kegunaan nih kau.
0: Jadi isu tadi rangkup sekali isu lah tapi iso. Macam jenis isu
1: kegunaan nih lain-lain
0: tapi isu ocor isu lantik ada kalau konok isu kasu
1: candung
0: isu isu ocor isu lantiknya ada basaruk saruknya disebut
1: biado
0: jadi kan ya Nahoi kari diri nyebut tak biado dah. Jarak nyebut biado.
1: Biado isu pemas dan biado pun kepingak nongkek nama lagi.
0: Nongkek. Nah. Nongkek ngiso.
1: Nongkek ngiso.
0: Tiap kali ini tri meti mau nongkek. Nongkek ngiso kan.
1: Kalau isu ditanggapi ya ku aja nyamidak namai.
0: Nyamidak. Nyamidak tayo.
1: Nyamidak.
0: Nongkek nyamidak.
1: Ana babiado kalau nangkapi isu biasa yang bini pemas dan bangkat. Kalau ditanggapi jugut ku nyamidak di are. Kalau ane anak diri angaki ataupun dak mutat nak muih nyamidak bahaya kadek rabah ngenai di sandiri.
0: Tongkek ngiso.
1: Tongkek pemas dan biado selamat bila make ditarik empat di biado lah. Cuma ada tonggengan kebak, tonggengan kanan tergantung pada diri sendiri.
0: Ingat bahasa ngotai, bahasa gyalek ko nyamidak. Nongkek. Kalau isok teh nyamidak, nongkek. Kalau pakas diri misale pakas ngotai pakas kaum malah. Pakas kabon di bekabon.
1: Nak cangkut. Kebon lada lah.
0: Kebon lada
1: kirai. Cangkut sisir tanah nak sandok tiak lada. Kakuanya.
0: Pakas di bau salah cangkut. Sandak au.
1: Singet nanam tiang lada.
0: Nanam sandak yang nanam tiang lada. Kalau sandak yang dipakai sa nyandak buah sawit.
1: Ya jenis sandak tolen tapi sandak buah sawit mente. Kalau sandak gaik bang tiang ladanya ni agak bagolong dari sedikit untuk naikkan tanah. Jawabannya berbeza ni.
0: Jadi katai kalau ke kabun tai lah sandak cangkut. Kalau kau muat tai me iso candong kapak bayuk. Kau mah pakai dek kau mah. Jadi kalau di kampus ke paragi,
1: paraginya macam-macam gak pakakas. Kalau di arek ko orang paragi, kalau sorang-sorang anaknya turun sembarangan gak menahui jamai. Dek bukan gak nak gak ingat masang waktu ya ada kutikai turun pada rumah. Kalau pus paragi, tapi ditanyai orang jangan bade kotai.
0: Apakah kase bade lah tu?
1: Bade ya, tetap bade lah. Bade patah bade. Senar pangpatah ko.
0: Giare orang giare ki depan bade pangpatah bade lantak.
1: Bade lantak dah doa giau.
0: Bade lantak namai.
1: Aku kan, napat juga.
0: Napat juga tentang toko bade lantak ko. Diisi sinawa paruru taman di ujungnya.
1: Dia
0: inal lah. Inal lah. Jadi angkor daripada lantak, tapi mau ditulis bahwa lantak pada badai lantak.
1: Badai lantak.
0: Badai lantak.
1: Ya, segi aneh.
0: Pakai amau. Amau. Aneh kok, bukannya amau.
1: Sinawa.
0: Sinawa. Sinawa, kak kuah. Namanya-namanya, tapi badai lantak, sinawa, dia namanya-namanya.

0: Kesannya padat.
1: Padat. Hmm. Ah, kalau di Patek sudah melatup sinawa, lu melatup ba ada lantau.
0: Oh.
1: Ah, kan ya ada bade paturum mau.
0: Oh, bade paturum dah ada juat nih, dah nyaman.
1: Nih. Jadi siapa lagi teh bade lah. Di area lagi selain daripada gunakan bade lantak, bade paturum besar di paragi kan angkok babon, mana agak cara?
0: Kita gantung pada diri, kadang-kadang urang menahan bacok, menahan nane, piding, kadang menjat uho, menjat jerat lah menjadikan dia.
1: Oh, jerat ikan ya. Kalau hau, pate lagi ada hau. Pate, nyajat jerat, nyat uho, perubang bauhaknya nau. Malu bobang. Ini kayak macam ubang-ubang. Bangun tamak dalam nyantok di kuah. Dapat dari ya.
0: Dapat dari ya. Luakat di kuah.
1: Kalau pateknya gunanya ku tajam lah.
0: Juga tajam. Kegi ari urak. Bila urak tempat orang paragi. Ami bajan sabarang-barang. Kadek kena patek. Ada juga cerita-cerita gi ari urak mati kena patek. Bap kena tabak pak ane engko. Juga antajam kata buh dronsek. Kadek nak buih sabarang-barang tempat orang paragi. Bap bertanya kampuk jerami. Ami sabarang-barang.
1: Kote paragi kalau sak si lampus nanggo ikat
0: anggo ikatnya tergantung pada diri lah kalau nuba ada anting ada gara kalau kene-kene muda arek panjarong di punta banan juga pangabong ke kalau nuba kalau nyenok ikan tuba akar kali nuba lah kalau nyamah mantak nang anting kohan
1: olah kalau biasa diri kalau nggo ikatnya kan kalau dari anak ke bubu kan bubu jadi kalau bubunya nambah nanting ada antiknya kadang-kadang pakai sarapak
0: kalau nubah pakai sarapak lah
1: sarapak jadi sanyuhnya pakai sarapak enggak bahkan jadi kalau dah nubahnya dah pakai tuba lah nanti ikan pernah mati pakai senok aja ikannya
0: senok
1: pakai antik pakai pengabak pengabak antik sanumbak ikan katai
0: sarapak
1: kepakas sama kok lengkap ikan lah nang biasa lagi arek tapi dipakai lah kalau orang bagago ikan kalau ya nuba tapi pakai antik pengabak kalau ya nyuh ya pakai sarapak pakai pengabak nangkap ikan kalau pakai jarat teh pakai bubu lah bubu pakai pukat pakai rantau ya, kalau kayak lagi kan
0: kalau kayak sungai
1: rantau bubu pukat jala pakai jala pakai pengabak ngtai
0: kalau kawasan ke daratnya jarak enggak orang pakai susah mau ngibar sungai kenek bah kalau dah ganti kalau di kasarayan ke
1: pukat lah
0: pukat setiap jangan juga agak dua bubunya dua macam kalau musim parujat biasa orang nahan bubu batang lah ditabat
1: tabat setiap lagi
0: setiap bubu duduk
1: bubu duduk
0: nah dapat ditahan musim parujat kayak nyanyut ya bapak nak main tabat waktu timaru tahan-tahan di ani ubuk melihat ikat nanek lah ikat untuk ikat darat setiap lagi anjarak benar ikat-ikat muda 30-an 40-an mungkin jarak nanang jenis jarat bubunya kelong.
1: Kelong jadi lah.
0: Kelong hanak kari rak nanang jarat ikat jenis kelong. Kelongnya lain dikit. Dia cukat ke karasik tanpa batu payah ngacukatnya. Dia banyak diain mak ada gare ke gumo di raut diain di lengkongan juga dia barek macam aro juga kair. Empat ni juga sakam ke tampuyak ikat mudik di senok. Tatamak di kai senok ampang abang. Kelong. Kayaknya ada hanak nanang kelong lagi.
1: Jadi kelong yang dikatnya hidup bau.
0: Hidup.
1: Hidup di sana pengabak dap me.
0: Kelong.
1: Kelong yang dibejot pada mengko. Biaya. Guma au.
0: Guma ada. Gari ada. Di raut. Amo gak paredik kerajaan yang ko.
1: Ada kelong modern kan ya. Pakai dawe.
0: Enggak ada. Aku modern sampai. Bubu pun ada bubu dawe. Ada gak plastik.
1: Plastik au. Karena ada bubu plastik ya dengan aku.
0: Ingat gak dunia plastik je varian.
1: Bubu plastik, kelong plastik. Sama macam lagi. Di are kami muda arek, muda arek lah. Saat saya nangkap ikan ke sungai dan daras. Ingat ke Tangkara?
0: Ingat, ke depan kedaya.
1: Pankedaya, Tangkara.
0: Tangkara.
1: Jadi Tangkara yang paling mudah lah menjahat ya kan. Tapi ya mau kai daras ikan lanjut selalu sangkut tamak di kuat Tangkara.
0: Narinyak mudik lagi.
1: Ada lagi kan ditangkap ikan tau?
0: Ada, tok.
1: Tok, tok. Tok nyan buh kayak kau dibuang buku tembuk buku buang na ubuk.
0: Dah ubuk tok ke. Ada gak nibuk napa gurumuk ngamai orang ni buang ke dalam ubuk ngau baik tali.
1: Baik tali
0: mana ngau yang ditarik. Banyak
1: tok ngau.
0: Ngau tok biasa diam ni kau kalau ni kali lah biasa nak balau ikat nani. Kalau nak pun karma orang lahnya, jam kaya tahu.

0: tempat yang cukup pati diam.
1: Oh. Bo, ya, tok ngau, tok tentang karak tai kelong. Nyalah pakakas saya nangkap ikan. Jadi lain-lain tadi dah nyabut dia dah kena sandak kota ikan. Kalau pakakas di Bauma. Nah nyabut ke Bauma.
0: Udah, tak? Udah tayang.
1: Udah hau.
0: Oh, nak isok ke Temel.
1: Isok. Tapi ke Bauma nyan kalau nak isok kapak kuasa di Bauma.
0: Au.
1: Nah. Pakakas dah ke Bauma kan. Bauma nya banyak peringkat.
0: Au, peringkat mula-mula kota lah.
1: Bauma nak bakni. Karena bakni kan ngangkir raba. Kak ngangkir raba. Nunu, Kak Nunu dah nak jagung dah mahanyi. Dah lain pakai saya kan?
0: Dah lain.
1: Dah macam apa kasih kalau bahanyi?
0: Kalau bu ngatampa dia pakai katam lah.
1: Kado kalau di nuga, dah macam apa kasih nuga?
0: Tuga. Ani antoru, teman bani he, bani tongkek. Ada pun ada juga orang nama teneng kan ya.
1: Nah, macam-macam lah. Tapi yang kiare memang antoro.
0: Antoro dipakai.
1: Tuga lah. Tuga, ngantoro, tuga. Kakak muda, padi dah masak, dah bahanyi.
0: Bahanyi.
1: Dah make
0: inge.
1: Inge.
0: Inge, dikatan ke pinyak, yak bahanyi, nabanan katam diri. Bari si inge, pemas dam konse.
1: Bari si konse.
0: Bari kampu.
1: Bau, meh.
0: Kampu.
1: Kampu.
0: Bari kampu.
1: Kampu.
0: Agak bari kampu, kadah ada bari si kampu. Tutupi endau kabuat, ada pun kain ke, kain ke paniko, dah di ikatlah kampu kotai. Pacagat anam itu mak amin puak tangkar rumah pun amin macam ngamin kayu api buah-buahnya kamu pacagat batu-batu nuhang ya jakuanya
1: saya mengate dari
0: mengate dari memang diri salah
1: kalau rumah kan dah ke rumah mak kerjaan di padi kau diirik kau
0: irik
1: pangapa pangirik jadi hari dan mak pangirik kau pangirik sa jukut di pejawat bau diam di ayam dayap kayak kut kau pesagi empat di sangirik padi
0: sanak-sanak jarak ni
1: padi jantok ke babah haji rumah naik ke atas
0: kau ancang ngirik je kau
1: akak diirik padi ditampik kan nama saya ambil padi
0: nyero
1: nyero kak ditampik di jamur kadap
0: jamur ka kagi arek urang ba pantai jamur ka pantai lah tas kalayo
1: dam angko angko pada banyak ada bodam angko
0: angko angko gua
1: ada ka pantai jamur dam bide dam kalayo lau ka ko padi kalau padi banyak dah jamur di pada mangko
0: tuhat ni
1: nah ka dam mangko katai padi dam mangko kali pindah ka dango padi lagi kan baranak namai baronak ke damai baronak. Mendah padi empat diangko, sampai sekadang padi ke baronak. Dah dam kadang padi, padi ko di tuhan ni dah bau. Angkaya padi sak makanan jari-jari. Pada bau padi sak baniha, pada jangkek.
0: Jangkek.
1: Jangkek. Jadi dam jangkeknya padi untuk ditanam sak bani untuk padi bau ma barahu. Anda baunya padi koman, nangkotai koman untuk dimakan lah semua. Tak tama sak di jamur, di kisar, ditutup sama makanan. Kau padi. Aneh lah. Jadi yang saya baniha itu pandam jangkeng batu-batu. Haji kak kau, dah pis ke rumah, diampus ke, namanya, pakaian. Pakaian di selaku. Pakaian diri. Mereka ke rumah, namanya pakai dia pakai ke rumah.
0: Nek pakaian biasalah kalau bahannya bau, padi bau rumah mempakaian keraja lah. Nah dani kalau dah bahanyi orang pakai tarinak ada juga orang pakai apa kata namai
1: sinodong
0: sinodong orang mengendungi inoki muhadiri ada
1: ini pakai tarinak sinodong ataupun pakai tarinak kau pakai andri waktu bahanyi lah pakai sinodong tarinak tapi kan ya dah modern basaruk ngangan dah dah macam-macam jadi kau pakaian jadi pakaian kau muat kalau bahanyi pakai sinodong, pakai tarinak, bukannya banyak aja lah waktu nuga, kayak waktu
0: rambut, angkat darak,
1: tajak, aku kan angkat darak, pakai sinodong. Jadi pakaian dari manusia dimakai di selaku, pakaian dari, pakaian tradisi diri lah.
0: Ngapain nih?
1: Pakaian tradisi. Kalau kan ya kan, pakaian tradisi diri kan kalau dimakai pakaian tradisi kan, gare memanglah. Kait nama jadi kait hitam kan warna hitam. Kan ya baju warna putih di panghiasan ni ada gak gak nama ko ada gak bandung
0: dipakai
1: manibi kau cakung, jajabe, gak ngote gang basi, gang cuak damai.
0: Cuak,
1: gang cuak ngembara.
0: Perak ada gak cikgu?
1: Hah?
0: Perak.
1: Perak lah cuaknya, baraga kan ya boh.
0: Baraga, kayo boh.
1: Kayo, haji. Pakaian diri lah tay gak, gang cuak, manibi, bando, nyunte, nyuntenya pakai ka tege, ka kapala lah, ka tege, ka ko marek. Yang paling biasa lagi garonong lah. Garonong yang pakaian diri. Yang pakaian antara pakaian di serako lah. Banyak lagi yang halus-halus manibi, ka kota ikan yang nyebuti, cakung, cakung, manibi, bando, garonong, marek, gak, pakaian diri lah. Kalau cincin kena cincin emas, diare ada cincin perak. Paling bagusnya cincin cincin perak diare jagoannya. Kau pakaian. Jadi kotai kata-kata klasik dimakai di selakolah pakaian di mungkin nak nahui macam tai kan pakas diri kau muat tai camkan dia yang halusnya lebih candong iso. Tapi ada lagi diare jukutkan kalau diare tangkit pakau. Nah, tangkit, tangkit kau sejenis iso lah, pakai sedik jari. Kalau kalau pakai kata tangkit ada jabaknya. Jadi kau kak dipindah ke pakaian, dipindah ke rumah diri. Bagian rumah. Rumah diri, banyak nanahui rumah diri.
0: Lah,
1: contohnya.
0: Empat kalau tama empat di sami jari udah makai tangga rumah ke atas tolen bagi jari. Lalu kalau baru rumah memang pasti ke atas kau orang jadi ik tapi kan ya orangnya pun baru rumah batango kan ya rumah banyak anak batango
1: tangga kata ya
0: empat di tangga lirik naik ko mbak ada tangga giari kalau gari ari benar buka tangga di barik tapi untuk nasah paho kalau musim parujat bocak kene ke rumah di sasah ada timpuruk ada ataupun tin kekong untuk nasah padi ni ke rumah dangan
1: gayuk
0: gayuk ada uga
1: kayak gayuk lah timpuruk sak gayuk ada lagi nama gayuk kok di barek tangke timpuruk di barek tangke
0: nasah padi ri sampai janjang dia pemain
1: namanya janjang jajit mesti rumah utama mesti ada tangga lagi area
0: apa tangga
1: kalau tangga ke mesti tangga ya. Mesti mau ada tangga ba.
0: Ya nami sabar. Ada.
1: Mesti mau ada. Tepak tangga ya nami empat. Mesti mau lima ataupun tujuh.
0: Yang nomor ganjil. Kami genap.
1: Kalau bawa rumah ke babah, talu tepak. Tinggi ki tujuh tepak. Kalau tinggi ki talu lima tepak. Tujuh sembilan. Jadi bo lengkap ada. Jadi tangga. Mak etong tepake lah tinggi babah rumah ko. Jadi ada setangga ada meh, ada kepala tangga ada meh.
0: Kepala tangga,
1: babah ko poteng tangga.
0: Poteng tangga, tongkon tangga.
1: Tongkon tangga, kepala tangga. Jadi ada.
0: Ada untuk nangkapi.
1: Nangkapi.
0: Biasa ada kebak kanan ada
1: Amang kebak kanan lah. Bahasa tangganya kadang-kadang di ujung pantai ya. Kadang-kadang di kenaikan.
0: Kenaikan biasa
1: kenaikan itu, kenaikan deh pengarok engko. Pengarok rumah, pengarok.
0: Yang balah dapur lah ada pengarok.
1: Pengarok. Pengaroknya pengarok. Pengaroknya ada dua jenis pengarok. Pengarok ngasa basah-basah ko. Pengarok mbak ai. Pengarok ndak bajatnya. Ti naik ke pengarok bajan kalau gi arek kan lumah urak naik kenaikan ko balan ba ante batakan engko
0: tak nibuk
1: jadi balah batak gari ataupun batuk di tengah sami ko dah papik papat lagi arek
0: papat
1: pan ngese jadi ke pengarok bajan ke pengarok ba naik pengarok ko di antara big pintu ngan sami pengarok sama kada pangarok ngai. Pangarok ngai.
0: Jamai rohat nai cikgu.
1: Rupa lah pangarok ngai ke rohat nai. Rohat nai ke tai ke. Rohat nai ke rohat nai. Rohat nai. Rohat nai nyan are.
0: Basa bab salwe.
1: Basa wet kitchen disamakan rohat nai nyan ada dapur. Dapurnya ada para api.
0: Kayu api.
1: Kayu di kaman kayu lah. Kayu para api. Di temok dapurnya ngi are ada meh, naik kau. Joho.
0: Joho.
1: Kan ya Joho yang sebut jamban. Nak kata kasar ya. Dia kari ada baju Joho. Joho. Tapi dia berbahaya.
0: Ini. Kali lah.
1: Susah nak ada yang kata. Pengarok. Rohat naik. Dapur. Joho. baru tempat big, tempat makan, tempat tidur. Big ya rek napa sapa-sapat
0: ulun manggil. Sadadang.
1: Sadadang.
0: Kadang-kadang urang menjet toilet ataupun tandas di zaman ke ujung pantai ada uga.
1: Kalah ya kanya tai. Tapi rumah dia nyanda pengarung, ada rohat naik tai, ada dapur, ada joho. Jadi jenis-jenis rumah mate lah.
0: Tanang rumah. Ada dapur ko. Macam ada uga make tongkok batu, ada tongkok basi.
1: Basi.
0: Dan cetek agi kalau maiki api, maiki api bada menyala napi ka. Panseok mesti ada.
1: Panseok hanya nyup api ya panseok. Jadi kota lah pakar rumah. Jadi rumahnya kaya kalau rumahnya kenek disebut apa ya?
0: Parok kali.
1: Ataupun dango.
0: Dango. Kenek lagi daripada parok lah.
1: Parok.
0: Tempat batadu.
1: Apa gear rumahnya biasa bantang. Kalau rumah sege-sege ke rumah nobo parok.
0: Nobo lah.
1: Parok nobo nya jare. Kalau ke rumahnya dah dango rumah. Kabah durian, dango durian. Kalau kabah duriannya, dango me ada mai. Banyak jenis dango durian, dango bombo, dango suwa. Mai dango bombo, mai dango suwa.
0: Dango suwa nyan semadi lalu bang pemai. Gak berarti yang tengah data sorong kai, kita harus cucukan ke tanah ujungnya tetorot mengko. Kalau dango suwa nyan anak bau bubungan. Batihak juga 4 ET ya kayaknya bapangu dango bomboknya kadang-kadang selalu enak bapangu pangu ngeladak ke tanah kau dibarik kayu-kayu buat-buat kohan ke dipungan jakohan
1: dama-dama kayu buat-buat kau
0: pangu
1: Allah dango suak katanya
0: Aku dengan suak paling ringkas.
1: Ada ke daun kayu aja.
0: Daun kayu, daun tepuk, ke daun nganu, disusun, jakohan.
1: Dah mereka susunan, mati. Kayu batang kayu buat ngetai?
0: Pangu.
1: Pangu.
0: Dari pangu. Biasa urang paragi, urang bauma. Bisim bauma ambarik bare bauma tai. Anak muih bapik. Kada bagi angus nunu pakoyan.
1: Oke, okay, kau ada jadi jenis rumah lau. Dango parok, dango suwa. Namai agi tai. Bom dango bombo. Jadi dalam rumahnya. Dalam rumah dia kan. Tapi di rumah dia naik di kenaikan di pantai. Kenaikan di ke pengarung, tamak ke big. Dan big yang banyak macam lagi.
0: Ke dapur depan habis gak cik gua?
1: Ke dapur, ke dapur.
0: Nak aling pabarasan. Nak tiburuk sambal kaku.
1: Aling pabarasan. Nama pabarasan? Pabarasan, kata alus pabarasan kok.
0: Pabarasan. Nama
1: pabarasan?
0: Biasanya pabarasan ya tapayan orang pakai gari untuk muangan baras. Dan tapayan gua ada gak aling. Aling dipakai. Tim purung lah, purung-purung tak pilih. Anak bat salak sedang kaya dibuat ngenei perasihan dipakai ke turun temurun. Dipakai.
1: Tim purung
0: ya,
1: nyenok baras kan?
0: Nyenok baras.
1: Dia medam tepayan baras lah.
0: Medam tepayan baras.
1: Tepayan baras ke pabarasan.
0: Pabarasan. Aling pun dan tepayan. Anak mi dibuang sembarangan ko. Mau diisi baras, duduk batu-batu. Amin nenangnya dah. Ani puk dibuang ngan amui. Ada disiplin juga ko jikut ko.
1: Jangan cerita tepayan anda bahasa meteknya. Jangan ya.
0: Angku jikutnya semetek dari pun agak nahui pataka aluk si dia juga. Jikut ko kami masih wujud deh dan mungkin 10 tahun yang lalu masih jikut ko anak nawi diri kalau di kalau kasar ke rumah tangga kalau bukan lampu lampu pun kadang pernah toko go bero jikut
1: anak pendek sama teknya noko nanti ya
0: noko
1: jamai toko
0: anak nawi diri
1: bukan mesah kena toko ko
0: sakit cek gua sakit dan sakit unang barah kukut nanggak barah kukut. Jadi ampuk rumah tua rumah ko ya sambur memang kini kini macam kapura ngunyit di orang tetap tomo.
1: Sama tengau. Di pataka alok sidi ya.
0: Sidi.
1: Pataka kota di nak gari nang ya.
0: Nak gari.
1: Mana punya kata lagu ajaib
0: kudu. Ajaib. Kira sidi lah bak pelaku aku sendiri nanang di peringkat aku.
1: Kalah aling pabarasat pen tajo pen kaya au.
0: Pen tajo pen kaya.
1: Tapi aku dah pen tajo nyan.
0: Yak nganak kai biasa ya me ake.
1: Pen tajo ko pen batu kena kai.
0: Oh, kena pen batu.
1: Pen tajo yang ada padi bo.
0: Padi au kaya agi au.
1: Kaya kaya pada tepen baras. Kaya pada barasatnya tinggi agi. Pen tajo nya nanda basa metek. Tiati.
0: Okey dah buang kadang dapur kadang-kadang ada batingaat. ada kade atak bau tingaat, ada juga taubo.
1: Taubo. Taubo nyan jendela lah dari au.
0: Jendela.
1: Jendela taubo ya
0: kan.
1: Tingaat nyan tabuka.
0: Au.
1: Tingaat nyan tingaat tingaan sami tingaan bikan.
0: Au.
1: Tingaan sami tingaan tami nyan di tungkat anggalah. Tingaan bik nyan dapat tungkat tingaan sendiri.
0: Au. Biasanya tingaan sami nyan ditarik sangkutan ka nek ko de. Ka dame macam
1: oh, ada kayu main kayu macam ah, kayu sangkutan nau
0: ah, sangkutan
1: oh, ba tu di badame ada main ke babaur
0: babaur
1: babaur tiak mah
0: hari hujan tutup
1: okay. Ambik yang rumahnya bagai ba petok petok au
0: nangga
1: petok rumahnya kan pakai soyok
0: soyok
1: nyoyok
0: gi arek gak cegua kalau rumah gi arek ya nak make papan kadang-kadang kuit kayu diikat kuit kayu ko diapit kuit kayu ya jadi dinik
1: dinik
0: make uwi
1: oh.
0: Nah jadi tarade
1: tarade oh sangat repetan dinik ke tarade lah
0: tarade oh. Disirat angui
1: oh disirat angui panyirate ya pakai katela ngatai diapit
0: ah ko kai ke muda baru bajat nak nangkapi ko baru narade anak siane pepayan baru bajar-bajar
1: bajar rabah juga ada ya bajar rabah
0: nangkapi ka dinik ngare narade lah ko damai kata-kata arek dah hilang angit kan ya dah kena guna tarade pun nak nawi kamu dah
1: memang kita tarade nak nawi au
0: no tahu pun nak nawi
1: tinggal tingaan banyak ba tarade tabo tingaan meda sirate kata yang pakai wi
0: wi
1: sangikat
0: empat di tarade tarade bajaning terus kan kami panting kari babunyi
1: ah lah jangan nangkapi tarade kawi kau
0: au kawi kau ame dirurut kari kau wi di malo
1: Kuatarade ka etok ka etok kan ka soyok soyoknya menjakan dia bi kenek bau soyok ka sabik tidur ka soyok kan dia ada
0: bi kamara tu
1: jangan kamara kamar je kan dia au de soyok ba ko iyo yo kat ni kami tidur ko ko jadi kayo rumah urang kada ba soyok kaya reti bau ada babi asing-asing reti okey ko rumah nyan manusia di selakunya ni manusianya tai pakaian pakaian dia nyambuti gaun ama tai bagaun bakaik bakaik batik babaju bunga-bunga kaju hitam kan
0: oh
1: nyan manusia kalau nya kan dia make up jadi dia lagi ada make up marai marias
0: marias nyasi diri
1: oh nyasi diri oh. Ya ada juga marias lagi ada ada popor babici juga minyak wangi ke minyak londar aja ya.
0: Dap conek nemu tuh keneknya. Minyak londar lah.
1: Minyak londar.
0: Tapi batu ke juga pekat ama bawi ngerebet ke pakaian.
1: Baju au pakaian au minyak londar lagi ada.
0: Kalau ngain tasik ke tengah sambik dan kabik dan nyium bau. Kasut bangkulu dan ya kadang.
1: Kasut bangkulu lagi ada. Sementara sap bangkulu. Siapa di tareka.
0: Tareka tajam.
1: Tareka kanji nganai kanji dengan.
0: Oh jadi karu. Gari tareka tajam.
1: Tapi sudah kena ayu malikat. Kau pasul oleh Maria sama lagi ambini gi are Maria lah
0: Maria sa gi are anak banyak macam karena ya ane make up ataupun hiasan ngambini lah asas kah yang ada
1: asas jadi kota ini manusia ke manusia ni sate gi kunyan to kampung ah to demi anu kunyan lagi sate jam pakas diri pakas ama diri ke rumah diri tapi kalau kau boma nak iso candong amat lagi insaud macam-macam kan pakakas di kaum asal di nuga jaga nak tumbak amat aje nyen pakakas di gegarek ke rumah diri mundri ngabayar tai kan dinyabut nyangahan ada di mai buisman buis apar
0: apar lah
1: oh dame apar kan ya dame aja apar di bahasa Malaysia nak gak kunawi
0: anak kunawi kata diri kari apar
1: apar
0: barang kau dipebuat daripada timaga
1: apar kak kuat topok.
0: Topok salapa.
1: Naik topok kan salapa, jamai topok nyamai salapa.
0: Topoknya bapak nak pinang rokok kerake kau topok pun kadaku pun topok enggak salapanya tempat di timaga kan cikgu.
1: Jamai beza topok kan salapa.
0: Kurang aneh aku.
1: Salapanya ya ba tutup dam salapanya limanan cambu.
0: Macam-macam dam cambu kau.
1: Cambunya kan sete cambu kapur, sete
0: timako,
1: timako, sege, damai aku ah,
0: cangkeh,
1: gamer,
0: oh, gamer,
1: gamer, timako, rokok, dam salapa,
0: kapur,
1: kapur, rokok, gamer, timako, rokok, dam salapa, ditutupan ni kau, jadi topoknya, selapa masuk dalam tepuk. Dalam tepuknya ikut kaya. Macam ya. Dalam ya tepuknya semanan juga semua ikut kaya lah. Jadi tepuk, selapa. Tepuknya batutup juga. Padang batutup, padang tak buka. Selapanya nanti. Ya dibuka, saya nyimpan jambu ikut kaya.
0: Dalam ya talap.
1: Talapnya saya manti mako. Saya manti makonya talap.
0: Tapi dalam jambu ada juga timako, tak kan?
1: Kalau dalam cambunya pandam salapa.
0: Talap iwas salapa lah.
1: Talapnya kayak basingan. Ya talapnya sak manti mako khas kayak talapnya mesai macam giare ada jukut
0: cap sejenis. Nanas ko.
1: Macam tempat timako pahit giare
0: kan. Cap pahit. Nanas.
1: Dikala tadi dah habis timako, sak manti timako biasa, timako sangarokok, timako Jawa ke timako.
0: Timako
1: tepe. Jiji. Talap demai. Ada talapnya mesti ada. Rokok ada koresnya kayak
0: ni ya. Kores.
1: Kores cap. Talap. Kalau tay. Jadi dalam tepung selapa tay kan ada anak kerake, ada timako, ada gamer, ada kapur. Jadi ya kualanya. Jadi sam selapanya tay. Lain jukute selapa tepung tepungnya semai pantarat ni sadik. Napa orang ngatang lah. Ngantaran tepung bako. Jadi semailah tepung nanti aja di kota lengkap. Jadi bahasa diri nyan. Bahasa selaku ngiri orang ngatang ke rumah diri. Mesti disapa dengan tepung. Kan dia kan dibari. Ngayai kupi. Dia datang ke rumah diri ngiri tepung yang utama. Napa orang ngatang. Jadi banyak lah kata diri nyantai. An kata di gare kau tak ada banyak lagi ke rumah kata nggak macam kamaraga titi demai kata titi bada kan
0: bada
1: demai ada mai kalau titi ditatak natak titi kena hukum kau
0: amai
1: lah kau kan
0: amai lalu
1: titi kamaraga maraga diri satu lagi maraga raya ya diri maraga raya. Kalau kakak ke maraga uma, jadi kebak kanan mau uma dari sisi uma dari ramai ada main ko. Pernah taki, nak taki supaya mi api melalat.
0: Aulah.
1: Jadi antara at dari angendangan di ramai ada main ko. Antara uma dari baradok.
0: Aulah. Mesti mau nyor.
1: Disor. Disorang
0: kayu. Dari disor ko kayu lah disusu nak anda supaya ada tanda sampadan sekok ke sekok kalau baradok. Bau uma. Kalau nuga main nuga ka dalam pasik sur ku antara atni.
1: Antara atna kata ya. Jadi kurang lebih ja kualah kata-kata diri amatai arek di selako.
0: Kata arek au.
1: Kata arek di selako dah ajak jarak memakai kan ya au.
0: Age sete git samuan badih ka pesa-pesa nyangahan babuis ka anak saipe.
1: Oh, saipe au.
0: Saipe kandi.
1: Kandi.
0: Tarape.
1: Tarap. Kandinya samalah kecampak sampah di kota ini.
0: Kandi.
1: Ya tepuk kan lah kandinya tepuk
0: ngomai. Dia ensong kan. Macam handbag kandi lah kira.
1: Kandi SIP yang tadi. Man baras, man bani.
0: Bani.
1: Kalau nya.
0: Kenek mote.
1: Bani, kalau sak manam baras sak ngonyok. Hari ngonyok. Kan dan bagawe di ngonyok dengan pakai baras.
0: Sidi.
1: Pandam SIP. Baras dua tek kok metip. Kalau ke baras ada baras poek beras sungguh. Pada dua tek menunjuk dengan
0: pengandam saipe.
1: Saipe. Ya kanya saipe nyan kania mai wadah pupus. Mau di kagui dengan sape panengan sape ngajar-ngajar ba. Muih dibuka kelas ngajar ramya ayam-ayam mandri selakonya.
0: Sidi.
1: Ayam paling nyaman ayam tikar, ayam bakadak mudah nak ada lagi kan dia.
0: Anak lah.
1: Gadak tikar tapi jauh pakai plastik. Gadak tikar pakai sake.
0: Kita mau ringkas tolin kan ya mai.
1: Ngayam teneng dahana, ngayam baku dahana, kelayak dahana, nyabute saipe dahana. Jadi kalau sape-sape endangan mau sponsor aja katakan dia, aku orang pada ngajari diri.
0: Aku juga tak
1: katai barayap. Jadi basic-basic lah katai. Ngayam tikar, ngayam kagadak an lebih halus lagi lebih rutik lagi ngayam memang tak ngayam antoro
0: setiap lagi cikgu berkaitan dengan tempat-tempat nyimpan barangnya kalau tarape kau jamai lontong
1: garuk nak kau garuk
0: kadang nak aku garuk
1: kalau tarape nya lontong yang tarape kan di angaki
0: angaki mentarape
1: angkambini tu bah kandi terapeknya macam kau galah tanam dam terapeknya tema ko rokok sampaan kani kau gatai ku nyebut teh garuk naik garuk
0: anak nak kau iko
1: garuknya batak ngare di pejawat tebak ubak macam ya tabung tabung lah ya disangkutan kadinik katihak para api sangkutan katihak para api semuan pangoer muan sanuk
0: oh ada
1: muan pantojok
0: tempat nyangkutannya muan jadi ko
1: muan dia garuk dia main ko tulis garuk ngakapan mbak garuk garuk kata garuknya dana agi garuknya
0: dana
1: kan ya ada garuk sendiri dah plastik sa garuk ngare mai garuk ko waktu mbak garuknya mai kamu dah nawi garuk ngagi garuk
0: balik kepada
1: pantojok kota pantojok
0: nak numpi
1: garuk pantojok sanuk
0: pangoer
1: pangoer di ko aja tempat teh
0: sidi ketiak parapi ko
1: ketiak parapi menai sangkutan
0: sedang kan. Musuman ditarik sidi balik pada kerja padinya nanti cegu nak dah nyamur kau kena kan alu asuk ngada di tadi jambi lah kisarat
1: kisarat
0: kapan ikut pakakas umau gak tai bila dah nyamur ko puan ka kalayo bila nyaga padi ka mesti ada pangoang
1: pangoang au ngwetik manuk nya makan padi diri dikoti pangoang au kala tai jukut dah kau banyak dah kaupaan diri kan
0: kaupaan
1: sebab banyak dah nak dipakai
0: anak dipakai anak kerajaan anak dijami anak ditanam
1: dijami ke tanah ke rumah dah cukup aja ni ke rumah dah cukup ke air ke tanah dah ada kedai anak kau macam pabuisan nah pabuisan dan pabuisan kau dah pantakkan pada pantak macam-macam pabuisan jadi kan dia mungkin ada anak anak pabuisan di kampung tapi masih adalah pabuisan masih ada walaupun yang pakai kan jadi dia artinya pantak pantaknya dalam macam nyekut di nakah nerinam di ya manusia kan di majat ya manusia jadi pantak pedagi jerang cukup ke pantaknya bekatnya sebarang menjawab pantak piti ada pantak kau untuk ada orang badama orang ba kada kampung kan boleh yang ya pantak nak mui majat pantak sebarang barang ke peringatan jam tugu tekan tugu peringatan ke gambar manusia pantak lah kau jadi diri tugu je kan ya kani dan masyarakat selaku pantak bako pantak tunjuk temanggung juga ko tunggu temanggung juga pantak ko
0: okey setegi kalau di kawasari tukang tadas tukang menjat isu mesti ada puputan
1: puputan
0: ada puputan ada nasan
1: namanya ati puputan
0: kata asare puputnya nyiup kalau puputan nyiup api bara api untuk ngane isu ataupun basi ko tepen jasa sanang nampak ya ba di toko antuku ada toko khas puan katas anasat di toko lah tukang dadas damai urak ngerjaan yang ko
1: tukang tampak
0: tukang tampak ya dadas
1: jadi puputan dengan alat meki api bajukut ko di pejawat kayu di pejawat kayunya ada ba di bare nengko di pejawat lah jadi di ko ada pejawatan ada jukut macam yang kalah tamaan di ko dibari anek ujungnya ko ditarik undur narik lah mansa ngundur narik ya
0: bari injap ya kan
1: injap,
0: ya
1: injap jadi ngawalan angin angin empat ke war kota injap ke bara bara arak api arak
0: api arak
1: api arak nanti angat nyala lalu ngane basi li basi arak nanti kan nyala api basi lalu merah toko kalau ditampak jadi jadi so in saut tajak giare jadi nyandah pupus juga
0: pupus
1: budaya tampak
0: anak berpuputan orang kini lagi
1: puputan lagi ada puputan kabasi makin pusing
0: main pusing kini lagi
1: puputan giare kau memang original kau telah
0: di sendiri menjawat
1: menjawat sendiri jadi di toko basi sanoko basi atas basi kau kata anasat ada bakekirnya lagi kau telah
0: dah nyapuh ya.
1: Nyapuh ya jadi jadi tukang tampak amujat pada bubut entai tukang tampak.
0: Terima epitnya waktu yang aneh itu.
1: Kalau di selakonya ada 8 orang dalam kampung. Bolehnya aneh kok. Benua tu laut kampung pengarah rumah. Tukang tampak bayat
0: bidan.
1: Bidan. Sunat 8. Kenya jari-jari. Tapi kenya tukang tampak saya bersakit tukang tampak dia bayat ni jari boleh bayat ni ya sampai beranak
0: bidan
1: bidan dah beranak orang kau senyaki ni sunat tukang sunat
0: tenek amini
1: tenek Nakuanya. Jadi ada lagi
0: setiap pasal hari nyan cek gua dah mari hari pada dari siang nama mam dari nanang waktu aja aja ataupun pun mari dari nanang janyahong di nanang menyurak mereka patang parim pasau kalau nak batu gaya janyak di dunu parabun pokoknya bagi hari
1: zaman nah. Janyak nyeret
0: sekarang lebih janyak nyeret tarau kuntan ke bawah warna warna karena mi bajan gero cegu
1: oh, janyak nyeret kok
0: oh, janyak nyeret
1: amai bajan kok
0: amai kalau bawa main kawas dan suan tamak dari
1: kada antu kawar
0: antu kawar dari kada dung jayanan
1: tapi tu jog jayanan ko
0: jadi bab main dung jayanan dia tenak asah gia tanangan ka muda kere muda-muda pan mane gia mo etu naat ko mo ayap nangi
1: oh
0: tegana kada sa puak pun mari patang parimbasa namui bemain lagi mesti puak mani
1: ke rumah
0: dah kak mani waktu ku lagi arek mani ka sungai
1: oh lah kalau aja nyak
0: akhirnya saya ge cegu oh
1: lah lagi meagi kau
0: nah anak
1: meagi kalau anak kau jakolah kelakar kami meadinya pak tantang memang tantang gi arek pasari selako gi arek ambak di rumah ke tanah ke ai ke tanah matai pekada butan kau ma tahun nau
0: kau ma tahun ke kabur kau sadiri
1: banyak kata dirinya dak kau pat nak dipakai dia macam telah sebut te garuk me aba garuk au dan me aba joho jadi soyok dan agi dan jarang soyok garuk mentai joho dahana dan ahunya tapi kata dirinya kalau nak diamal memang ya kanangit tapi untuk diri lah supaya nangar kalau bakata kamelah ditinggal-tinggal juga bahasa diri au
0: oh.
1: Jadi kalah kalakan kaminya terima kasih ke Kemadin terima kasih juga ke pihak RTM bahagian Bedayuh dapat manarat diri pakelakar dan bahasa kata dirinya now.
0: Terima kasih.

0: Mari kerja.
1: Ngirayah pikir.
2: Samah dengan Abi.
0: The segment Ngancang Pete.
1: YFM Bidaya.
3: Gerak Pisang.
4: Ini kita mau sama-sama ngejit program Kata Diri. Demo obong dia ada berbi programnya Angeline Impor. Ingat apa ngejit program Kata Diri itu? Dia bilang ngarom onupat pukur moih ngarom. Ya, terima kasih Rao dan Mik yang selamat ngumi, ya selamat ngarom dayung gap ini, selamat the counting ngarom ti. Ini nampak lah geng-geng PPSMBK bala peminat setia radio Bidayo, selamat ngarom suaingan ini. Yo, jat tapi beribu lagi tu lagu seterus eh. Pak sebab itu beribu dua lagu seterus eh. Kek basah lagi komen. Dia sok Jackson Rita nang selamat ngarom DJ. Nang selamat salam damai di balas seperut peminat YFM Raya geng-geng awah eh nah. Raron Mik nang di serian Ogi Ujan Jaya. Terima kasih kepada Nicholas Steres yang selamat ngarom, selamat bertugas DJ. Yo, selamat ngarom duduk barengan ya. Will Patrick nang selamat bingar DJ Ujan ngarom tina. Sidi boten boos na. Rorok boten boos ngarom tina. Terima kasih duduk Alin Angan yang selamat ngarom ngas salam rindu duduk super kepada peminat setia YFM Raya ngancang pete. Ya, terima kasih duduk Sumuk Grinas, Johnny Oni, Henry Bali, duo Landi Lambit Nenek Villa. Demo spotting sama Dokok Ngaramiti. Jamarin sepeda 2 minit lagi ngaya pukul peringarom. Atau menolong penumpuan segmen ngancang petak. Lepas itu dia atau yang ngucit abar pukul peringarom. Dia perlu radus National FM. Dia terus bersama pinggan untuk duduk berkondang segmen ngarom power. Aku dan Nijam Mawangin, terima kasih. Selamat malam, dua salam Malaysia Madani. Bye bye.

Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan Duhala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, merangka Menteri Luar Negeri, Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti berlaku di Selaku Mos dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Baik, itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa Kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan mempukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat extraterritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, pada maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen. Lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di itu perlu menyempurnakannya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Dalam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandengan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati kejohanan utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klimenko berkata, sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Manakala ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

FM di 06.6 MHz di Kuching. DJ.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Session berdiri.

Rego Brahman tadi dok teman pada Nazrin Jemba kai si barang teman nata Madin 20 minit pas pukul pre si ngarum selamat ngarum sampai dapat ingat drum segmen ngarum pewenta yen ngarum Anwati ya 2 anugerah Julai 2026 drum segmen ngarum pewenta ari pasati trip Chu Brahman ngar ragu Brahman ini bok sedia ka sopra ge sebab tadi dapat sama-sama kiring gas ngarum ngarum mati ngapo kursi mangasing ngarum mari pasaka nyun biasa barang ngarum menupat tarik kini dengan program mana program nateng dinge ada perang ada susun beda penerbit Hazel Tius lepas program tarif cuci dia perang ada tarif WFM dia nak apa kurus mang dua strok nara masih tidak dapat ada sama sama kedinga automasi WFM dia apa kurus mang dua nak apa kurus enam isan spiky ya dua perni minar pas pukul pres nara mending ingin sama ngaram kaso perangan harap so perangan ada membuat senang repisi ngan di apa bestia bersama ke dalam segmen ngancang pada madinati tugas sekut dengan dia bersama dengan soprak berata dalam segmen ngarum pewenta dan namun biasa dokpura pakai gerumak sebagai FM di 06.8 MHz di Kuching gerumak sebagai FM di 06.2 MHz di Serian.

Microsleep, ina minyap kadahreda tarun adis kejap yang tipuh ni negtaru pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Lagu perawan tadi dana bintangku ditebahan pada Jackson Boson ada guru pada Magnificent Five Band. Tadi pernah menerpas pekuru peri singarom yang sama ngarom di barangan dari murahan Mian Station YFM BDA RTM Kuching. Aku nega peringatan ya sen kering nang tudu sopra gerbi singa nadi akibian akaun media sosial lebih besi mari nanti ya kami teringa kami tak buka akaun apankah kami tak buka media sosial TikTok ya bega atau nih habara di night life jadi su aplikasi TikTok hati pakai ya lebih besi mari nanti musim Piala Dunia ya perangan dah bisa menyiarkan siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menyerusu terdek-terdek platform di media sosial dengan lebih besi TikTok mai akik ni nan pempengaruh media sosial ya dog gantong siaran i apit ui ju anu ripas ayah dog dapat nang ranggar garis panduan community platform mana mai ayah menyiarkan siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 nyerusu platform TikTok i. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia bian hak penyiaran eksklusif yang soprag 104 perlawanan yang kejohanan dengan daerah tu dah bisa menyiarkan siaran langsung dengan the dog iktiraf ya ngah aku nak ke harap pikir hati dapat jadi peringatan terus so pergi lebih sih dengan adi agak biar account di media sosial taruh perumah yang minat pas pukul peris dengan sama ngaram di perangan adi meran bersama ke di YFM ya harap ke so perangan dan pucuk peraman nak benda-benda segmen ngaram pun tak membuat ragu-ragu peraman adi madu kesediakan so perkena atap curi peraman adap tak ngaragu peraman adi Dr. Bana pada Patrick Dibang a go-go yang senuh 2FM BDA RTM Kuching.

0: wahai kasih. Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi dok kukak nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati tikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosun ting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

Rengi pro menari dong tomba mada petro itu bang jo get makinnya mama kin sayang rima pro menari pas buku ro pro iseng ngarep ma ngapa kru semua sengarep materi dapat semua sama lagi dengan agak sengarep ada pro wah semua fan video aku nak ke apa bu lebih kaya dengan media sosial rada bisik ngan adi lagi biar ni kawan media sosial pun kah suka ambil barang secara online pun kah i dagang. Harap besok program tetap jaga-jaga ya. Main mati nanti tidak cara yang sindiket tadi dah bertanggungjawab dengan nipu mangsa dari visi nyusu drama talian main memecah ya kami yang lagi kedengar agah ninaan pesara perintah merugi sindek ni juta ringgit apan ke peratus servis ribu ringgit terpaksa ya dok nipu ya dok nipu kerja sambilan drama talian lihat nah aku nak mengan jadi mangsa scam radu sebrubung ke pihak bank pon ka NSRC di nomor pre cu ngana sebengan beli barang lebih-lebih si barang online pikir dia ya sebab ngan rate check out pon ka naik bayaran apakah cara online ngana miris ngabayar ke si so platform rasmi pon ka seller yang sahih kemenaga hanya klik pautan-pautan adi mencurigakan puankah muatrun aplikasi APK ianya pembelian atina penjumpaan apankah penyepesan terus so program bisik dengan adi suka miris barang pakai cara online 52 menara puasa pukul peri singar dengan sama ngarem di barangan adi bestia sama ke adi YFM BD RTM Kuching terima kasih ke di barangan ya adi bersama ke so pengumi di jadi drum segmen segmen dengan cang apa tetap adi nanti tukar sakut dengan adi bersama dengan so program dekat pukul semua dah serup ngarem dengan atap cunia praman adapta ya ngaraga praman adi dok taban habada Chris Wooden kan ngak Ellen Kayan ngaraga di dan ngunci cinta.

Pekerusi Mang Singaram. Seramang Aram bisa mengaku jenala beri drama gasing Aram so YFM Media. Jimatan Batang Lupar 2 Jaka Dekuka Kedai Ratus ngata berneburan Oga Sati. Gabit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kida Anang takah kerja projek anak Madinati merebis pi punik peratus ripas struktur jimatan na diskasen i dok nyambung anuati. Projek jimatan Bauati rek bedapurok pimenu di asah Sri Aman kak betong so jupru taruh kilometer kak taruh perucu kilometer ada. Jimatan adi ambu mairatus jupru meter anak biar dua menara kabel ada bergantung 145.5 meter daripada idok ngatan jimatan kabel skasan bergantung di Malaysia. Jimatan anda menegah biar kawasan yang kapar berlayar ada amu 200 meter yang netu pemenu kapar deh dok ngaso pada fenomena benar di Batang Lupar. Jimatan ada bergar rebis 200 taruh-taruh juta ringgit anda inah kedak so penyekembang Sarawak Second Trunk Road adanya jauh awit kawasan pesisir kasepak pasar diki dapat kakat penyekembang ekonomi kawasan. Arong 100 naan pemain golf junior amatur Sosimeng Boris resua kejohanan antarabangsa golf junior Piala Premier adi 20 taruh ngasih mengtaruh neges mengcuk Julai adi re di Miri. Gapit Menteri Pemiang Sukan Kapnya Kembang Tukai Dagang Sarawak Maiset Datuk Gerald Rentap Jabu Kida Anang bertandingan berkait dengan penyesua sok kudu-kudu buar is nimun Malaysia, Indonesia, China, Bangladesh, Thailand ke Myanmar. Aikidan sakati tipu sidang media ripas berdapat dengan Premier Datuk Petinggi Tan Sri Banjaritun Openg di Kuching Anuati. Tipu bidang perdana ayah bersama delegasi so kaum golf Sarawak SGA serah trofi kejohanan ke Premier. Sedanana Presiden SGA Huan Ki Ho Kidanang pat kedegeri umur red do bitanding ngana ina pinguru so mai neg simeng nem sewa. Ayah nama nang ke aswi main discussion kena redok mien ya dengarun reis masing-masing derem bitanding karyati. Sukan pickleball adi deh ada berkembang di Sarawak jadi penyegerak yang penyekembang sukan ke kerja Nami Reis. Menteri Pemiang Sukan ke Penyekembang Tukai Dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kida Anang sukan anak madinati temegah ke mujur terik niswak berang masam takak umur samun adi rebis rimah puru sawak. Ayah menegah harap sukan anak dobi tanding dalam temasya sukma adi re. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kida Sakati tipu mansang kejohanan Borneo pickleball Bol Antarabangsa 2026 di Kuching Anuati. Bertandingan redok ngatur sojuk nek semeng 2 Oktober adirek di Pickleball Malaysia Kuching. Rebis 500 naan pemain sok Sabah, Semenanjung Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Taiwan ke India resua bertanding anda. Opis Menteri Sumber Manusia Kesuma menitah 6.1 juta ringgit diribuk program hal ehwal kesatuan sekerja yang negap aktiviti kesatuan sekerja Dini Abong Reis. Ketua Setiausaha Kesuma Dato' Azman Wati Yusof Kidanang sekiang anak taruh 0.5 juta ringgit dong nitah yang mansang aktiviti kesatuan sekerja. 2.6 juta ringgit menegah dong nitah yang program outreach ke tanggungjawab sosial korporat CSR. Di Sarawak perungan 20 taruh kesatuan sekerja mujur terima penitah beranyana so 60 pemite adi dog terima. Pinamah kiang kesatuan sekerja berguna dog peratin pari yang itu penitah beranya ina sukup seni lebih sebagai program dapat dog mansang yang penyetung pekerja ke organisasi kesatuan. Ikan sakati lepas kuka Rami Serah Geran PHEX 2026 takah Sarawak di Kuching. Derem pikara dibeken, Opis Menteri Sumber Manusia Kesuma menegah nerus parad pengurusan pekerja is sepak rebis di Semenanjung Malaysia. Atidok mansang ngakerjasama Opis Menteri Derem Reis KDN. Sedenana yang Sarawak ke Sabah, berita is masing-masing biar mekanisme adepi derem proses ngurus pekerja is sepak. Ngana seberang masa pinamah kena beda berita, ayah Sabanang rakahana dapat teban penyekena di ekonomi is ke 6 pemite tenaga kerja rakyat risapa adi deh de bertambah derem berang masa mepitak kerja.
Nga ana ati ada gada nyusun bada Ratna Saimin kadok nukar ka penyobiata bada Vic Moloran sa section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramas ngaram ka salam Malaysia Madani.

Anda di Aja Haragu Raman dari Dr. Mamadar Freddy Thompson selaku Kamelia. Mari kita sama-sama kini program Nateng Dingek. Adi dah peruang ada susu. Nabi dah penerbit Hazel Dius.

Anak tijak tan bedok pramen ngan ragu so Rozia Latif ngan The Jayhawkers ngan ragu i adi dan cinta pertama. Selamat ngarem ka, selamat bedah pedingin atas dalam program datang dingin bisa mengaku Hezadius. Aku harap angan bisa mengaku ngarep mati dalam membuat senang. Nimun adi biasa i ngarep mati angan bisa mengaku yen atas sama-sama bi pramen ngan ragu-ragu so jeman 60-an neg jeman 90-an. Ngarmati atap guru program natang dingin ngak ragu sok jeman 60-an. Abdul Halim bin Muhammad Diah pangkah dong ngatet nang A. Halim inandi sok penyanyi irama pop Yeye Adit Megah di Singapura ngak Malaysia. Ayum naga jadi penyanyi yang kudu-kudu tiberan music nimun tiberan The Fiction, The Wanderers sama tiberan The Wisma. Ngarmati atap rek bipraman ngadi tengen ragu i adi sukup temegah jeman 60-an adi dan kisah dan tauladan. Ragu hati merugnai pada adep A. Halim ke muzik i dok majak beda tiberan The Fiction diki merug peruah ngasawa semuprii 67. Zamzam bin Sahri puan kata megah ngeden Zamzam inani gesok penyanyi pop Yeye bi asal so Malaysia keserarunai persembahan saman rekod ragu bisama ngat teberan The Twilights. Ngarep mati atarik bi pramen ngaragu i adiden gemar kasihmu diki ragu hati medognai bedak Salamah Basiron kada peruah ngasawak semempri 67 dalam album i adiden setahun tak jumpa sesaat tak lupa. Ngana jata sama-sama kedengar ragu so A. Halim and The Fiction ngaragu i adiden kisah dan tauladan keripasana atak bipraman ngaragu Dr. Ban bedak Zamzam bisa mangat tiberan The Twilights ngaragu i adiden gemar kasihmu.

Anak tajar ragu pramanta so jaman 60-an atau pucuk udingek ngan ragu jaman 70-an. So Haili Samsudin inan di naan penyanyi dayung adi temegah ngan teban ragu-ragu seniman P. Ramli. Ayah menegah agi nyajasama ngan Datuk Seri Dr. Ahmad Nawab sebayuh ayah rea jadi penyanyi ngan sawa 2000 ju. Ngan remati atau rebi praman ngan ragu i adi ten jika sayang kata sayang adi madok peruah ngan sawa 90 ju perunam. Ragu hati madok nuris bedak Nordin Cik Din ke muzik edok nyusut bedak Akbar Nawab. Dog beranak ngah 2 November sewas mempri 40 juk Abdul Hel Amir puan kata temegah ngah den Hel Amir dia ada penyanyi pak ayah menegah temegah jadi pelakon. Ayah menegah bega rekod ragu bisa manganin an penyanyi dayung ayah inah Uci Rashid. Ngarap mati atak rek bipraman ngah ragui adi den ku serahkan hatiku padamu diki mada rekod dalam album i adi den apa jawabnya ngah sewas mempri juk permai. Ngana ja atak pucu ngah ragu praman tak ngarap mati bisa mangah Suhaili Samsudin ngah ragui adi den jika sayang kata sayang dari pasana atak bipraman ngah ragu dan teban bedak Hel Amir ngah ragui adi den ku serahkan hatiku padamu.

Alam terjahatan bersama-sama dengan ragu-ragu Adit Megah Jeman 70-an atau pujuk udingi dengan dua dengan ragu Adit Megah Jeman 80-an. Tiberan Sweet Charity in the Need Tiberan Music Rock bi asal sok Singapura Adi modok netap sok Jeman 70-an geda sok ahli dalam tiberan nanti in Ramli Sarip Adi jadi penyanyi Rosli Mohalim Ngajo Salim pemain gitar Wahid Warren pemain bass ke pemain drum Ina Rahman Sarbini. Kena soragu Adit Megah so tiberan Sweet Charity Ina Camellia teratai sejuta wajah hilang gelap terbitlah terang ke bege dingik ragu-ragu dah beken. Ngarup hati atare bipraman ngaragu I Adit Megah Jeman 80-an Adit den jangan tak jadi so album I Adit den penunggu Adit maduk perwas-was memperi my produa. Tiberan Blues Gang in the Need so tiberan music bi asar so Malaysia Adi temegah nga irama blues nga rock Adi agi keberat unsur-unsur Malaysia nimun ragui Adi den apo na dikato diki pakai pemukering so Negeri Sembilan. Nga sawa 2009 tiberan Blues Gang mesen pengiktirafan so Malaysia Book of Record MBOR nga jadi tiberan music blues kasentui di Malaysia. Ngarapati atak rek bipraman ngaragui Adi den cinta o cinta Adi do peruah dalam album I Adi den ada lagi ngaswa semang perimai perdua. Ngana aja tapi cikgu bipraman ngaragu Jeman 80-an bisa mengasui charity ngaragui jangan tak jadi kali pasal nak pejuu ngaragu cinta o cinta Adi do teban benda blues gang.

0: Sina, ni ni uncle dia Sina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena naik drift dia. Ni, dua ton.
1: Mana urah mu, lakitnya. Tiap mu drift terus morot kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak yang sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau ikuti komando. Sina sepasi, kirim kan barang lepuh lek muna no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sibil kuat eh. Pak turu ku yak mana.
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: Nene. Aku dia subasi dah, jajah abang ketama tak di rumah ya.
3: Eh, Maya. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tek ni nang, dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu daknya gege.
3: Deh, aku lagi kena andi barangan. Aku macet barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuah ingin.
3: Seduh i.
0: Nah, ni pak suar tempat itu pun wak datian ya. Bitu dat dah dek best, kau dah pasang mana?
1: Puan mo sebab, dah tipi nak kasin kini. Boga kian suar wan dan ingat tempat dah berusi dah sangan.
2: Puan mo, jaya, aku mohon daikan buku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawa, blub, in kau dah nyadati was ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pun nak bohong ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohong, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pakai, sekian bogoknya orang ti. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia dah berani bunuh rasa rami.

Terima kasih Rebis dengan di baba bisa mangga ke ngar mati. Rebis ega ngan di bisa mangga ku dalam program Nateng Dingi. Piju dingi atak ngar ragu praman so jaman 90-an. Nyebet dan Syarifah Aida Mazlina binti Said Hanafi. Kada gi barata depuan asikah penyanyi ati. Pakamai aku nyebet dan Eli Mazlin aku sabanang bega atapuan. Ayah dah ada penyanyi pak senaga pelakon, pengecara, pelawak kambah ke jadi penyampai radio. Ayah mapguru karya jadi penyanyi so ayah bi umur semangju sawak dikis bunga sekari i ayah sign kontrak bisa mangga company record ragu. Pak sungguh mena album alis bunga i demujur kekurang seen pingamat so bara peminat. Ngasawa semua perih, ayah peruah album adik kedua, adik dan satu persatu, kasen pengambat adik cukup kena, so bara peminat. Ngaramati atak Rek B. Praman ngandik dengan ragu so album adik kedua, adik dan janji kekasih. Ragu hati mendognai pada Iman Toba bisa mangga Edi Hamid. Dog beranak ngah 5 Disember sewak semangperi juk peruk Siti Fauziah Sheikh Abdul Latif puan kata megah ngah dan Fauziah Latif ini penyanyi adit megah di Malaysia sok jaman 80-an. Ngarep mati atarik berperaman bisa malik dengan ragui adik modo peruah ngah sewak semangperi perundi aninah sok album studio i adik kepat. Ragu adik dan aku masih seperti dulu mendognai pada Jui nga Adnan Abu Hassan so album i adik dan tiada noktah cinta. Nganak jak atas piju bi praman ngaragu jaman 90-an bisa mangga Eli Mazlin ngaragu i janji kekasih karipasana piju bisa mangga Fauziah Latif adik dan ragu i aku masih seperti dulu.

Anak terjata bersama-sama kedengar ragu sok jaman 60-an dan jaman 90-an ada dapat bedak tak nateng parik kenangan emba. Memeting genyam ia tamah senek di peneban program nateng dingik. Mereka kembet atau berapa dingik jam ke andu adi sama minggu bau. Sebab aku ngemas program ngarep mati aku sedian di tengan ragu sok jaman 90-an adi dan hampa Dr. Ban bedak toki diki raguati modok rekod ngasawa semang pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz.

0: Oke, jadi kali ini atau lebih sama duo ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Dia nak inci Fokadun. Jadi atau lainnya, ngaji tadi seyo, seoki yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan nanti na World Cup mau start main. Aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduh RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian dengan so, okay, ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

0: sama derep ngarep pawen sok pukor pis ngarep nepukos mengdua strep ngarep
1: masuk ujut kamu ya panunganmu as
0: di pramen bisama
2: that's right on top dang segmen ngarep pawen.

Ragu Brahman dari Dr. Bahana pada Zensa Stephen Dore berubah dua pertama minar pasal perkembangan di SC Ngaram atau pada di dalam segmen Ngaram Pawan tak yet Ngaram. Terima kasih di perengan Nadia Bustia bersama ke di WiFi MPT ya. Harap ke perengan di Sabah Kunang Madinati kedai anak kerja. Selamat Nura kerja kerja di Dok Nura ngan kemudian ke perengan Sabah Kunang Madinati ya. Kedai anak pia-pia sambil kerja nada pengarai selamat berserada. Isa isa anak prima hadi kena-kena yet na Ngaram mati. Kuna gay ya nah barengan di na drum pemendungan di andri bamutongan manyaga raja-raja ya naki-naki tu nak tu seramat tadi kidung tapi sai mendungan seramat ne ke tepat tadi do ke tuju ingin beringan dengan terus saat masa tapi cu dengan praman ada peta ya ngaraga praman ada dok tebal na pada midnight strangers cinta dua sipang kasih di wifi video RTM Kuching.

Hello DJ Brian, atau apa beri drum segmen dengan perempuan tak. Terima kasih di barengan dan di bestia bersama ke negara jam ada nanti di WiFi Media. Pukul semua dosa pengarang berita dapat sama-sama dengan automasi WiFi Media. Lagu diskus tentang Sir Philip James. Aku masih nyayang kamu sebab nak DM dos jebeng dalam blues. Aku juga bertugas di jalan langit seramai dengan kesopra. Berapa tinggi tak? Dibukan. Aku bertugas. Bye-bye.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Hish, nasib sepuk break. Kemaya kat teban moto, manyah pau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gek parat aran aji drebai dan dapat kiri.

dog ut kesok, ankah dog layak busi, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesok, ankah dog layak busing, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

0: Ye, ira gapi dengan amu kena-kena mu damu.
1: Amu dekai pada-pada nyikin inya, ira gapi kanya, ira manikanya sebar-barang nyikit.
0: Peli amu nyenak mu damu nyawa daku, jenak parih ku nyikin. Abah lagi mau seet ngan.
1: Ira berubine ke pasar garaknya. Ira nyantip mie.
0: Ira nyantip mie. Jam demung ti enyap kini nyana neko namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulimun pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya amu se.
1: Mani, tanang mau kai kade mie tibuka binaru ka?
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka binaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masuk udah lama nak meni amu se.
1: Da semena na, aku rana ngebeng.
0: Ngebeng? Biar batul lamu peli kena-kena bingar ngare mungti. Iya nje ngebengnya.
1: Inspektur polis telepon ije na Tuan Sarul.
0: Amani kena namu nje muna jenayahmu.
1: Tuan Sarul si Ed mada aku ngajung beng. Mada aku minah duit nge akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na?
1: Polis mana aku suruh muna uang haram. Ani ka jalu si Ed na. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara galagda disimpan ku inak ahi lagi.
0: Uang manih mudamu nak payak muna uang haram. Biar setiap anu ngopi dengan aku. Inspektur Sarul, abak mu saya dengannya menunamu. Puan mudamu, damu tanangnya skema puan mu.
1: Ketna Tuhan skema, Tuhan Sarul ye na masuk IPD kedah.
0: Mana kusih menang met Tuhan skema. Skema titunnya dengan kel inya puan mu. Nipu duit inya masuk ekau. Nah, demung mudamu mencedera si barang-barang reminah duit. Ira nesig ragal adamu pagi ya. Abak mau main-main. Abak saya na. Amu-damu seberang barang saya inya.
1: Oh, mesti etnya. Nasib aku napa damu mati na. Kai garangku janji nek pasar muat skima penipu.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

Microsleep. Ina minyap kada reda terun adi sekejap yang tipu di negtaruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak so gaya bien rehat adi sukup sebayu naik teduk pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adaptat teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersindek ngera adi dok 6 TB. Temi terakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan mesra hati, sok RTM.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM.gov.my.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, ngam ni kan naik bye bye ni.
1: Eh, masuk ni. Kena main bola nak.
0: Nak bye. Timuk kopi ngalung nak bye. Bayu ke mat gain dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mana. Eh,
0: nanti dah botot modo ketelang. Jam mati sama at kait dok teban. Deng mat dia bang mat ngap bol.
1: Eh, di boli nak ke kita pun ngam main bol. Sumbuk mu gasak ni ngam drama kiliang.
0: Eh, yo ningat di TV. Oh ni gago telepon nyatun meja teh ni gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angin sumia ke? Telepon ti pakainya telepon ke ginya pakainya ngat TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketemu ketik telepon kan?
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dang ada antin.
0: Eh, dah aku ingat gambarnya tebak ketik. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gayang dan dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dek dek dek dek bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tepat nanti telefon kan? Watih nggak cara? Katiknya, tu ingat kan ni?
1: Eh, muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh penuh leh. Nanti yo ke?
1: So,
0: katik katik. Ingat tengah. Watih he, nggak buka itu. Telefon nanti. Tekan Play Store itu.
1: Oh ni nanya Play Store lebih?
0: Eh, tu saya sikit nggak. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit tu. Baku salah tekan tu. Anu bukan. Nggak mau doi tiak. Okey.
0: Asyik asyik eh nyamah tibi. Ingat di yuk. Nah, buat ingat. Ingatikan Play Store tibi yuk. Nah, ingat bertimbul enggak? Nah, lepas ini ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia pun type. Nah, mau luah itu. Nah. Kita ah. Hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Ah, mau tekan je lah.
0: Tekannya yo. Yeah. Kalau kita pun nak, dibuang teleponnya itu.
1: Baik, ini tiap tangan orang mau paksa ganti je.
0: Nah, ingat. Tekannya aku tekannya. Nah. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu. Nah, yo.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap tu yang mendownload. Okey, baru tu buka. Ingat.
1: Ya.
0: Ingat ya.
1: Oh, buat ini. Padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, lio ne. Acak ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, lio. Ya ingat bol semena. Dapat ingat suat telefon.
1: Oh, patut. Boleh. Oh, ni ada nanti ya. Ini ada nanti
0: ya. Itih le. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Patut dapat ingat bol cerati. Walaupun tak patut nak lorik itu. Dapat ku teringat. Patut nak basio ke.
1: Ada beli. Takal-takal. Naik kerja sempagi no di kira zaman tu tung dapat kira
0: dapat asal tempat tipon ya asal tu tiba dang dia mati call ni pak mak buna ni le tak sembuh kogoh tu ya tak sembuh
1: hati no senang dia ya. Bisa jolak kuguru kati asal kuguru kati tiak token nak kasih aku ni no ngijiling ngijiling aku kuguru dati tu milik kopi ya nanti ya
0: kuguru dati satu
1: bagus aku balik ke Bali. Lebih-lebih dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah, tinggal mau git ya. Tiak segi pol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Bogo, wah so ino, nggak dapat ini nggak so. TV yo git ke, dati yo git nanti yo git ke.
1: Ya lah, ya.
0: Eh, TV ini.
1: Minta pali tiba nah. Eh, muti. Kepala pali teman ke Bali dek. Ni main bol di Bali dek.
0: Eh, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teman di itu.
0: Nah, menatik ni mati nih. Ya ya penuh main penuhnya.
1: Dalam aku pasti masuk susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya ya ya ya ya.

Tang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puan kahmukun. Sungumnya manyah gapang. Amai TV dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mukun. Angan lagi mukun lebih sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu lagi daya ruah tipu mukun kamah bersinet tanggera adi dog 6 TV. Temitraka awal kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak. Nakit jaga penyibisi kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TV. Pesanan Nusra Ati, so RTN.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Bay, bay.
1: Oi.
0: Oh, nung ni kan nai papai ni.
1: Eh, ngasokot ni. Kena main bol nak.
0: Na bay, timbuk kopi ngalong na bay. Bayu kemat gan ni. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mono.
0: Eh, nanti dah botot modok ketilang. Jamat dia maat kait dong teban. Dong maat dia bang maat dengan bol.
1: Eh, di boli no ki kita pun ngamin bol. Sumbuk mo gasak ni drama kili yang.
0: Yo ninggal di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja ini guna.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon kekinya pakainya ngah TV.
0: Ati, ingat ti. Ketemu kat ti telepon kanu.
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah angga dalam tu.
0: Eh, dah pun ingat kamar nanti pakai ti. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gayangan dah dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo, ati.
1: Dei, dei, dei, dei bayar mai.
0: Doi bayar na tiak tapi kati telepon kano wati ingat cara kati nya tu ingat kan ni
1: muti
0: wah tu pun dayung tu penuh panu leh ingat yo hoga
1: so
0: kati kati ingat tengah ingat wati he ingat buka iti telepon ngati ingat tekan play store iti
1: oh ni nang play store lebih
0: tu saya sikit nak ingat ni ke
1: mesti sikit tu aku sana tekan tu anu bokon ingat mau doi tiak oki
0: Asyik yang nyamati bih. Ini ingat di yuk. Nah, buat ingat. Ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul ingat. Nah, lepas ini. Ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luar hati no. Kita nah. Hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Ah, mau tekan ke dah?
0: Tekan ya, yo. Kalau kita pun nak, dibuang teleponnya itu ya.
1: Wah, ini nanti tanggawang mau paksa ganti ya.
0: Ingat, tekannya aku tekannya. No. Ia mau pusing dia. Ia tengah download itu ya. No.
1: Yo.
0: Oke, okay, boh. Siap kamu download. Oke, okay, baru terbuka. Ingat ya.
1: Oh, waktu ini apa dua? Patut aku ingatnya. Suaknya ingat telepon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, dia ni. Acara ingat telepon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, dia ingat bol semuanya. Dapat ingat suatu telepon.
1: Oh, patut boleh. Oh, ni ada nanti ya?
0: Itih leh. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol cara ti. Cukupun tak untuk nak ngelodik itu. Dapat aku teringat. Untuk nak basio ke.
1: Ada beli. Takal-takal naik kerja sempagi no. Di kena jaman tu tu dapat ke dah?
0: Dapat. Asal dapat telefon je. Asal tu di badang dia mati call ni pak mak bunak ni le. Yak semua kogoh tu ya. Yak semua
1: oh, tenang senang dia. Ya. Bisa jola ku guru kati, asal ku guru kati tiak. Token nak bekas aku. Ni no. Jiling-jiling aku. Ya. Guru dati dai milik kopi nanti. Ya,
0: tu guru dati satu.
1: Eh, bagus ku balik ke boli. Dari guru di kursi sofa.
0: Yo, nah, tinggal mau git ya. Ti asa git bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Boko luar so ino, kan dapat ini enggak so TV yogi ke, dati yogi nanti yogi ke.
1: Ya lah, ya. Minti-minti balik di mana? Muti, kena balik teman ke boli tak? Ni main bol di boli tak?
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia, aku kamu teman lagi ko.
0: Mana tek nama tina? Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku pasti mah susah.
0: Makin penuh. Ali tinggal ni ke? Kasih uang dia.
1: Ya ya ya ya ya. Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her

Rang atin so kai udah jakit so sebab tipu atak pasin puan kah mungkin. Sungguhnya manyah gapang. Amai TV dapat doguri. Rawatan awal ralu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kedaya mungkin. Angan lagi muka lebih sok 2 minggu, sumo mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindek ngera di dok 6 GB. Temit reka awar, kat nai pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pingin bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notab rumah radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

dah tedu. Seraru nyijen kasing dah kena yen penyihat perenggenan tak yen tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing di prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipu tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin ni benis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pantas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ke hadap tak sok pah tui main video game amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adap tak manyah nyijen kasing.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit adi nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Sungguhnya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal ralu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka lebih sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindak ngera adi dok 6 GB. Temi terakah awal, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTM.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopring manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kada sebarang teran tederko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanyah kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, no ni kena naik apa ini?
1: Eh, ngasuh kok ni. Kau nak main bola nak?
0: Nak bye. Timbuk kopi ngalung nak bye. Bayar kemat kan dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu dah sumbuk mana?
0: Hei, nanti dah botol modal ketelang. Jangan mati sama ad kait dah ke depan. Dan maat dia bang, maat dengan bol.
1: Eh, di boli no, okay, kita pun dengan main bol. Sembuk mau gasak dengan drama kiri yang.
0: Yo, ni ingat di TV. Oh, ni gago, telefon nyatun meja. Ini guna.
1: Eh, mau pikir aku gitu sama sumia ke? Telepon ti pakai nyat telepon, kaki nyat pakai nyat TV.
0: Ati, ingat ti. Ketemu kati, telepon kan no?
1: Eh, Muti, mak sebarang gong teleponnya mana? Sama Sam dalam ngah dalam tuin.
0: Eh, dah pun ingat kamar nanti pak hati. Aku lihat ni, aku lihat ngajar Muki buat gayangan dah dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai,
0: yo hati.
1: Dei, dei, dei, dei bayar mai.
0: Doi, bayar lah nanti. Tapi hati telepon kan no? Wati ingat cara. Katiknya, tu ingat kan ni?
1: Eh, Muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh penuh leh. Ingat ti, yo hoga.
1: So.
0: Katik, katik. Ingat, ingat. Ngawati he ngabuka iti telepon ngati ngatikan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Eh, lu sa sikian ngak. Ni ngak ni ke?
1: Mesti le sikian te ba ku sana tekan te anu bokon. Ngam mau doi tia. Oki.
0: Asik asik e nyama ti bi. Ni ngak di yo. Ngawati ngak. Ngatikan Play Store ti dio. Ah, ingat betimbul ngak. Nah, lepahin no. Ngan type iti.
1: Ni lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngatap ATM klik, ah dia tetap ah moluah tino. Kita hijau mola itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Ah mau tekan je dah.
0: Tekannya yo. Kalau telefon nak dibuang teleponnya tiak.
1: Baik ni tiak tangga wang mula paksa gatir.
0: Ah, ingat tekannya aku tekannya dah. Ia mau pusing dia. Ia tengah download itu naya.
1: Yo.
0: Okey boh. Siap kamu download. Okey baru terbuka ingat. Ingat yo.
1: Oh, watino padua. Patut ku ningatnya, suaknya ningat telefon tu, nya tiak ningat TV.
0: Inoh lio ne, aja ningat telefon tu, tiba-tiba nak gol ena inoh lio, ya ningat bol semena dapat oh, ngasuh telefon.
1: Oh, patut le. Oh ni ada nanti yang, ni ada nanti.
0: Itih le, aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ningat bol cerati. Mungkin atau nang lalu di kiri, dapat ku teningat. Atau nang basio ke.
1: Ada beri, dah takal naik kerja sem pagi no, di kira jaman tuntung dapat kira?
0: Dapat. Asal tempat telefon je. Asal tiba-tiba dang jaman tu call ni pak mak buna ni le. Jak cuma kogoh tu ya. Jak sebuah
1: tenang senang dia. Ya. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tu ya. Token nak bekas dang ni no. Ijiling aku.
0: Ya.
1: Bulu dati tu milik kopi ya nanti.
0: Ya, tu kuguru dati satu.
1: Eh, bagus ku balik ke boli. Lek-lek kuguru di kursi sofa.
0: Yo, nah tinggal mogi tiak.

0: Tih okey ke?
1: Yalah. Minta pali tipu nah. Mote. Kena pali teman ke boli dak. Ni main boli boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke payu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teman lagi ko.
0: Menatik nama tina. Ya ya, penuh main penuhnya.
1: Dalam aku pati masuk susah.
0: Okey, penuh. Alit tinggal saja. Tak suang dia.
1: Ya.

untung adi bergantung sok pelaburan, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dong yang di atak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang munati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang di atak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privasi adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan wankah pop-up sein atak deh beret kalaman web adi deh betul. Pakai wifi.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh pro saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

ut kesok angkah do gelayat musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkit ke manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemui do ut kesong angkah do gelayat musing nakit ngut tawan anak ngapi inya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wan ke hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Mekat Krimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. O Tuhpa Desama Kais, kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Temu ada Kais dapat kirin jawa bau dan on witis. Adin Kais Maria Pono naik raja pengunai karikman pakai Kais. Kais serah pemonu Kais dan kuasa pingramat ingan. Sa Kais kawata seramat nek ketopat denuju Kais. Suak kerja pengunai karikman pakai Kais don witis. Kais serah tudu ingan, mitia daingan blokata. Sa ngaku doh bisamut dan susah payah baya usaha Kais. Kais dia terima hasil de nan Kais ngeraan odep Kais. Rawang Kais, madis ayuh Kais, doh kaum Kais. Berkat sok pengumbak Kais, sak dapat ngosa doh ngatur negara baya negeri Kais, nan pingerinu doh toban pingadil nudu suar rakyat. Pijua negara doh negeri Kais, sok bencana alam doh onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan Kais. Berkat sok adep Kais de kerja, baik kira dan opis dan kirang dan hospital lebih taya bikoben lebih dagang atu da somon anak buah da bari duh da daki-daki sija Kais kerja sa skawata Kais lia bijen duh tutup dan kerja pengunaya ngin ga nudu suho atup Kais pimane bijak seradik sa Kais dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab da mengin ingan tudu Kais sen pimagu suo adep Kais duh pimulia aden ingan. Berkat anak buah Kais da arwah sekurah sa sekawata taten dan pimikir kalik pimane sen kemaju adep duh kaum da sunis onu. Berkat adep da agi anam cibaya da tumang patu da dai romin boria dari sukup man pakai dua dari dip sadi-sadi ya nan pingukwai dua pingramat ingan. O sila kudus Kais Sati Meriam turung semayang sen Kais. O sok-sok malaikat kudus topa ngerawan dua jaga Kais sok-sok umut gamut dejat sa Kais kawat taat nudu topa. Sama Kais dagi dan soga aden ingan kudus sa pitah ingan legna sa suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dang soga. Ngin de Kais on witis penguman de biguna Kais daangan. Apun ga sarah Kais, kada Kais apun suak nyaa de nai sarah nudu Kais. Mada Kais abuah subamuat pa'a propas Kais so suak jahat. Amen. Tabi Maryam puno dan imit topa agi doengan. Apa berakat ingan dan luk sok-sok dayung. Apa berakat gah anak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sila topa semayang sen Kais. Da bidusa da muti adin do takar Kais Maria Kogus. Amen. Mulia kesama ke anak ke ruah kudus. Kada da semura da adin dari aneg. Nagen-nagen da nyuang. Amen. Amen.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Isan. Sibung ngasi pun punaga. Sarawak kemat kena cadangan nambah geran khas di 2D. Data jadi inyo bau yang kakat penyekembang ekonomi. Suaka menegap kerjasama pinandeng ke kerindung hak asasi manusia. Sama Isan bisa mengaku Vic Mo Lauren Dremegah Isan YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Sarawak kambat kena kambai perintah persekutuan nambah perintah beranja diribu pikara di 2D Perlembagaan Persekutuan Anainah Geran Khas Yen Sabah ke Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kambat kena tedek rakah yang nyeresi pikara ana. Sungguh mena Neg Madin gimeting juri tutos bikait pikara ana. Pikara ana kaus deng nyebut nisit tipu bidapa dengan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Bintulu, Sibayuati. Ayah kena sarati lipas mansang Western Digital WD Sarawak New Horizon for WD Sarawak Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching. Sedangkan Sarawak tembit rakah sedang-sedang ke pragmatik berkait isu grant yang Sabah ke Sarawak ngatumpu di semangat bikutung saman toleransi di asah wilayah. Ayenang kiang grant hasana bersengan di takah beranja perintah persekutuan. Atik kiren prinsip Sarawak adi-adu-adu temidbat di kerjasama tiputui. Drem Rami Adisamah, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, data Madinati dongaten jadi aset adi sekasan berga, drem landscape ekonomi bau ong, kadapa dah jadi rebis baga so komoditi inyok, jadi sumber adi kakat penyekembang di Sunis Andu. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, Sarawak Madinati negap ekonomi digital so penyekembang industri teknologi bergantung ke tenaga yang terik pelabur antarabangsa. Pimendek syarikat Nimun Western Digital WD kiren penyabah ong Tundu Sarawak jadi terun pelaburan teknologi bergantung rebisi derempita kerja storan data ke pembuatan komponen moden. Evolusi teknologi Madinati membedak pimite ong tunduh penyikan data dede berkembang. Drem pikara adi berkait Premier menaga cadang pingin insentif suke ke industri bau yang penyikembang ekonomi adi lebih mampan. Ayanang insentif anak dan perlu nimbang rebisi yang syarikat teknologi bergantung adi pakai tenaga adi dapat dopi bau drem operasi ngera. Pingurang suke yang pitak pingakut hidrogen guna do kapah yang bedak pitak teknologi stamak ke terik pelabur bitukar ke teknologi bau. Ayak nasakati lipas mansang Western Digital WD Sarawak New Horizon for WD Sarawak Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching.

Video dingin dengan agak. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam negap kerjasama dengan Perintah Sarawak dalam rakah pinandeng ke kerindung Hak Asasi Manusia so dialog penatap dasar ke inisiatif strategik. Pengerusi Dato' Sri Muhammad Hishamuddin Muhammad Yunus Kidanang kerjasama ne tumpu di isu kerindung anak-anak saman sarah guna bahan benansuan depan anak-anak ke penjara rawang. Dalam tipu adi sama, katuh penyereda berkait hak asasi manusia bersengan di Undang-Undang Reis saman Konvensyen Antarabangsa. Ayah kena sakati lepas bidapet dengan Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg di Kuching Mija. Ayah nama nang so dua pihak menegah berkutung buat fikir berkait rakah katuh penyereda masyarakat tunduh hak asasi manusia bersengan di Konvensyen Antarabangsa adi dok terima pakai risati saman penetap undang-undang adi sidiagi. Setadan anak Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam cadang penetap training yang katuh kompetensi berang masam agensi kuat kuasa keperkhidmatan yang bedak beke rakah kerindung anak-anak di risati. Pesuruh jaya anak-anak Suhakam Dr. Yufar Yadi Brandon Abdullah Kidanang training anak Dognetan yang agensi adi berkait saman Polis Diraja Malaysia, Office Migration Malaysia, Office Penyihat, Office JER, Office Kebajikan Masyarakat, saman Badan Kehakiman. Program Literasi Hak Asasi Komprehensif di Takaskura, penyiswa tibaran pemiang saman sesi libat urus bersama Ahli Dewan Undangan Negeri ke Kejatangan Perintah menagah dok cadang yang katuh merti paham bipawet hak asasi manusia. Suhakam menegaraan yang kapah program penyereda berkait hak warga emas yang jadi penyedia nurak status Sarawak adi jaka jadi ni buah reis tuuh ngasawa 2020 Mai. Skim Pendidikan Teateri Percuma Sarawak FTES dapat jadi penyegerak yang sian penyetan penyedapat isi ramin perungun simeng RM5,000 ni buran ngasawa 2,000 tarupuru. So penyeruah rebis bege graduan PIMR Begatung drum pitak teknikal. Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai Kidanang, peluang yang nyambung belajar so FTAS di Pat Institut Sekolah Takah Begatung Sarawak guna dok pakai sepunoi beda anak-anak Sarawak yang kakat takah pimudip rawang. Ayak nasakati tipu kuka rami pinguru bisamah rakyat bipawat ngiling tikai bukit begunan di Seri Aman. Ayah menaga bitayan masyarakat pada pakai saluran rasmi yang dah pingadu bikai PKS Pemuda ke deh ke eskagah isu di media sosial. Ayah nang pingadu anak patut dok teban ke pingarun rakyat puan ke agensi adi bikait yang berdarakah dapat dok tembit ngarbis ngasi. Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESEMS mujur jadi naib Johan bitanding tanda sekolah-sekolah Malaysia Tasim Generasi Madani Takah Kebangsaan 2026 adi dok ngatur di Johor Darul Takzim. Guru pengiring Fernandes Deru Kidanang, sekura anak menang kategori rampayan Melayu tradisional kedak so menang anugerah khas juri yang kategori anak adi kirin kreativiti persembahan ngera. Sekura anak menegah mujur sian nombor taruh dalam kategori trio kreatif sa menerima anugerah khas juri yang kategori anak. Kenny Jenny Jennifer menegah terima anugerah penari lelaki terbaik. Ainang pimujur anak kirain kerja deras ngera dalam kakat mutu seni tanda neka dapat setama di takah kebangsaan sungguhi kaas training dalam tipu di minggu ada. Perungun taruh perupin anduk bitan tunduh berang masam sarah dadah obstapis khas peguru 20 Mai neg taruh puru anu beran Jun adiripas. Ketua Polis Gadung Kuching SCP Elison Naga Cabuk Kidanang sok yang anak semumpan anduk bitan diribok seksyen taruh perupi B Akta Dadah Berbahaya 1252. Duhunan masing-masing duk bitan diribok seksyen taruh perupi A karung di ka seksyen semeng 2 karung 2 ka nin anduk bitan diribok seksyen taruh puru karung taruh Akta Rasun 1252. Sedenana 20 anduk bitan diribok seksyen simeng 5 karung D karung A Akta Dadah Berbahaya sewa 1252. Sama duk serapas ina 100 poin ju migram dadah basa metafetamin
ka 100 simeng kurang nospen adi bregas mengdi 1,105 ringgit. Daerah tu adi bian penerang bikai dadah dog mite beda telefon hotline Opis Kerjaan Nyiasat Jenayah Narkotik JSN di nombor 02-20-222 puan ka hotline JSJN pun Opis Polis Kontijen Sarawak di nombor 0-52-52-22-22. Angga ku ngemas gak peribasa pun-pun ni. Sarawak kambat kena cadangan nambah Grand Has ndi-ndi duh di. Data jadi inyo bau yang kakat penyekembang ekonomi. Suhaka menegap kerjasama pinandeng ka kerindung hak asasi manusia. Ngana ati aragah derog nyusun bedak Ratna Saimin so section berita ewas semasa RTM Kuching. Sama isa-isan ka Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak Bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak Bersama.

0: Okey, jadi ini Teh Ragu sebuah setelah pagi Teh Naga buat songku so Beethoven. Jadi selamat pagi, selamat bersama lagi atau dalam segmen maka Teh Kerimohan di Nurimoh itu ya, taruh Nur Beranju sawa 2020. Nuam bersama aku DJ Jazz.
1: Dan aku Ibrahim J.
0: Pagi di pagi ya.
1: Ada main ball pukul 7 ya.
0: Okey, mungkin lagi boleh dengar tu moh kajon join TV kata ya, Ibrahim. Yeah,
1: TV okey RTM ya. Boleh kita boleh tu ke RTM klik. Senang tu bang tengah klik ya.
0: Okay, jadi mungkin lagi nanti kajian dia ninggal perlawanan di antara Portugal berdapat dua Croatia berkul ricu pagi ti. Pak Kesungguh Menuh, terima kasih yang duduk sebab berapa ngejit awal Februari di Ogi ngejit siaran radio atau pagi ti. Mungkin lagi nanti yang mulai kajian nanti ke topik atau pagi ti, topik ke meja ngupi.
1: Meja ngupi pukul mahi.
0: Jadi tiap tersama kerakal pasal topik tu bagi Pak Sebayu ti, bayu tu dia sebut dia only ke topik tu pagi ti. Jadi saya meringan mungkin pagi ti nyalang curah ruah sok bori di ke tempat keroja ataupun lagi nanti di ke kedai kopi kita nih ada apa beringan ataupun lagi ke berjanji dia di minduak kita nih nanti
1: ataupun ada bila kita ada mungkin era sama-sama tu bermain bowl pukul jut mati ya lebih lagi bila kita dengan kita ada kai bala ini pesara ada kai kerja ataupun bila dengan kita ada sekajang bercuti ke kerja
0: sebab apa tim di minat ya main nuruti.
1: Rupa gitu Croatia dengan
0: Portugal.
1: Portugal memang hanya minat Portugal ya.
0: Pak Sungguh Menuh Menuh Ibrahim.
1: Ya.
0: Bol memang bolong lah.
1: Ya.
0: Sama teningat sama tegajun.
1: Apakah ti lagi kan memerut naga semi final ataupun quarter final memang hebat. Memang hebat.
0: Ini nang yang makin rancak lagi. Yeah. Memang persiapan lagi yang rapi lah.
1: Ya, ada kumpulan pun hebat. Kai kurang hebat nah.
0: Mungkin lagi aku rasa mau nunjuk-nunjuk nanti. Mungkin yang sanggup naik banner aku rasa. Ya. Menyokong tegar. Okey, jadi pukul 7 dan pukul 7.30 pagi ti atau sama gojet berita pagi. Seterus pukul 7, kira pukul 7. Jo 45 munoh oleh aku reposi report gaya nu di Ogi Berpuluh ada Office Meteorologi Malaysia pukul moi atau terus kakar pasal topik ke pagi tu. Jadi sebab ini atau bibul dia dah ragu pinggul tu di pagi tu.

Selamat pagi, salam Malaysia, Madani, seluas neti pun punaga. Sarawak, nyukong pagu cadang nama Grand Haas ni 2D. Data jaji aset berguna, bergerak, bermakat ekonomi. Suakan menangkap kerjasama, promosi dengan nyaga hak asasi manusia. Selamat berpagi bersama dengan aku Ibrahim Jadag ada berpagi tim mesu YFM Media. Sarawak nyukong paguh sekira perintah persekutuan. Nama belanya dorongan perkara ni 2D Perlembagaan Persekutuan Senencia Grand Haas Sabah dengan Sarawak. Premier Tertinggi Tan Sri Mak Johari Tun Openg menang mengkong terima kasih neg tiap langkah datuna. Setakat ini lagi hanya runding jujub berkait perkara ti. Perkara ti runding bersama Menteri Bahagian Datuk Sri Anwar Ibrahim de Bintulu Bayu Tuhaiti. Dan tiong lancar Western Digital WD Sarawak New Horizon for WD Sarawak Advancing AI Innovation and Powering Growth de Kuching. Namanang langkah sederhana berkait isu Grand Sabah dengan Sarawak lebih numpu semangat kongsi serta tolak ansur ancah wilayah. Kahi Grand bergantung dengan kedudukan dengan keadaan belanja perintah persekutuan. Prinsip Sarawak lebih numpu nek kerjasama abih masa tuhai. Dalam majlis sama, Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang data itinah iktiraf jaji aset berguna da abih landscape ekonomi bau dunia. Bahas peluang nganti komoditi inyo jaji sumber utama pemancang masa-masa dalam meneg. Premier Sarawak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang Sarawak ngunah dasar tegap jaji negeri kungang bersaing ekonomi digital dan peringkat dunia mesungakat industri teknologi datuh dengan tenaga tinarik pelabur anca bangsa. Pemaneg company meng Western Digital WD pitangah dunia percaya Sarawak tempat pelaburan teknologi datuh bidang storan dengan ngunah komponen canggih. Evolusi teknologi masuk cekra neg sistem storan data itu neg petangga ahi peminta dunia neg penyimpan data. Premier nyungka perintah nyugon inisiatif suke neg industri bau tinan perancang pemancang ekonomi lebih tahan. Inisiatif boleh juga neg company teknologi datu minan tenaga boleh bau operasi. Pengurang cuke sektor pengangkut hidrogen perlu peluas dan nambah daya saing teknologi serta narik pelabur ngalih neg teknologi datu. Dan berhenti orang lancar Western Digital WD Sarawak New Horizon for WD Sarawak Advancing AI Innovation and Powering Growth The Kuching.

Selalu lagi agah de berpagi ti. Sriwijaya Hak Asasi Manusia Suhakam negap kerjasama dengan Perintah Sarawak dengan promosi dengan jaga hak asasi manusia, mengatur dialog guna dasar serta inisiatif strategik. Pengurusnya Dato Sri Muhammad Isyamuddin Muhammad Yunus menanggesama dengan pejuho anak inya masuk salah guna dadah bala anak bujang bantu umur kawin dengan ulah kasar de berlaku de ruang mama. De masa sama ngancak anak inya empuan hak asasi manusia ngajah undang-undang negara dengan konvensyen antarabangsa. Dan berhenti orang berdepo dengan Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg de Kuching Anu Yenun. Dua pihak bertukar buah pikir pasal langkah ngancak inyaratus empuan hak asasi manusia ngajah undang-undang negara ti. Sriwijaya Hak Asasi Manusia Suhakam minta semua agensi penguatkuasaan dengan perkhidmatan nyugon penglatih lebih cekap nyaga hak dengan pingkua anak inya dan negara ti. Sriwijaya anak inya Suhakam Dr. Yufar Yadi Brandon Abdullah menang penglatih dengan agensi berkait mengpolis Diraja Malaysia, Opis Immigration Malaysia, Opis Penyihat, Opis Jail, Opis Pingkua Kaum dengan Badan Kehakiman. Program ngajar pasal hak asasi dan peringkat sekolah Bangkah Pemujang libat urus bersama ahli Dewan Undangan Negeri dengan Balai Pekerja Perintah. Suhakam ia peluas program pasal hak nama tu'u dengan penyedia Nura Seta Sarawak Jaji Negeri Daihong nama tu'u Wang Sewa 2020 mahi. Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak atau FTES dapat nolong sasaran pencuen isiramin RM9,000 niburan wang sewa 2000 tarpuru wang peluai hong graduan pemanai datu de bidang kritikal. Menteri Dopis Premier Sarawak Datuk Sri John Siki Tayai menang peluang nyambung sekolah menang FTES dan 4 institusi pengajian datu Perintah Sarawak perlu tinan sepenuh pada anak Sarawak dengan nama pencuan mema. Dan berhenti wang muka majlis pemimpin bersama rakyat dan timpu ngiling tikai Bukit Bangunan dan Sri Aman. Dan petayin anak bala nyeratus minan saluran betul guna dengan ngunah pengadu berkait kekas ratus dengan kait setakat peluang isu de media sosial. Sekolah Seni Malaysia Sarawak SE SEMS dapat tempat nombor 2 bertanding bertanak sekolah-sekolah Malaysia Generasi Madani Peringkat Kebangsaan 2026 Natur da Johor da Ubo Anu Taru. Guru pengiring Penandres Deru Wang Sekian RTM menang pasukan menang kategori rampaian Melayu tradisional selain sen dapat anugerah khas juri kategori di tengah pikungan serta kreativiti persembahan. Sekolah ti dapat tampal lemutaru kategori trio kreatif terima anugerah khas juri kategori ti. Kenny, Jenny, Jennifer terima anugerah penari dari terbaik. Kiong taruh perbi orang untuk tahan ngundai hong macam penyala dadah da optapis khas du permahi nek taruh puru anu berenem. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Election Naga Cabu menang 94 individu duk tahan dorongan Seksyen Taruh Perpi B Akta Dadah Bahaya 952. Dua orang individu duk tahan dorongan Seksyen Taruh Perpi A kurungan D dengan Seksyen 92 kurungan 2. Ini orang lagi duk tahan dorongan Seksyen Taruh Puru kurungan Taruh Akta Racun 952. 20 orang individu ditahan dorongan Seksyen 95 kurungan D kurungan E Akta Dadah Bahaya 952. Dadah kahi 100 penju mahi gram banca metafetamin dengan ni dengan 100 semeng kurungan nospen do grampas berharga 9,145 ringgit. Ia ratu dah ada penerang berkait aktiviti dadah boleh telefon dengan hot Line Opis Siasatan Jenayah Narkotik dan telefon 02-20-222 atau hotline JSJN Dapun Opis Polis Kontijen Sarawak dan telefon 02-52-22 ini.
dilan mga nagati po ano'y binansya lagi. Sok nyo kong pagu chadang nama Grand Haas ni 2D. Data, jaji eset biguna, digerak, pemakat ekonomi. Semakam negap disama promosi dengan jaga hak asasi manusia. Dan ketika agak berpagi dan susun pada Ratna Saimin masuk session berita semasa RTM Kuching dengan Rosnalin pada Maureen Anjar. Salam Malaysia Merdeka.

0: Okey, jadi nanti lagu menghibur tu Dawai Yasa Valeri Tiam.
1: Yeah. Okey, Bol Mustad. Portugal dengan Croatia.
0: Di minit ke semang moy, harap kosong-kosong.
1: Masih kosong-kosong. Bahasa susah sebab beliau tu berkedah handphone ya.
0: Yo.
1: Madi semasa saya tidak senang buka saja handphone, buka ATM klik. Ada beda pun dia jamban pun boleh.
0: Yeah. Okay, terima kasih untuk dua sebelingan di kita bersama dengan Edang segmen Makat Kerumah di Hanuri Mohiti. Jadi ada komuti di topik meja ngopi atau jadi kau ingin puan ke ini ke topik atau pagi ti jono sejauh mana ingin komitmen di hobi ataupun minat ina minat ingan komitmen tu nenang semalam komitmen di segi duit ataupun masa.
1: Kira belanja lah. Belanja setakat pih komitmen kita dengan hobi ataupun minat sebab Jess manusia di dunia ti minat masing-masing hobi masing-masing setiap kita mesti ada hobi ada minat kadang-kadang ada nya minat ini ngubah moto deko moto lah ada kita minat ngubah motosikal ada kita minat deko motosikal ada lagi kita minat hobi kita minat nginang binatang nginang binatang baik nginang rabbit ke itu nginang singau adanya ada nginang ini tikus hamster tikus tikus ya macam-macam dunia itu ada kita ada minat segala hobi segala minat nginang kas

0: bahas.
1: Ya betul.
0: Kadang-kadang nyenang ikan ada kini ada sanggup miri ikan walaupun ni ere ikan lagi cek geragaan sampai beratus-ratus ringgit. Lebih lagi nak ikan mesu Jepun ke ataupun ikan mesu sepah-sepah lah setegal minat berkenaan ninang ninang tubuk saja.
1: Sebenarnya untuk kepuasan dong.
0: Kepuasan. Jadi mungkin kita ada kita minat dah berapa gitu ni minat kita ataupun kita ada minat pasal aneka sanggup berbelanja aneka boleh kita komen the Facebook kami ya berbagi ti ataupun telefon mati pukul mahi ya.
1: Ya jadi ngin puan ke oni ke minat ingan no oni ke hobi ingan ino semala ingan ngin komitmen ataupun ingan nyanang sodang-sodang si jala minang lagi duit lebih ku mini lah lagi duit tanah dia pengisi puan
0: madin nuti ada nya minat pasal bunga pun ada lagi nya minat nginang bunga minat ngunah bunga pun ada lagi bunga plastik bunga sampai sanggup ini sanggup order masuk online
1: ataupun lagi minat modified bunga
0: modified bunga ada lagi ya guna bonsai sebab ne ada inya ada minat hobi cuma hobi saja cuma minat saja tapi ada inya ada minat hobi setegal minat hobi temati ne boleh tindan magau duit magau ataupun boleh jual. Contoh nak guna bunga ke ataupun adanya ada contoh nak guna juah ke guna buku ke mungkin macam-macam minat manusia. Jadi ini minat kita.
1: Okey jadi Mazarasa terus ngin komen dengan ke Facebook apa dah berapa sebuah rumah pagi tu dapat dia terus telefon ke konti.

Kita buat doa abar. Suruhan Jaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam, nogap kerjasama dua perintah Sarawak dan sijaka peraku dua ngilindung hak asasi manusia ngirusuk dialog naik dasar bayar penuh inisiatif strategik. Pengerusi Datuk Seri Muhammad Hishamuddin Mat Yunus nang kerjasama bitumpu nudu isu ngelindung anak kopot di murut salah guna bahan kawin anak kopot dua kerja ganas dan rawang. Dan masa disama ngin penyodar pasar hak asasi manusia geranan undang-undang negara bayar konvensyen antarabangsa. Ia sobat dintih selepas maat bidapot premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching, Sumiai. Simandi ino Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam berniat yak naik latihan nambah kompetensi nudu bogo agensi penguat kuasaan dua perkhidmatan saan nogap aduk penglindung hak anak kopot di negara itu. Suruhanjaya anak kopot Suhakam Dr. Yufar Yadi Brandon Abdullah nang latihan ino abuh niat nudu agensi berkait di kodak polis diraja Malaysia, Opis Immigration Malaysia, Opis Kesihatan, Opis Penjara, Opis Kebajikan Masyarakat Bayar Badan Kehakiman. Program literasi hak asasi secara komprehensif di Takah Sekolah Pisua Bara Belia bayar sesi libat urus bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Dua Pikroja Perintah Tong Abuah Cadangge saat nama pengipuan nyaa pasal hak asasi manusia. Suhakam Tong berniat geh peluas program kesedaran hak warga emas jadi penyedia saat ngejawin status Sarawak di ngejaka jadi negeri Nyak Anyoma dan Sawak 2020. Skim Pendidikan Tertiari Percuma Sarawak FTES dapat jadi pigorak dan sijaka nama pengenapot Isirawang nog semong RM5,000 dan buran dan Sawak 2000 tarupuru ngirusuk peluah robis bogok graduan di Ogi Pimanai Takah Bigatung dan bidang kritikal. Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Seri John Sikitayai nang, peluang nyambung belajar ngirisu FTS di Pat Institusi Pibelajar Bigatung, kaku da Perintah Sarawak, mesti penuh-penuh abuh berebut da onak negeri saat kakat takah pingidi perawang. Ia sobat diintih takar tajuh Majlis Pemimpin Bisamah Rakyat Bramah Dua Ngiling Tikai Bukit Bangunan di Seri Aman. Ia sebaya geh ratus dah pakai gaya dibotur saat naik pingadu berkait pimudah ratus. Dua dia jok pakai media sosial saja. Ia nang pingadu di kota inoh patut obuh tanon nuduk pingarun rakyat atau agensi berkait saat tindakan dapat dikas obuh mit. Sekolah Seni Malaysia Sarawak SISEMS mujur pakat adun negeri selepas jadi naib Johan bertanding bertanda sekolah-sekolah Malaysia Tasim Generasi Madani Takah Kebangsaan 2026 ngatur di Johor Darul Takzim di Moh Ripuan Taruh. Ripuan Taruh Deropas. Sina Nundu RTM Guru Pengiring Fernandes Deru nang sekolah ino monang dan kategori rampayan Melayu tradisional ruai ruai resok terima anugerah khas juri kategori ino. Pikirian pikungang dua kreativiti persembahan di Abu Pitangga. Sekolah ino tong monang ke tapat kitaruh dan kategori trio kreatif bayar terima anugerah khas juri kategori ino. Robis paguh aduk, Kenny, Jenny, Jennifer moh terima anugerah penari dari di Kasun Paguh. Ia nang pimujur ino pikirian komitmen bigatung bayar dedikasi pasukan eh kakat kualiti seni tanda nog reh dapod suak mit bigian dang pentas kebangsaan sungguh jok belatih dang tipuh ni minggu sija. Taruh perupri'i nan individu moh obot akap sebab naik pinyalah dadah dang ops tapis khas di tajuh dua perumai nog taruh peru untuk berat nuam diropas. Dang pinorang media, Ketua Polis Watas Kuching, SCP Alexander Naga Cabut nang, so dikiang ino semangpat naan obot akap di ribut seksyen taruh pru pri'i B atas dadah berbahaya semong pri'i 52. Dua naan masing-masing apa takap di ribut seksyen taruh pru pri'i A kurungan ni. Dua seksyen semong dua kurungan dua. Sementara ni naan di ribut seksyen taruh pru kurungan taruh akta racun semong pri'i 52.
Dua perundaan buat takap di ribok seksyen semong rimoh kurungan di kurungan A atas dadah berbahaya semong prii rimoh perdua. Polis tong rampas ge 100.7 gram dadah basa metafetamin 200 mong kurang pil nospen bitokot kira semong di ribu 100 prii peru rimoh ringgit. Ratus di agi penorang berkait aktiviti dadah bermiti ada telefon hotline Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSN di nombor 02-20-222 atau hotline JSJN Puun Opis Polis Kontijen Sarawak di nombor 02-5-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-

0: YFM
1: YFM
0: YFM
1: Gerak Bersama Segmen Makati Muhas
0: Pukul 6 Tok Pukul Pria Berpagi
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Okey, jadi ini teh lagu Pinggir Borta bintangku Sir Jackson Boson bersama dua Magnificent Five. Jadi supaya dua masa mong dua minit ada ngari pukul moi pagi. Aku ada pukul dia report Gayano di Ogi Bapuruh ada Apis Meteorologi Malaysia santi pun semong dua jam. So pukul lucu pagi naga pukul lucu gumi. Lagi ngijaka Gayano sana pagi itu yang no, ngijaka ijan di kudu-kudu topat berlaku di Seriaman Betong Sarike Dua Sibu. Gaya Nu Paguh ngejaka berlaku di Kuching, Serian, Samalahan, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Tuoh, Limbang. Seterusnya Gaya Nu saat ngemitir ngejaka berlaku sebab dudu di Kudu-Kudu Topat. Ia di Kapit, Miri, Tuoh, Limbang. Kawasan di ngejaka Paguh yana di Kuching, Serian, Samalahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Duo Bintulu. Pin laut bergelombang bergantung 0.5 nog ni meter. Sebab puah so barat-barat laut. Raju semong nog 20 kilometer ni jam. Suhu pikirian nanti 24 nog taruh 4 darjah Celsius.

Ajak sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 9-10 Julai 2026. Diki, dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti Adidon Media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di pasar jual barang. Subah nasib dicabutkan bertuah. Miraman adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kabaga dengan aktiviti beken. Program taruh aduana dari Dekuka Bedak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang next 10 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak Intus.

0: Okey, jadi nanti Ragu Penghibur tetap bersama Hasa Kumpulan The Seal featuring Rahayu Kurnia. Kali sopi atau menit-menit lagi dengan pukul Moi pagi atau terus dengan topik pagi di pagi itu.
1: Topik pasal minat ataupun hobi.
0: Sanggup ke hingga ingin komitmen hingga di hobi ngan ataupun minat dengan.
1: Jadi ada berbagi ti masuk jaga-jaga masuk Nurul Atika. Selamat pagi Nurul. Hobi mpuru bunga ketika im panu berubi mesti singah neg tempat inya nyua bunga sampai babeh mau beringku baak ngane tuha ingin aku singah meri bunga sampai tina hobi mpuru bunga kai dapat dosigan kadang-kadang order masuk TikTok ke bunga sen mengenih mengenai langkah dia. Minat-minat hobi ataupun minat kita memang ya ada yang buka kerja, ada yang suka pasal bunga, ada yang ada suka pasal ikan, ada yang ada suka motor, ada yang suka singau ya. Sanggup berbelanja lebih-lebih mirip barang singau, sedangkan ada pun kain mirip barang maan, ada mirip barang singau sampai beratus-ratus ringgit